0: Dampak bencana dan perubahan iklim ekstrim seperti El Nino, Presiden Prabowo Subianto mencontohkan penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut atau karhutla. Pemerintah telah mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, ratusan bor air difungsikan. Kemudian pemerintah merespon cepat penanganan gempa dengan magnitudo 7,7 yang terjadi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur NTT. Pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak. Negasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat peresmian peletakan batu pertama pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 MW di Bali kemarin.
1: Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus. Bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir, dan saya sebagai presiden pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara.
0: Di tempat terpisah, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan sejumlah pengungsi di Maumere telah kembali ke rumah masing-masing karena intensitas gempa susulan berkurang. Adapun terkait penanganan karhutla, telah dilakukan operasi dari darat maupun udara.
2: Kami menyampaikan bahwa sebanyak 84 kepala keluarga atau sebanyak 237 jiwa penyintas yang selama ini mengungsi di Gor Samador di Maumere, Kabupaten Sika, sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan ini Senin 24 Agustus hari kemarin. Kami juga tentu setelah pergi memfasilitasi keluarga-keluarga ini tentu dengan bahan makanan, sembako untuk dapat digunakan setelah kembali ke rumah.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi petugas dan tim gabungan di lapangan dalam penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berharap dalam satu atau dua minggu depan untuk penanganan karhutla dapat dituntaskan. Demikian Sugandi Avandi, RRPO 3 Tersemudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menekankan empat prinsip utama dalam memperkuat publikasi informasi kinerja di tengah perkembangan teknologi digital di masa non-tahapan pemilu. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
4: Ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menekankan pentingnya publikasi informasi yang dapat diterima masyarakat dalam berbagai kegiatan kinerja Bawaslu, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Hal itu disampaikan Loli saat membuka evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu yang digelar di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam kesempatan itu, Loli mengatakan di masa non-tahapan pemilu ini, Fondasi Komunikasi Publik Bawaslu menjunjung tinggi ke dalam empat prinsip utama. Koordinator Divisi Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI, Loli Suhenti, mengungkapkan keempat prinsip dalam publikasi informasi yang dapat diterima publik tersebut tertuang dalam Peraturan Bawaslu Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan.
4: Yang harus selalu hadir ketika kita mempublikasikan, ketika kita memberitakan, apa itu? Satu, dia haruslah kemudian sifatnya informatif. Informatif itu artinya publik dari yang tidak tahu menjadi tahu. Prinsip yang kedua, edukatif. Yang tadinya tidak paham menjadi paham. 3, prinsipnya impersif. Apa itu? Tertarik. Dari orang yang tadinya nggak tertarik sama Bawaslu, jadi tertarik lihat media sosialnya Bawaslu. Dan yang keempat, prinsipnya apa? Advokatif. Di mana informasi yang Bawaslu sampaikan itu sampai mampu menggerakkan orang jadi pengawas partisipatif.
5: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengungkapkan bahwa di masa non-tahapan pemilu ini, salah satu yang masih menjadi PR Bawaslu yakni pembenahan pelayanan publik di bidang publikasi dan informasinya. Hal ini ditekankannya menjadi langkah penting di tengah pergeseran arus informasi dari media konvensional menuju platform digital media sosial atau medsos. Rifki Nizami mengungkapkan dalam hal publikasi informasi yang tepat di media sosial, yakni terkait dengan kinerja jajaran Bawaslu di masa non-tahapan. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami menuturkan, dengan penguatan publikasi informasi tersebut, maka masyarakat dapat mengetahui seluruh proses kerja Bawaslu di saat tidak adanya tahapan pemilihan umum.
6: Wajah kita di hadapan publik itu dilihat dari seberapa baik publikasi atau publisitas yang ditayangkan baik oleh kelembagaan maupun oleh person-person atau orang-orang yang menjadi bagian dari Bawaslu. Rakyat tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, publik tidak akan pernah tahu apa yang kita kerjakan, kalau kita kemudian tidak mempublikasikan apa yang kita kerjakan. Sementara kita sedang berhadapan pada satu era yang era digitalisasi, era post-truth, yang kemudian kebenaran itu diukur kerap kali berdasarkan persepsi yang ia dapatkan pada media yang paling dekat dengan dia. Media yang paling dekat dengan dia harus kita akui adalah media-media sosial.
5: Untuk itu, Rifki Nizami mendorong dalam penguatan publikasi informasi tersebut, Bawaslu harus segera melakukan penyesuaian Perbawaslu nomor 14 tahun 2024 tentang tata kelola kehumasan yang difokuskan pada ruang digital. Dari Surabaya, Jawa Timur, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Semua ini tidak bisa kalau tidak diorkestrasi. Nah, karena itu Perbawaslunya juga harus disesuaikan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Krisis air bersih kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada musim kemarau 2026. Kondisi ini tidak hanya melanda daerah pedesaan, tetapi juga sudah dirasakan warga di kawasan perkotaan. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Kita berdasarkan surat permintaan yang masuk ke BPBD.
9: Krisis air bersih kembali menjadi sorotan nasional di Indonesia pada tahun 2026. Kejadian tersebut telah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia lantaran adanya kemarau yang panjang. Salah satunya terjadi di wilayah Tangerang Selatan, Banten. Warga kota Tangerang Selatan yang mengalami kesulitan pembersih air semakin bertambah. Saat ini jumlahnya mencapai ratusan kepala keluarga mengalami krisis air bersih di wilayah perkotaan. Sekretaris BPBD Tangerang Selatan, Esa Nugraha, mengatakan krisis air sebelumnya hanya terjadi di Kecamatan Setu. Namun kini beberapa warga Kecamatan Serpong juga mulai mengalami kesulitan air bersih. Pemkot Tangerang Selatan melalui BPBD dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hingga saat ini masih terus mendistribusikan air bersih. Tercatat sudah 206.050 liter air bersih didistribusikan kepada warga yang membutuhkan.
8: Berdasarkan jumlah permintaan dari warga, kita rata-rata mengirimkan air itu perharinya ke 6 titik. 5 sampai 6 titik dengan jumlah air perharinya 20.000 sampai dengan 30 liter kita penuhi kebutuhan masyarakatnya.
9: Selain di Tangerang Selatan Banten, wilayah Jawa Barat juga mengalami krisis air bersih, khususnya di Kabupaten Bandung. Atas hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meresmikan sekaligus menyerahkan bantuan fasilitas sumber air bersih bagi warga di kawasan RW12 Kampung Sukarame, Desa Cipedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Cucun mengatakan bantuan tersebut merupakan respon atas aspirasi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Bahkan, warga harus menempuh jarak cukup jauh untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, terutama saat musim kemarau. Karena menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan erat dengan kesehatan dan sanitasi.
7: Jadi warga RW 12 Desa Cipedes Kecamatan Pasai ini bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau kesulitan air, bahkan bukan musim kemarau saja. Kadang-kadang mencari sumber air yang bersih, tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya Pak El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana.
9: Diketahui anggota Badan Legislasi DPR RI Arya Bima meminta pengaturan air minum dan sanitasi dalam RUU mampu memperluas pemerataan layanan. Karena menurutnya, ketentuan tersebut harus memastikan masyarakat memperoleh akses air bersih dan sanitasi yang layak. Pernyataan itu disampaikan Arya dalam rapat pleno Balek DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda rapat tersebut membahas penyempurnaan rumusan RUU berdasarkan pemaparan Badan Keahlian DPR RI. Baginya, kebutuhan pengaturan air minum dan sanitasi tidak terlepas dari upaya menjaga ketahanan kesehatan masyarakat. Ia pun mendorong integrasi tata kelola sumber air dengan standar sanitasi nasional.
10: Mendesaknya yang antara lain adalah mengintegrasikan tadi tata kelola sumber daya air dengan standar sanitasi nasional. Tadi pembahasannya ke situ untuk mencapai ketahanan kesehatan publik yang berkelanjutan.
9: Dalam pembahasan rancangan undang-undang, saat ini infrastruktur menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam aturan tersebut. Perhatian itu mencakup masyarakat di daerah 3T serta wilayah miskin terpinggirkan yang memiliki keterbatasan akses air bersih. Selain pemerataan akses, kualitas menjadi perhatian lain dalam pembahasan RUU tersebut. Salah satunya, keluhan masyarakat mengenai udara yang kotor, berbau, hingga layanan yang sering terhenti. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat perkotaan menyebut air bersih bukan lagi sekedar persoalan lingkungan, tetapi kebutuhan dasar yang semakin sulit dipenuhi.
11: Sebenarnya untuk masalah krisis air bersih ini untuk kota besar seperti Jakarta ini kan permasalahan yang sudah menahun ya, terutama untuk wilayah utara di mana masyarakatnya itu udah banyak yang membeli air karena kesulitan untuk mengakses air tanah. Nah, seharusnya itu untuk Pemda-Pemda itu sudah melakukan mitigasi sebelumnya ya, saat musim hujan kemarin dengan menampung air bersih melalui tandon-tandon atau memastikan embung-embung atau emang cadangan airnya itu selalu penuh untuk menghadapi musim kering, apalagi ini kan kemaraunya lebih kering gara-gara fenomena El Nino ya. Langkah-langkah itu sebenarnya harus sudah disiapkan jauh-jauh hari, dan masyarakat juga secara pribadi juga seharusnya sudah mulai antisipasi ya, atau sudah mengetahui cara-cara sederhana untuk melakukan atau menyimpan air bersih untuk menghadapi momen-momen seperti ini.
12: Ya sekarang aja ya Mas, ya sekarang mah air bersih aja itu kan bukan cuma soal ada apa enggak ada, tapi juga soal mampu beli atau enggak. Kalau air sumur yang kurang layak terpaksa beli air pastinya, dan juga bagi keluarga yang penghasilannya emang pas-pasan, ya paling pengeluarannya untuk air cukup terasa ya, terasa banget. Ya pemerintah jangan cuma bertindak ketika krisis udah terjadi aja gitu. Tentunya juga perlu ada pengawasan penggunaan air tanah, terus juga perlindungan daerah resapan, penyediaan jaringan air bersih.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai krisis air bersih. Negara harus hadir sebelum kekeringan menjadi bencana. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya oleh Rudy Jane.
13: Editorial.
14: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air bersih yang meluas di berbagai wilayah Nusantara kembali mengingatkan kita bahwa ancaman kekeringan bukan sekedar siklus cuaca tahunan biasa. Data BMKG dan BNPB mencatat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia kini tengah menghadapi puncak kekeringan ekstrim yang berdampak pada ratusan kabupaten kota dan memaksa ratusan ribu warga berjuang mendapatkan air bersih. Seperti di Jawa Barat, hingga Agustus 2026, sebanyak 387 desa dan kelurahan serta sekitar 518.687 jiwa terdampak kekeringan. Persoalan ini jauh melampaui urusan teknis kemarau semata. Ini adalah ujian nyata bagi pemenuhan hak dasar rakyat. Negara tentu tidak boleh hanya hadir membawa truk tangki tatkala sumur-sumur warga telah kering, melainkan harus membangun sistem ketahanan air yang kokoh untuk mengantisipasi krisis air sebelum benar-benar terjadi. Kita patut mengapresiasi gerak cepat pemerintah, BNPB dan BPBD yang bahu-membahu menyalurkan bantuan air bersih ke daerah terdampak. Namun langkah tanggap darurat ini tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas permanen. Warga di pelosok negeri tidak sekedar membutuhkan bantuan sesaat saat puncak kemarau tiba, tetapi membutuhkan kepastian dan kesinambungan akses air sepanjang tahun. Sudah saatnya pola penanganan negara bergeser dari yang semula reaktif menjadi proaktif dan terukur. Peta wilayah rawan, ketersediaan cadangan air baku, serta infrastruktur mitigasi yang handal adalah kunci utama yang harus disiapkan jauh hari sebelum bencana datang melanda. Kedepan kita semua patut mendorong agar kebijakan tata kelola air nasional difokuskan pada perlindungan ekologis jangka panjang, konservasi daerah tangkapan air, pemulihan kawasan resapan, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan air tanah wajib dijalankan secara konsisten tanpa kompromi oleh kepentingan sesaat. Pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan bahwa dinamika pembangunan kota maupun kawasan industri tetap berjalan seimbang dengan kelestarian lingkungan dan ketersediaan sumber air bagi masyarakat luas. Di sisi lain, kita pun perlu menyadari bahwa air bersih adalah hak publik yang fundamental dan bukan komoditas bebas yang diatur semata oleh mekanisme pasar. Pemerintah wajib melindungi kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses air layak minum secara terjangkau. Tentu saja ikhtiar negara ini harus dibarengi kesadaran kita bersama untuk memperlakukan air secara bijak, menjaga kebersihan lingkungan, serta membudayakan penampungan air hujan di rumah masing-masing. Melalui langkah ini, masyarakat mendesak seluruh pemangku kepentingan, baik pusat ataupun daerah, BUMN maupun elemen warga, untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun langkah antisipasi darurat yang matang di setiap daerah rawan. Air adalah sumber peradaban. Sungguh, wujud nyata kehadiran negara paling dinantikan bukan sekedar saat krisis melanda, melainkan lewat konsistensinya menjaga alam dan melindungi warganya, agar tak ada lagi anak negeri yang harus mengalami krisis air di atas tanah airnya yang kaya raya. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Pemerintah Tiongkok menyebut hubungan kerjasamanya dengan Iran berada dalam kerangka internasional sehingga tidak boleh diganggu termasuk oleh Amerika Serikat. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa. Amerika Serikat sebelumnya memperingatkan negara-negara lain termasuk Tiongkok atas risiko sanksi sekunder yang semakin tinggi jika mereka berbisnis dengan Iran seiring peluncuran kampanye baru Amerika Serikat untuk memutus jalur ekonomi vital Iran. Dari dunia olahraga, tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship. Tambahan medali tersebut diraih dari nomor speed relay putri U17 serta speed relay putra U19. Capaian 2 medali perunggu Indonesia tersebut resmi dipastikan saat bertanding di Guiyang, Tiongkok pada Selasa 25 Agustus 2026. Tim Putri Indonesia mampu mengungguli tim Korea Selatan melalui perolehan catatan waktu 18,81 detik. Berikut kami hadirkan kembali informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Treslinda, silakan.
15: Ya baik, terima kasih. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk saat ini kita akan awali dari JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan dengan dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Sementara untuk ruas tol dalam kota Semanggi akan mengarah ke Kuningan dan Cawang sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar di kedua arahnya. Kami harapkan Anda tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, yakni untuk tidak menggunakan juga bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat untuk pengguna kendaraan yang menggunakan jalan tol. Kita tinggalkan JPO Senayan Barat, selanjutnya kita beralih kawasan tol Pondok Gede Timur. Arus lalu lintas dari arah Cikampek yang akan mengarah ke Jakarta sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar di kedua arahnya, baik itu kendaraan akan mengarah ke Jakarta maupun Cikampek. Harap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat juga didominasi dengan kendaraan angkutan barang, tentunya antisipasi blind spot saat mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang. Dan selanjutnya kita akan pantau dari kawasan Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Klaten yang akan mengarah ke Jogja dalam keadaan ramai dan lancar, kemudian

pas yang aman dan juga lancar. Dan yang terakhir kita akan pantau arus lalu lintas dari arah Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Saat ini

Baiklah, dominasi kendaraan minibus, juga kendaraan sepeda motor, kemudian dari Haramanggu Harjo yang akan mengarah ke Jombor, juga Solo, sampai saat ini dalam keadaan ramai dan

batas kecepatan dan ikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian kami juga menginformasikan data dari SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi

58% terjadi didominasi oleh kendaraan roda 2. Tentunya ini menjadi catatan bagi pengendara roda 2 agar selalu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang Lalu Lintas, terutama penggunaan helm standar SNI pada pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas, yakni di ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur tentang penggunaan helm standar SNI bagi pengguna kendaraan yang

0: Hal ini tercapture melalui kamera etle, tentunya juga kami menyampaikan kepada pemirsa bahwa hingga saat ini Korlantas Polri melakukan penindakan melalui kamera etle. Untuk itu mari sama-sama patuhilah aturan-aturan yang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Lalu Lintas maupun peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dan demikian Brigadir Praslinda melaporkan langsung dari kawasan, maksud kami dari studio NTMC Polri. Selamat pagi dan salam presisi.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Pilihan lagu pop daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Cik Cik Perio, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara. Wayawai Mindawe, lagu Papua.

0: Kicir Kicir Lagu Butel. Sue Ora Jamu, Lagu Jamu.
1: Sue Ora Jamu Mas, Jamu Welah Rasane Pae.
0: Es Lilin,

0: teman-teman, aku senang tinggal di Indonesia. Di sekolah, aku punya banyak teman, kami berbeda suku, agama, dan bahasa. Tapi mami tetap bermain, belajar, dan saya membantu. Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa. Persatuan dimulai dari tindakan sederhana. Menghormati orang lain, menjaga kerukunan, menggunakan media sosial dengan bijak, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Setiap sikap baik kita lakukan akan membawa perubahan ketika kita saling menghargai dan bergotong royong. Indonesia menjadi lebih kuat, damai, dan maju. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Yuk kita jaga persatuan secara menghormati dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia bersatu dalam keberagaman, maju untuk masa depan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: Pro 1.

Ya, pendengar masih di Manado Pagi. Hari ini masih bersama saya dan Sofiani yang akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Oke, kalau kita bicara tentang cabai, cabai dikenal sebagai bahan makanan yang memberikan rasa pedas dan memiliki kandungan vitamin C gitu ya, serta senyawa kapsaisin yang tentunya juga beredar anggapan bahwa menempelkan cabai pada sariawan dapat membantu mempercepat penyembuhan. Benarkah demikian? Nah, tentunya dari laman National Institute of Dental and Craniofacial Research gitu ya, jawabannya adalah itu mitos pendengar. Hingga saat ini tidak ada bukti ilmiah yang cukup bahwa cabai ini bisa digunakan untuk menyembuhkan sariawan. Tapi sebaliknya, kandungan kapsaisin ini pada cabai ini dapat menimbulkan sensasi terbakar dan memperparah rasa perih ketika mengenai luka dalam mulut kita ya. Dan tentunya sariawan atau kanker sore yang pasti ini merupakan luka kecil yang biasanya tuh muncul di bagian dalam bibir, pipi, gusi atau bawah lidah. Jadi kebanyakan sariawan dapat sembuh dengan sendirinya dalam waktu sekitar 1 hingga 2 minggu. Penyebabnya pun beragam sebenarnya, mulai dari luka akibat tergigit, iritasi, stres hingga kekurangan beberapa nutrisi. Karena itu menggunakan cabai secara langsung pada luka sariawan ini bukanlah cara yang dianjurkan gitu ya. Bahkan lembaga kesehatan seperti National Institute of Dental and Craniofacial Research ya, di sini juga menyarankan untuk menghindari makanan pedas ketika sedang mengalami sariawan karena ini ternyata bisa meningkatkan rasa sakit dan mengiritasi luka pendengar. Jadi untuk membantu mengurangi rasa tidak nyaman, penderita sariawan dapat berkumur dengan air garam atau larutan soda kue. Jadi menjaga kebersihan mulut dan juga menghindari makanan pedas, asam, dan terlalu keras. Jadi sariawan berukuran besar sering kambuh, sangat sakit gitu ya, atau tidak kunjung sembuh setelah 2 minggu, sebaiknya periksakan diri Anda ke dokter atau bahkan dokter gigi. Nah, jadi kesimpulannya, anggapan bahwa cabai ini bisa menyembuhkan sariawan adalah mitos ya, jangan dicoba karena cabai ini bukan obat sariawan dan justru ini bisa membuat luka terasa semakin perih gitu ya. Jadi daripada mencoba menempelkan cabai pada sariawan, lebih baik gunakan cara perawatan yang aman dan terbukti membantu meredakan gejalanya ya. Oke, itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengan Anda pendengar ya. Itu tadi beberapa informasi yang saya kutip dari rri.co.id bahwa benarkah cabai ini bisa menyembuhkan sariawan? Nah, ternyata ini adalah mitos saja ya. Oke, untuk Anda semua itu tadi beberapa informasi yang kita hadirkan. Masih banyak lagi informasi lain di Manado Pagi hari ini.

merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ulang ya? Ya ulang.
3: Saya di sini.
4: I don't know nih ya.
5: Man, siapa?
4: I don't know nih.
5: Man.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

0: mengajukan.
1: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Curhat Bu Siska. Aduh Ibu, Bu Siska tuh kalau udah masuk yang namanya musim hari raya, rasanya kenapa ya hatinya adem sekali. Soalnya yang namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin Bu Siska nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, "Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa." Wah, lihat begitu Bu Ibu, Bu Siska tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa Bu Ibu, yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi. Saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi Bu Ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik 2 level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue Bu Ibu sama tetangga, dan otomatis besoknya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh Bu Ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, "Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda?" Nah, di situ Bu Ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, "Karena dunia ini indah sekali, Nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna." Mereka langsung senyum deh Bu Ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu Ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus, cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya Bu Ibu, perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar Bu Ibu, kayak bubur tanpa garam. Jadi itu aja ibu-ibu curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami dari Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Lila 123 ya, yang sudah kami hadirkan di ruang dengan Anda. Apalagi juga di kesempatan hari ini, untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, semoga jadi makin lebih semangat gitu ya. Apalagi juga ada banyak lagu-lagu informasi terlengkap yang kita selalu hadirkan untuk menemani Anda. Pendengar, pada awal perkembangannya, headphone ini merupakan perangkat audio yang digunakan dengan menutupi atau menempel pada telinga gitu ya, dan umumnya juga terhubung ke perangkat pemutar melalui kabel. Nah, seiring waktu muncul earphone yang juga memiliki bentuk lebih kecil dan dimasukkan atau ditempelkan pada telinga. Jadi dari laman Bose What is True Wireless Stereo gitu ya, atau TWS gitu ya. Di sini juga perubahan teknologi kemudian menghadirkan koneksi Bluetooth sehingga perangkat audio tidak lagi harus menggunakan kabel yang terhubung langsung ke ponsel atau juga komputer. Nah, namun perangkat Bluetooth generasi awal belum sepenuhnya bebas kabel gitu ya. Dan beberapa earphone masih memiliki kabel yang menghubungkan sisi kiri dan kanan. Nah, jadi istilah True Wireless Stereo ini juga muncul untuk membedakan perangkat yang benar-benar tidak menggunakan kabel sama sekali. Jadi True Wireless Stereo ini juga merupakan singkatan dari True Wireless Stereo, yang berarti perangkat ini juga mampu menghasilkan suara stereo melalui dua unit earbud gitu ya, yang juga bekerja secara nirkabel. Dan ini juga berbeda dengan earphone Bluetooth ya, yang lama, yang masih memiliki kabel di antara kedua sisinya, pendengar. TWS ini juga terdiri dari dua earbud terpisah yang keduanya itu berkomunikasi secara nirkabel dengan perangkat sumber maupun satu sama lain. Karena itulah istilah dari TWS ini juga memang bukan sekedar nama baru gitu ya untuk headphone, tapi ini juga lebih tepatnya digunakan untuk menggambarkan jenis perangkat dan teknologi koneksinya, pendengar. Dan tentunya secara umum ya, headphone atau juga earphone atau earbuds ini atau TWS ini juga sama-sama juga merupakan perangkat untuk mendengarkan audio. Nah, namun istilah tersebut juga memiliki karakteristik yang berbeda gitu ya. Headphone ini biasanya memiliki bantalan atau struktur yang menutupi telinga dan juga menghubungkan

0: kan kedua sisi dengan sebuah headband. Jadi sementara itu earphone sendiri atau juga earbud sendiri itu memiliki bentuk yang lebih kecil dan digunakan juga langsung pada telinga pendengar. Dan kemunculan dari TWS ini juga memang menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya mengubah bentuk perangkat, tetapi juga bahasa yang digunakan untuk menyebutnya. Nah, kalau dahulu orang cukup mengatakan headphone atau juga earphone gitu ya, kini konsumen juga mengenal istilah seperti TWS ini gitu ya, karena teknologi dan desainnya perangkatnya juga memang sudah berkembang pendengar.
1: Satu, dua, dan tiga, empat, dan lima.
0: Oke, dengan semakin banyaknya ponsel yang mengandalkan koneksi Bluetooth dan menghilangkan jack audio gitu ya, TWS ini juga memang menjadi salah satu perangkat audio yang semakin populer. Jadi perubahan tersebut juga menunjukkan bagaimana teknologi audio terus beradaptasi dengan kebutuhan pengguna yang menginginkan perangkat lebih praktis, ringkas, dan juga bebas dari kabel. Dan yang pasti yang pendengar tadi berapa informasi yang kita hadirkan di Rundingan Anda, masih banyak lagi informasi lainnya. Dan tentunya informasi tadi, teknologi audio berubah, istilah pun ikut berkembang ya. Informasi-informasi terlengkapnya bisa Anda baca di portal berita kami di rri.co.id. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Hidup memang bukan tentang perlombaan, tapi tetap saja kadang suka overthinking. Begitulah kira-kira cuplikan dari salah satu bagian dari buku Sial, Lagi-Lagi Overthinking karya Dono Salim. Pendengar, buku ini pertama terbit tahun 2023 dikhususkan untuk Anda yang suka overthinking dalam hidup. Buku ini berisi tentang isi hati seseorang yang selalu overthinking setiap malam. Hal-hal yang menyebabkan overthinking pun bermacam-macam. Mulai dari masa depan, jodoh, dan masalah kehidupan lainnya. Dono Salim dalam buku ini mencoba mencari penyebab yang membuat Anda merasa overthinking. Meskipun buku ini tidak membuat Anda berhenti overthinking, namun buku ini memberikan pelajaran bahwa overthinking tidak semengerikan itu. Hal pertama yang menarik adalah adanya overthinking card. Kartu ini bergambar kucing yang sangat lucu, berisi kata-kata random bertemakan overthinking. Secara keseluruhan, buku ini memang bertema kucing, bisa dilihat dari sampul bukunya yang bergambar kucing. Bahkan, gambar pada isi buku ini juga kucing. Meskipun gambarnya simple, tapi tema overthinking tetap tergambar lewat desainnya yang menarik. Pendengar, setelah membaca buku ini diharapkan, para Anda yang suka overthinking bisa lebih santai dan bahagia dalam menjalani kehidupan. Dengan kata-kata motivasi yang ringan, buku ini bisa menjadi penghibur bagi Anda yang merasa terpuruk akan pikiran-pikiran negatif. Tidak hanya kata-kata bijak, buku ini juga memberikan tips untuk mengubah pola pikir pembaca untuk tidak terjebak di dalam pikiran overthinking. Selain itu, buku ini juga memberikan pemahaman yang dalam tentang pentingnya kesadaran diri dan kehadiran saat ini dalam mengatasi overthinking. Salim mendorong pembaca untuk membebaskan diri dari belenggu pikiran yang berlebihan dan untuk lebih menghargai momen-momen sekarang. Secara keseluruhan, buku Sial Lagi-Lagi Overthinking adalah bacaan yang sangat direkomendasikan bagi Anda yang merasa terjebak dalam siklus overthinking. Buku ini dapat membantu Anda menemukan kedamaian dalam pikiran dan menghadapi hidup dengan lebih tenang dan bersemangat.

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Ya, pokoknya terima kasih nih terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi di Manado pagi hari ini. Cukup dulu kebersamaan saya menemani Anda pendengar, dan terima kasih untuk Anda yang selalu mendengarkan Pro Satu Manado dari subuh tadi, dan terus dengarkan Pro Satu Manado karena akan kita hadirkan program-program spesial sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah ya. Saat lagi di pukul 10 pagi nanti di Manado siang ya, bersama Michael Cia yang kamar menemani Anda pendengar, dan tentunya ada banyak nanti program acara spesial yang selalu akan dihadirkan di ruang dengar Anda. Baik, saya Lin Salviani undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat dan terus dengarkan RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa memperkenalkan

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: Duh, bukan main coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
2: Kita le pasti sekali biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu so taprop terus, apalagi tiap musim hujan begini taprop naik lagi gitu air.
3: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, deng lampu penerangan jalannya so mati, bahaya toh for orang semua pengguna jalan.
1: Iyo, ngar tapi masalah ini lebih penting.
3: Jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
4: Sudah. Cengkali baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, baik pendengar, semua indah pada waktunya ya. Demikian ada kolaborasi Iren dan Delon. Sudah mempertemukan pengolahan saya dengan Anda di kesempatan edisi siar hari ini, Rabu 26 ya, Agustus 2026. Senang sekali saya Mike ya, kembali bisa menyapa Anda untuk lanjutan Manado siang ini sampai di pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Iya, Delon sudah menginspirasi Anda lagi ya siang ini lewat lagunya Indah Pada Waktunya. Memang ada kalanya hidup ini terasa begitu berat ya. Seolah-olah semua jalan yang kita tempuh tidak pernah apa ya, membawa kita ke tempat yang kita inginkan. Padahal kita sudah berusaha sekuat tenaga, sudah berdoa ya, sudah bersabar, tetapi hasil yang kita harapkan tidak sesuai ekspektasi ya. Atau tidak sesuai yang kita rencanakan. Ya, sehingga mungkin kita mulai bertanya kapan semuanya akan berubah ya. Apakah memang ditakdirkan kita untuk terus berada di keadaan seperti itu? Ya memang ya pendengar, semua pertanyaan-pertanyaan itu manusiawi. Karena ketika perjuangan terasa panjang, hasilnya belum terlihat, ya mudah sekali bagi kita untuk cepat putus asa, ya, ragu, bahkan ragu bahwa kehidupan masih menyimpan sesuatu yang indah untuk kita. Ya, tapi kalau kita percaya, kita yakin ya, tidak semua hal harus terjadi sekarang. Ya, tidak juga semua doa harus langsung dijawab dengan cara yang kita inginkan. Ya, atau ya, katakanlah tidak semua perjuangan harus langsung segera menunjukkan hasilnya ya. Karena terkadang ada semacam hal-hal yang butuh waktu untuk tumbuh. Ya, sama seperti sebuah benih lah begitu ya. Ketika kita tanam dia tidak langsung jadi pohon. Jadi butuh air, butuh sinar matahari, butuh waktu. Ya, begitu juga dengan kehidupan kita ya. Ada impian yang butuh proses panjang. Ya, ada keberhasilan yang baru terasa indah ketika kita sudah melewati begitu banyak kegagalan ya. Mungkin hari ini Anda sedang berada di titik terendah dalam hidup. Ya, mungkin juga Anda apa ya? Seseorang yang Anda harapkan justru pergi, atau mungkin impian yang selama ini Anda perjuangkan belum juga menjadi kenyataan. Ya, pastinya pendengar, kalaupun itu semua Anda rasakan saat ini ya, tidak apa-apa mungkin ya. Anda tidak harus selalu kuat ya, semua orang pasti mengalami hal yang sama. Ya, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai sebenarnya ya, tapi siapa yang tetap berjalan meskipun jalannya penuh dengan rintangan. Jadi jangan pernah bandingkan perjalanan Anda juga dengan orang lain ya. Dan setiap orang pasti punya waktunya masing-masing. Oke? Baik, pendengar, siang ini silakan ya, kita lanjutkan Manado siang untuk Halo RRI. Seperti biasa kami akan tampung ya semua keluhan-keluhan Anda ya di line telepon 082195835080 ataupun mungkin SMS WhatsApp ya, yang tidak sempat telepon boleh kirim chatting di SMS ataupun WhatsAppnya. Dan mohon maaf ya untuk pertanyaan ataupun keluhan-keluhan Anda yang kemarin itu masih terus diupayakan lah oleh tim Halo RRI untuk mengkonfirmasinya dengan pihak-pihak terkait ya. Oke, jadi line telepon, SMS, WhatsApp dibuka dari sekarang ya untuk program Halo RRI. Saya akan kembali untuk Anda.

0: Ada apa, Bu? Kita lari, Bu.
1: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
2: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
0: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
2: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
0: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
3: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Karena buru-buru. Tadi ada telepon.
1: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja. Air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
3: Baik, Pak.
4: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.
5: Pendengar, tahukah Anda, meskipun para ahli astronomi menyatakan bumi berbentuk bulat, tetapi kenyataannya tidak bulat sempurna, layaknya bola. Jika melihat foto bumi dari luar angkasa, memang sekilas bumi nampak bulat. Para astronot yang melihat bumi dari luar angkasa menjulukinya dengan sebutan marmer biru. Dari rangkaian penelitian yang telah dilakukan, para ilmuwan sepakat mengatakan bahwa bentuk bumi tidak bulat sempurna. Bentuk aslinya lebih dekat dengan elipsoid. Dari potret luar angkasa, permukaan bumi nampak bulat mulus, padahal aslinya tidak. Permukaan bumi memiliki bentuk yang tidak merata. Hal ini disebabkan oleh adanya pegunungan yang menjulang tinggi dan juga cekung palung laut. Fenomena alam ini berkontribusi pada bentuk bumi yang sedikit tidak beraturan.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik, peringkat bikin ada Fidial Diano ya, pupus kasih tak sampai ya. Sudah kembali melengkapi siang Anda dan ya sekali lagi pendengar di Halo RRI siang hari ini ya. Saya kasih kesempatan untuk Anda yang ingin menyampaikan berbagai keluhan lagi, nanti kami akan tampung ya untuk program Halo RRI di siang hari ini. Silakan di 0821-9583-5080. Ya pastinya pendengar, yang namanya dalam kehidupan bermasyarakat yang terus berkembang ya, kita tahu bersama bahwa memang berbagai persoalan baik sosial, ekonomi, pelayanan publik memang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Ya, dan kita sebagai masyarakat menjadi bagian utama dari satu negara yang memiliki berbagai kebutuhan dan harapan yang semestinya itu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak yang bertanggung jawab. Namun, dalam kenyataannya tidak semua kebutuhan ternyata bisa dipenuhi dengan baik. Ya, karena masih banyak masyarakat yang menghadapi berbagai masalah mulai dari sulitnya memperoleh pelayanan publik yang cepat, adil, ya. Belum lagi kondisi infrastruktur yang belum memadai, ya, mahalnya kebutuhan pokok, keterbatasan lapangan pekerjaan, hingga berbagai persoalan administrasi yang terkadang membuat masyarakat terasa, apa ya, mengalami kesulitan. Ya, dan berbagai permasalahan tersebut kemudian pastinya menimbulkan keluhan yang disampaikan masyarakat sebagai bentuk keresahan sekaligus harapan agar keadaan bisa diperbaiki. Ya, dan yang namanya keluhan pasti ya pada dasarnya bukan hanya sekedar ungkapan ketidakpuasan. Tapi di balik setiap keluhan pasti ada pengalaman, kebutuhan dan harapan yang tentu ingin didengar oleh pihak yang punya kewenangan. Jadi ketika masyarakat menyampaikan keluhan mengenai jalan yang rusak, pelayanan yang lambat, fasilitas umum yang tidak terawat atau bantuan yang tidak tepat sasaran, atau keluhan lainnya, persoalan lainnya, ini menunjukkan adanya kondisi yang dianggap memang belum sesuai dengan harapan. Karena itu keluhan masyarakat ya harusnya tidak dipandang sebagai sesuatu yang mengganggu, tapi sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat juga untuk menyampaikan kondisi nyata yang terjadi di lingkungan mereka.

0: Ella, kadang aku mikir nih, kenapa ya kok masih banyak orang yang hidup dalam kemiskinan? Padahal sekarang kan semuanya serba maju.
1: Ya juga sih, tapi menurut aku bukan cuma soal kemajuan teknologi atau ekonomi, itu juga soal kesempatan kan. Kalau kita nggak kasih kesempatan, ya mereka nggak akan bisa keluar dari situ juga.
0: Terus, apa dong yang bisa kita lakukan untuk bantu mereka?
1: Ya, kita bisa mulai dari hal yang kecil aja dulu, seperti berbagi sedikit rezeki atau bantu orang lain dengan keterampilan yang kita punya. Misalnya nih, ajarin mereka cara usaha atau gimana caranya mencari pekerjaan.
0: Hah? Masa sih dengan ngasih ilmu atau kesempatan kerja aja udah bisa bikin perubahan?
1: Iya dong, pasti bisa lah. Apalagi kalau kita bantu anak-anak supaya bisa sekolah. Itu bakal punya dampak jangka panjang. Mereka bisa keluar dari kemiskinan, terus bisa bantu keluarga mereka juga.
0: Jadi intinya gak perlu nunggu pemerintah dong. Kita sebagai individu juga bisa bantu orang yang hidup dalam kemiskinan ya.
1: Yap, betul banget. Kalau masing-masing kita peduli dan mulai bertindak, pasti banyak perubahan yang terjadi. Karena setiap langkah kecil kita bisa membawa perubahan besar loh. Yuk sama-sama bergerak untuk mengurangi kemiskinan. Mulai dari berbagi kesempatan, berbagi ilmu, dan peduli pada sesama.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, demikian ada The Side Band, ya, Sire Band, dengan lagunya Apa Adanya. Sudah mengantar kita di penghujung untuk program kita di siang hari ini. Halo RRI, ya, saya akhiri kebersamaan kita, ya, terkait dengan berbagai keluhan masyarakat. Memang, ya, pendengar, di era perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin pesat, masyarakat juga tentu punya banyak lebih banyak ruang lah untuk bisa menyampaikan keluhan, ya. Keluhan bisa disampaikan juga secara langsung kepada masyarakat, pemerintah atau lembaga terkait, ya. Dan tentu dengan berbagai keluhan ini, ya, keluhan yang disampaikan, ya, di berbagai pengaduan, ya, seperti di program Halo RRI juga, tentu memberikan peluang bagi masyarakat untuk menyuarakan permasalahan secara lebih cepat dan luas. Namun di sisi lain banyak keluhan yang memang muncul menjadi tantangan bagi banyak pihak juga, ya, baik yang berwenang, ya, untuk mampu memilah, menanggapi dan menyelesaikan setiap permasalahan secara tepat. Dan respon yang lambat atau tidak, ya, tidak adanya tindak lanjut terhadap keluhan itu bisa menimbulkan kekecewaan yang lebih besar pastinya, sehingga membuat masyarakat merasa bahwa suara mereka tidak diperhatikan. Karena itu diperlukan adanya komunikasi yang baik, ya, baik masyarakat, pemerintah ataupun lembaga pelayanan publik, ya. Dan masyarakat punya hak untuk menyampaikan kritik dan keluhan, sedangkan pihak yang menerima keluhan punya tanggung jawab untuk mendengarkan, memberikan penjelasan, serta mencari solusi yang dapat dipertanggungjawabkan, ya. Dan untuk berbagai keluhan-keluhan yang sudah disampaikan kemarin, ya, jadi RRI masih, ya, bersama dengan tim Halo RRI masih terus berusaha untuk mengkonfirmasi ke pihak-pihak terkait. Baik, saya akhiri sampai di sini dulu kebersamaan kita untuk Halo RRI siang hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, ya. Dan saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manado Siang sampai di jam 12 nanti. Ya, serangkaian musik informasi spesial kembali hadir, ya, akan menemani siang Anda yang sementara melaju dengan aktivitas, walaupun cuaca memang siang ini luar biasa, ya. Cuaca panas terik, ya, semoga tidak akan menghalangi Anda untuk bisa, ya, menghasilkan sesuatu yang baiklah untuk hari ini, ya. Dan ya, terima kasih untuk yang sudah mempercayakan Pro 1, ya, untuk selalu menjadi teman hiburan Anda di setiap hari sampai dengan hari ini juga, ya. Oke, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, tukang main, coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urusin surat izin.
1: Kita lepas tiu sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu setaprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah, kita pe keluhan le lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah, cengkali baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
8: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-664.
9: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: bang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Oke, baik, peringat bikin lagi ada Melly Goeslaw dengan lagunya Gantung. Ya, gantung di mana nih? Ya, pendengar, memang ada kalanya hidup membawa kita pada apa ya, keadaan yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Ya, jadi kita ketika kita berada di antara ingin bertahan, ingin melepaskan, atau antara berharap dan menerima kenyataan, ya, kita menunggu sesuatu yang memang terkadang tidak kunjung memiliki kepastian. Sementara waktu terus berjalan tanpa pernah mau menunggu kita. Oke, memang yang namanya hidup ini ya. Kita mungkin pernah menjadi seseorang yang menunggu. Menunggu seseorang berubah, menunggu sebuah kesempatan datang. Atau menunggu impian terwujud atau apa ya. Menunggu kepastian yang tidak kunjung diberikan. Sehingga kita sering berpikir bahwa bertahan ya menjadi bukti bahwa kita punya hati yang kuat. Padahal kadang keberanian terbesar bukanlah apa ya, terus bertahan, tapi berani menerima bahwa sesuatu memang tidak ditakdirkan untuk berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke? Apalagi perasaan gantung nih. Ada kalanya kita harus belajar berdamai dengan ketidakjelasan ya. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk memilih kita atau tidak bisa memaksa keadaan untuk berpihak pada kita. Tapi kita selalu punya pilihan ya, bagaimana kita akan melanjutkan hidup setelah mengalami semua itu. Yang penting jangan sampai terlalu lama menunggulah ya untuk sesuatu. Hingga kita akhirnya lupa bahwa ternyata diri kita sendiri itu pantas mendapatkan kepastian, kebahagiaan dan juga ketenangan. Oke, lagu-lagu spesial terus saya hadirkan ke ruangan Anda sampai di jam 12 nanti. Tapi sebelumnya saya coba hadirkan dulu informasi dari laman rri.co.id terkait dengan ketegasan Presiden Prabowo ya untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Di mana pendengar, Presiden Prabowo menekankan pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemampuan negara dalam menghadapi bencana alam. Nah, pemerintah sudah mengerahkan sumber daya besar untuk penanganan karhutla, termasuk puluhan helikopter, pesawat, ratusan bor air, pompa air, ribuan personel, dan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan bebas korupsi. Dihubungkan juga langsung dengan efektivitas respon pemerintah terhadap bencana kemanusiaan. Ya, jadi Presiden Prabowo menegaskan pemberantasan korupsi dan kebocoran anggaran penting untuk memperkuat kemampuan negara dalam menghadapi bencana.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Prio, lagu Kalimantan Barat. Patokan, lagu Sulawesi Utara.
1: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
0: Wayawai Windawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara Timur.

0: Sofi Novindri, susah lupa kamu. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Id Gitar, sedia aku sebelum hujan.
1: Menjaga patah hati.
0: Ruth Sahanaya, ku

Oke, baik, mendengar demikian ada Reza Herlambang dengan lagunya Cinta Tak Pernah Salah. Ya, memang tak pernah salah kalau pada orang yang tepat ya. Dan memang yang namanya mencintai itu merupakan keberanian ya. Berani membuka hati ketika sebenarnya Anda tahu bahwa ada kemungkinan untuk terluka. Karena terkadang seseorang hadir bukan untuk menetap tapi mengajarkan Anda sesuatu. Oke, baik. Semoga Anda juga tetap mencintai dengan apa yang menjadi tanggung jawab ataupun tugas kerja untuk hari ini ya. Pastikan segala sesuatunya berjalan sesuai dengan cinta Anda. Oke, baik. Pendengar, saya coba hadirkan lagi ya informasi untuk Anda. Karena di jam 12 kita akan simak rangkuman informasi dari dunia olahraga. Ya, melalui penyampaian dinamika olahraga. Saya coba hadirkan dulu satu informasi berita olahraga terkait dengan dari cabang basket ya, Timnas Basket Putra Indonesia. Di mana pendengar, Timnas Basket Putra sempat menjalani 4 pertandingan untuk uji coba guna mematangkan chemistry sebelum tampil di Malaysia nanti. Ya, dan Coach Dave menilai energi dan kekompakan pemain itu akan semakin menyatu selama menjalani persiapan. Dan komposisi pemain dengan kemampuan berbeda juga dinilai mampu membantu tim menjalankan berbagai peran pertandingan. Ya, dan tim basket putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 ronde pertama di Malaysia. Dan Indonesia ada di grup C bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Ya, dan Indonesia harus finish 3 besar di grup C untuk bisa lanjut ke perjuangan ke fase berikutnya. Oke, lagu untukmu Dr. PM saya spesialkan untuk Anda di siang ini.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

Celtic alami kekalahan bersejarah, last melangkah ke babak utama Liga Champions. Leeds United melangkah ke putaran ketiga Piala Liga Inggris. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari Liga Champion. Celtic mengalami kekalahan bersejarah saat mereka kalah 5-1 dari Lost di Linz setelah perpanjangan waktu. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Champion UEFA. Kabar selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Celtic mengalami kegagalan bersejarah saat kalah 5-1 dari Linzer Athletic Sport Club atau LAS setelah perpanjangan waktu di Links dini hari tadi. Mereka kalah agregat 5-4 dan kehilangan tempat di fase Liga Liga Champions. Callum McGregor membuka skor untuk Celtic di babak pertama setelah menerima umpan dari Yang Hyun-jun. Namun, Musa Usor menyamakan kedudukan sebelum jeda memanfaatkan back pass yang lepas dari Benjamin Nigrum. LAS bangkit di babak kedua melalui gol Robert Jubic dan Samuel Adeniran yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh. Florian Flecker mencetak gol penyeimbang agregat di waktu tambahan untuk memaksa perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, Adeniran mencetak gol keduanya untuk membawa Lars unggul untuk pertama kalinya di pertandingan ini. Adeniran bahkan sempat mendapatkan peluang hat-trick dari titik penalti namun digagalkan oleh kiper Celtic Sini Salo. Lars bertahan untuk meraih kemenangan luar biasa dan akan mengikuti undian fase Liga Liga Champions pada hari Kamis mendatang. Celtic yang sebelumnya unggul 3-0 dari leg pertama harus puas dengan tempat di Liga Eropa UEFA. Selesai pertandingan, pelatih Celtic Martin O'Neill mengatakan bahwa dirinya kecewa berat atas kekalahan ini. Menurutnya banyak peluang yang dilewatkan oleh para pemainnya.
2: Feeling terrible, really really terrible that.
1: Buruk sekali karena kami benar-benar mengecewakan malam ini, terutama pada babak kedua karena seharusnya kami sudah menguasai pertandingan. Kami melewatkan beberapa peluang emas. Kami memberi lawan harapan sesaat sebelum jeda dan juga setelah jeda. Itu memberi mereka momentum dan mereka berhasil mengejar karenanya. Tetapi kami mengira kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Kami gagal pada akhirnya dan itu adalah tanggung jawab saya. Sementara itu, pelatih Lars Dietmar Kubuar menyampaikan bahwa Celtic tidak memiliki daya serang dan bertahan di penghujung pertandingan waktu normal. Bagi saya ini adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi tim Austria juga, dari segi fisik, kemauan dan mentalitas, Celtic menurutku sudah tidak ada kekuatan dalam hal menyerang. Mereka juga mengalami masalah besar dalam bertahan, skor 3-1 dan kemudian skor 4-1. Meskipun itu terjadi tepat sebelum waktu normal berakhir, tapi bagi saya rasanya itu terpaksa, karena mereka sudah tidak mampu bertahan lagi. Kekalahan ini menjadi salah satu yang paling menyakitkan dalam sejarah Celtic di kompetisi Eropa. Pasukan Martin O'Neill gagal mempertahankan keunggulan agregat 3 gol. Last menunjukkan semangat juang luar biasa untuk membalikkan keadaan. Sang juara Austria lolos untuk pertama kalinya. Last akan menjadi tim Austria pertama yang bermain di fase Liga Liga Champions. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Poti Gerari, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Eropa kita ke Inggris. Leeds United amankan tiket putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 usai taklukkan Nottingham Forest di Stadion City Ground dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Longstaff change to be in here. Dan James!
2: United melaju ke putaran ketiga Piala Liga Inggris atau EFL Cup musim 2026-2027 setelah menundukkan Nottingham Forest 2 gol tanpa balas. Kemenangan di City Ground dini hari tadi menjadi hasil positif kedua Leeds atas Forest dalam 4 hari terakhir setelah sebelumnya mengalahkan The Three Kitteries dalam laga pembuka Liga Primer akhir pekan kemarin. Babak pertama berlangsung ketat dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga jeda sebelum Leeds tampil lebih efektif pada babak kedua. Daniel James memecahkan kebuntuan pada menit ke-50 melalui umpan Sean Longstaff. The Whites kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75 melalui gol James Justin. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai timnya layak atas kemenangan tersebut berkat performa yang ditunjukkan para pemainnya.
3: Yes, first and foremost, with the win because
4: yang paling penting adalah kemenangan. Karena itulah alasan kami bermain di babak ini, yaitu ingin lolos ke putaran berikutnya. Itu yang paling penting. Namun, terutama juga performanya, karena pertandingan Sabtu lalu berlangsung ketat. Hari ini, saya pikir pertandingan juga tetap ketat, karena setiap situasi bisa mengubah jalannya pertandingan. Tetapi, saya pikir tidak pernah ada keraguan bahwa ini merupakan kemenangan yang layak kami dapatkan.
2: Di sisi lain, Nottingham Forest gagal memanfaatkan sejumlah peluang untuk mencoba bangkit. Pelatih Nottingham Forest, Oliver Glasner, sempat melakukan 4 pergantian pemain sekaligus pada menit ke-60 untuk mengubah jalannya pertandingan. Namun, upaya tersebut belum mampu menembus pertahanan Leeds yang tampil disiplin. Usai pertandingan, Glasner mengakui timnya membuat terlalu banyak kesalahan dan mengambil keputusan yang keliru.
4: Kami benar-benar kesulitan dalam beberapa momen hari ini. Kami membuat terlalu banyak kesalahan. Kami bermain dalam tekanan yang sudah kami ketahui, tetapi kami justru mengambil banyak keputusan yang salah. Itulah bagaimana kami memberi mereka peluang dan bagaimana kami memberikan mereka gol. Di sisi lain, kami memiliki 2 atau 3 momen ketika mendapatkan peluang bagus. Kami tidak memanfaatkannya, tetapi sekali lagi, itulah kenyataannya. Bagi saya, penting juga untuk menerimanya dan tidak menyalahkan orang lain atas kekalahan ini, karena jika seperti itu, tidak ada yang akan berubah.
2: Hasil ini membawa Leeds United ke putaran ketiga Piala Liga, sementara Nottingham Forest tersingkir dari kompetisi tersebut. Kemenangan ini sekaligus menjaga tren positif Leeds yang berhasil mengamankan 3 poin penuh pada laga pembuka Liga Primer Inggris akhir pekan lalu. Hasil pertandingan Piala Liga lainnya, Brentford melibas Birmingham 6-1, West Ham taklukkan Southampton 4-1, dan Ipswich Town kalahkan Leicester City 3-1. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Liga Inggris, Manchester United terus mendatangkan Carlos Baleba dari Brighton. Melansir laman resmi klub pada hari Selasa kemarin, gelandang muda berusia 22 tahun dikontrak selama 5 tahun hingga 2031, lengkap dengan opsi perpanjangan selama 12 bulan. Nilai kesepakatan transfer Baleba mencapai 70 juta pound sterling yang mencakup biaya awal sebesar 65 juta pound sterling, ditambah bonus senilai 5 juta pound sterling. Manajemen Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Amunisi anyar tersebut melengkapi deretan rekrutan pemain baru sebelumnya, yakni Yuri Tillemans serta Andre Santos. Kehadiran sosok gelandang bertahan ini diharapkan mampu menambah kedalaman opsi strategi permainan tim utama. Langkah belanja pemain menjadi bukti keseriusan klub dalam membangun skuad yang tangguh dan kompetitif.

0: Berikutnya kabar dari Liga Spanyol. Gol penentu Pablo Garcia menangkan Real Betis atas Valencia 1-0 di Mestalla. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Betis sukses mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Gol tunggal Pablo Garcia pada menit ke-83 memastikan kemenangan 1-0 atas Valencia di Stadion Mestalla dini hari tadi. Dalam jalannya laga, Valencia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu lewat tendangan Rionosuke Soto. Namun kiper Betis Alvaro Fales tampil sigap hingga turun minum skor tetap 0-0. Memasuki babak kedua, Betis mendapatkan peluang berbahaya lewat tembakan Troy Farad yang masih menyamping. Pertandingan semakin sengit. Gol penentu akhirnya tercipta di menit ke-83. Pablo Garcia memaksimalkan umpan Fran Garcia untuk menjebol gawang Valencia. Skor menjadi 1-0. Valencia berupaya menyamakan kedudukan lewat tembakan keras Umar Sadik. Namun Fales kembali melakukan penyelamatan gemilang. Skor 1-0 bertahan hingga usai. Pelatih Valencia Carlos Corberan hanya bisa mengakui kekalahan timnya.
2: Ya, memang kita mempunyai peluang, tapi permainan sudah berakhir, kita sudah selesai. Kita sudah berusaha untuk pertandingan hari ini.
1: Sementara itu pelatih Real Betis Manuel Pellegrini apresiasi timnya yang berhasil mengamankan 3 poin.
2: Nah, ini 3 poin yang sangat bagus dan penting. Karena meraih kemenangan di laga tandang itu sulit. Kami bermain melawan tim yang bagus, yang pertandingan itu sangat seimbang. Kedua tim punya tujuan. Tapi pada akhirnya kami memang pantas menjadi pemenang.
1: Atas kemenangan ini Real Betis naik ke peringkat kedua dengan 6 poin. Hanya kalah selisih gol dari Sevilla di posisi pertama. Sedangkan Valencia turun ke posisi ke-15 dengan 1 poin, unggul selisih gol dari zona degradasi. Dari Jakarta, Karis Baritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari ring tinju. World Boxing Association WBA menyebutkan juara dunia kelas bulu putri Amanda Serrano terus mengukuhkan warisannya sebagai salah satu atlet terhebat dalam sejarah tinju putri dengan mencetak kemenangan ke-50. Melansir laman resmi WBA, Serrano mengalahkan penantang asal Argentina, Lucrecia Annabella Manzur, yang sekaligus menandai kemenangan ke-50 dalam karir profesionalnya yang gemilang. Dalam pertarungan 12 ronde di Temecula, California, Amerika Serikat, Serrano mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya untuk memetik kemenangan angka melalui dua juri yang memberikannya skor 116-112 dan satu juri memberikan skor imbang 114-114. Selain mempertahankan gelarnya, kemenangan memperkuat rekornya menjadi 50 kemenangan termasuk 32 KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ini mulai mendapat perhatian dari tim-tim sepak bola profesional. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
1: Penyelenggaraan turnamen sepak bola usia dini bertajuk Soekarno Cup 2026 yang dihelat di Jawa Timur menjadi wadah bagi talenta muda untuk menunjukkan bakatnya. Beberapa nama pun kini telah dilirik oleh tim-tim yang akan bertarung di kompetisi profesional. Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, menyampaikan apresiasi atas antusiasme seluruh kontingen yang mempersiapkan secara maksimal. Menurutnya, ada banyak talenta-talenta berbakat yang dapat menjadi pesepak bola profesional ke depan.
2: Talenta-talenta muda Soekarno Cup yang usia 17 tahun, ada 3 orang sudah dilirik oleh Liga 2. Kemudian ada 4 orang, sebenarnya sampai 6 orang itu dilirik oleh Liga 3. Dan itu sangat membanggakan.
1: Sementara itu, pelatih Banteng Jawa Barat, Faisal Maesa, mengaku bangga berhasil keluar sebagai juara pada ajang ini. Ia mengaku timnya tidak melalui jalan yang mudah mengingat kualitas seluruh tim yang merata.
3: Ya, dari turnamen Soekarno Cup, ya semuanya merata. Bagus, punya kualitas yang sama, hampir ketat. Karena kita mulai dari bawah penyisian kita, pertarung lah, rame. Artinya tidak jomplang antara tim lain. Jadi sama-sama punya motivasi yang sama dan sesuai dari kemampuan juga rata.
1: Pasca turnamen ini, ia berharap anak-anak yang bermain di Soekarno Cup dapat berkembang menjadi pesepak bola profesional. Faris Yarbo melaporkan.

0: Masih dari sepak bola nasional. Banteng Bali harus kembali puas sebagai runner-up Soekarno Cup 2026 setelah takluk dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final yang berlangsung sengit berakhir tanpa gol hingga waktu normal dan tambahan waktu sebelum Jawa Barat menang 5-3 dalam drama adu penalti.
1: 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi.
2: Banteng Bali menjadi runner-up Soekarno Cup 2026 setelah kalah 3-5 dari Banteng Jawa Barat melalui adu penalti. Laga final di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin 24 Agustus 2026 berakhir 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu. Hasil tersebut memastikan Jawa Barat keluar sebagai juara, sementara Bali menempati posisi kedua. Ketua Panitia Nasional Soekarno Cup 2026, Komarudin Watabun mengatakan, turnamen tahun ini menjadi panggung bagi 400 talenta muda dari 16 provinsi untuk menunjukkan kemampuan, disiplin, dan semangat juang. Yang menilai kompetisi tersebut juga menjadi bagian penting dalam membuka jalan bagi pemain muda menuju sepak bola profesional.
1: Turnamen Soekarno Cup sukses besar. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada inisiator Soekarno Cup, Mas Prananda Prabowo, berkat gagasan besar Anda. 400 talenta muda dari 16 provinsi mendapatkan panggung nasional untuk unjuk prestasi, menunjukkan bakat, disiplin, dan semangat juang mereka.
2: Komarudin menambahkan, kualitas pertandingan juga mendapat perhatian melalui penggunaan perangkat pertandingan berstandar Liga 1 dan teknologi Video Assistant Referee atau VAR. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti keseriusan penyelenggara dalam membangun sepak bola yang profesional dan menjunjung sportivitas.
1: Turnamen ini dipimpin oleh wasit standar Liga 1 dan menggunakan teknologi VAR. Ini bukti bahwa kita serius membangun sepak bola yang jujur, profesional, dan berkelas. Yang juga sangat kita banggakan, beberapa pemain yang tampil di turnamen ini telah dilirik oleh klub-klub 2 dan Liga 3. Tercatat 10 orang pemain sudah dilirik oleh Liga 3 dan 4 pemain dilirik oleh klub Liga 2.
2: Perjalanan Banteng Bali menuju final diawali dengan kemenangan tipis 1-0 atas Banteng Jawa Timur di semifinal. Setelah menjadi runner-up pada edisi 2025, Bali kembali melaju ke partai final Soekarno Cup 2026. Namun setelah bermain imbang 0-0 hingga waktu normal dan tambahan waktu, Bali kalah 3-5 dari Jawa Barat melalui adu penalti dan kembali harus puas sebagai runner-up. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Sementara itu, Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 Ronde 1 di Malaysia. Ajang ini akan berlangsung di Seremban, Malaysia sejak hari Senin lalu hingga hari Selasa pekan depan. Indonesia tergabung di grup C bersama Singapura, Hong Kong, dan tuan rumah Malaysia. Skuad asuhan David Singleton mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada hari Jumat nanti. Indonesia kemudian akan menghadapi Hong Kong pada Minggu. Setelah mendapatkan jeda pertandingan selama sehari dan pertandingan terakhir mempertemukan Indonesia dengan tuan rumah Malaysia akan berlangsung pada hari Senin nanti. Indonesia harus finish di tiga besar grup C untuk melanjutkan perjuangan menuju fase berikutnya. Pelatih basket Indonesia David Singleton optimis seluruh pemain berada dalam kondisi siap menghadapi persaingan di Malaysia dan mampu melewati persaingan grup C dan melangkah menuju fase berikutnya. Terlebih, persiapan tim melalui latihan sudah dijalankan sejak awal Agustus di Dewa United Arena, Banten.
1: Juga punya bintang dari Deni Sumargo hingga Mario Wisang. Hey, come on, everybody watch.
0: Kabar terakhir. Tim Indonesia menambah 2 medali perunggu pada ajang World Climbing Asia Youth Championship 2026 melalui nomor speed relay putri U17 dan putra U19, sehingga mengoleksi total 4 medali pada kejuaraan panjat tebing remaja tingkat Asia tersebut. 2 medali perunggu tambahan masing-masing dipersembahkan pasangan Naura Jasmine Raya Syafika dan Keisha Queenie Kenly Riu pada nomor speed relay putri U17, serta Amirul Rizky Febriansyah dan Malik Bakmuh Yibar pada nomor speed relay putra U19 dalam perlombaan yang berlangsung di Guiyang, China Selasa kemarin. Naura dan Kezia mengamankan podium ketiga setelah mencatatkan waktu 18,81 detik pada babak final. Mereka sebelumnya menempati peringkat ketiga kualifikasi dengan waktu terbaik 16,82 detik. Demikian catatan World Climbing. Pada perebutan medali perunggu, pasangan Indonesia tersebut berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan. China mendominasi nomor itu dengan tim China 1 merebut emas setelah mencatatkan waktu 15,13 detik. Disusul China 2 dengan 15,85 detik. Sementara Amirul dan Hadan meraih perunggu pada nomor speed relay putra U19 setelah mencatatkan waktu 11,09 detik pada babak final. Pasangan Indonesia tersebut mengawali persaingan dengan hasil positif setelah menempati peringkat kedua babak kualifikasi dengan waktu 10,96 detik.

Dengan disampaikan kabar dari Panjat Tebing tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Yah, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

Oke, baik, kembali selamat siang pendengar ya. Untuk Anda yang kembali sudah menyatu hati lagi bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi ya. Demikian usai penyampaian dinamika olahraga, kita lanjutkan Manado siang ini dengan lagu-lagu pilihan Merah Putih siap hadir sampai di jam 1. Setelah itu kita lanjut di siang nanti dengan lagu-lagu pilihan mancanegara. Demikian ada Cakrakan Kepada Hati ya. Lagu ini sudah boleh apa ya? Boleh menginspirasi Anda lagi ya dalam menjalankan hidup ini ya, di mana ada kalanya memang hidup membawa kita pada sebuah titik di mana kita merasa begitu lelah untuk menjelaskan apa yang sebenarnya kita rasakan ya. Ya, lewat lagu ini juga ya ada pesan tersendiri ya. Seakan-akan ada pesan sederhana yang ingin disampaikan ya kepada diri kita juga. Jangan terlalu keras kepada hati yang sudah begitu lama bertahan, karena kita sering menuntut diri untuk segera kuat ya. Ketika gagal, kita menyalahkan diri kita sendiri. Ketika kehilangan seseorang, ya, kita memaksakan diri untuk segera melupakannya. Ya, atau ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, kita anggap diri kita tidak cukup baik. Padahal tidak semua luka harus sembuh hari ini. Ya, tidak semua kehilangan juga harus langsung kita relakan. Kepada hati yang mungkin pernah patah kah, pernah kecewa ya, terima kasih karena masih memilih untuk percaya meskipun pernah dibuat luka atau dikhianati ya. Dan bagi hati yang mungkin sedang lelah ya, istirahat sebentar ya, karena Anda tidak harus selalu terlihat kuat. Menangis juga bukan berarti kalah ya. Berhenti sejenak juga bukan berarti apa, menyerah. Ya, mungkin selama ini Anda terlalu sibuk mengejar sesuatu sampai akhirnya lupa bahwa ternyata diri juga ya butuh perhatian ya. Oke, kalaupun hari ini ada sesuatu yang belum berhasil Anda dapatkan, jangan buru-buru untuk menyimpulkan bahwa hidup sedang tidak berpihak kepada Anda. Bisa jadi ya, waktu memang belum tiba. Ya, bisa jadi juga ada sesuatu yang lebih baik sedang dipersiapkan ya. Oke, jadi kepada hati yang sedang berjuang, bertahanlah sedikit lagi. Ya, tidak apa-apa kalaupun langkah Anda lambat ya. Selama Anda masih mau bangun dan mencoba, itu sudah cukup pastinya.

0: Clay, saya baru dengar berita katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan bisnis ekonomi kreatif ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Kamu tahu nggak?
1: Ekonomi kreatif? Oh, jadi gini singkatnya. Ekonomi kreatif itu berupa kegiatan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan bakat manusia. Contohnya, desain produk lokal, konten digital, kerajinan tangan khas Sulawesi Utara, atau usaha kuliner dengan konsep yang menarik.
0: Wih, menarik juga ya. Tapi, apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilan yang stabil?
1: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya cuma hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
0: Oh begitu. Terus apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?
1: Ada banyak. Ada yang membuat video konten tentang wisata alam di Manado lewat platform digital. Ada yang mendesain kaos pakai motif batik khas Minahasa. Juga ada yang membuat produk makanan olahan dari bahan-bahan lokal. Seperti cakap fufu dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
0: Saya jadi ingin mencoba nih, ada nggak sih tipsnya?
1: Nah, gitu dong. Sebagai anak muda kan harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai dan suka. Jangan takut berinovasi dengan unsur budaya kita sendiri. Coba manfaatkan sosial media, mau mempromosikan, dan jangan ragu untuk belajar dari pelaku ekonomi kreatif di komunitas lokal kita. Gitu.
0: Oke deh, siap. Gasken.
2: Ekonomi kreatif bukan hanya tentang menghasilkan uang, tapi tentang mengubah ide dan bakatmu menjadi kekuatan ekonomi yang membawa kebanggaan lokal. Jadikan keunikan budaya dan kreativitasmu sebagai modal utama. Manfaatkan teknologi sebagai sayapmu dan buktikan bahwa karya tangan dan ide dari Manado bisa bersaing di kancah yang lebih luas. Ayo, ciptakan masa depan ekonomi kita dengan sentuhan kreatifmu.

Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Wizzy Pass.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh, mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk,
1: Bapak
2: makan apa? Rambo. Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
2: Iya, ayo.
3: Nggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Kemana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Baik, pendengar, akhirnya saya akhiri ya kebersamaan kita untuk siang ini dengan lagu-lagu pop Indonesia. Masih ada satu lagu dari Melly Goeslaw. Mungkin, mungkin apa nih ya? Baik, nanti setelah Melly Goeslaw, ya saya ajak Anda untuk kita lanjutkan Manado Siang dengan pilihan lagu-lagu mancanegara.

0: Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
1: Aha. Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Mantap.
4: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik, kembali selamat siang untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RR Manado, kanal informasi dan inspirasi. Demikian ada Christina Perry ya dengan A Thousand Years. Kembali sudah menemani siang Anda. Ya, semoga dapat menambah semangat baru untuk Anda ya di siang hari ini lewat lagu-lagu pilihan mancanegara yang terus saya hadirkan sampai di jam 2 siang nanti. Oke. Sebelum Anda nikmati lagu lainnya, saya coba hadirkan dulu satu informasi lagi untuk Anda ya. Di mana Presiden Prabowo memastikan untuk terus menghimpun kekuatan negara, termasuk menghimpun sumber dana yang berasal dari aset kekayaan negara. Ya, aset tersebut tentunya dapat dialokasikan untuk bantuan bencana alam di tanah air.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, baik, peringatan demikian ada Always dari Bon Jovi ya, kembali sudah melengkapi siang Anda dan kita akan lanjutkan ya untuk menaruh siang hari ini dengan lagu-lagu yang sudah saya siapkan ya, menemani siang Anda sampai di jam 2 siang nanti ya. Dan ya, satu informasi untuk Anda di siang hari ini ya, sambil menikmati lagu-lagu pilihan mancanegara. Ya, informasi yang saya kutip di laman rri.co.id. Ini terkait dengan pelaksanaan MBK di mana pendengar Mendagri dan Kepala BKN telah melakukan koordinasi termasuk melalui pertemuan daring berkala dengan sejumlah gubernur. Dan keterlibatan kepala daerah dinilai penting untuk memastikan MBK itu bisa berjalan baik di daerah. Nah, Komisi 2 meminta Ombudsman juga untuk mengecek keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan MBK.
1: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
2: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back! Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

0: Pa. Mau jadi tuh orang mau liburan ke Singapura dang.
1: Singapura? Bagaimana ya, Ma?
0: Ih, Papa kan so janji.
1: Iyo, Mar begini kok, Ma. Apa dah pikir-pikir lebih banyak teh tu doi yang torang pakai balik libur itu dah. Bagaimana kalau torang beli jus sesuatu yang boleh mau jadi torang pe investasi, Ma?
0: Ih, maksudnya apa?
1: Begini, torang pakai tu doi form beli sesuatu. Berupa properti, surat berharga, logam mulia atau perhiasan, Ma. Supaya nanti itu port torang pe modal ke depan. Deng boleh mau jadi torang pe aset yang nanti boleh torang mau kasih for torang pe anak-anak, Ma.
0: Ya, apa-apa le. Mama suka sekali mau pasiar ke Singapura.
1: Sabar dulu, Ma. Sabar. Nanti kalau suada doi baru torang ulang pasiar, nih, Ma.
0: Betul, le.
1: Sabar.
2: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Oke, baik, pendengar, demikian ya yang bagus dari George Benson dengan lagunya Nothing Gonna Change My Love For You. Kembali sudah hadir melengkapi siang Anda. Saya masih punya satu lagu terakhir dari Air Supply, Goodbye. Sembari menantikan tepat pukul 14 untuk penyampaian warta berita daerah ya, dan lagu-lagu mancanegara, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 siang hari ini ya. Usai penyampaian warta berita daerah ya, sekaligus nanti saya Mike yang bertugas undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat siang, selamat berpacu dengan aktivitasnya, dan tetap bersama kami.

0: Selamat siang, pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah edisi Rabu 26 Agustus 2026.
1: Sekarang kita bisa tidak 16, good pacuan 8.
0: Berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Pendengar dan pemirsa, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus menghimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan.
2: Gubernur Sulawesi Utara Majen TNI Purnawirawan Julius Silvanus menghimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Himbauan gubernur ini disampaikan saat mengundang wartawan untuk Coffee Morning di Geraha Gubernuran Bumi Beringin Manado pagi tadi. Gubernur Julius mengatakan dari sumber daya alam, Sulawesi Utara sangat melimpah, namun yang kurang saat ini kesadaran oknum masyarakat membuang sampah.
3: Bayangkan sumber daya alam Sulawesi Utara itu sangat berlimpah dari laut, dari daratan, sampai di dalam daratan sendiri, sampai udara. Kita ini kebersihan udara kita di angka 80,9, sangat-sangat bersih. Laut kita, sangat bersih, cuma ada sampah-sampah di pinggir pantai yang tidak bersih. Ini yang masyarakat masih belum sadar diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Itu kalau sungai meluap sedikit, kalau sampah plastiknya pun setiap hari kita bersihkan, terus. Ini kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempat ini belum ada kesadaran, masih ada beberapa lah. Nah, saya ini sampaikan aja di media, munculkan itu, ayo mendidik, mendidik masyarakat untuk peduli sampah, mendidik masyarakat untuk literasi, ngerti tentang A, B, C, D, begitu, mengajar. Tapi jangan membuat berita itu viral yang tidak berdasar.
2: Gubernur Julius juga meminta wartawan untuk memberitakan yang sesuai dengan fakta dan data. Giat Coffee Morning wartawan dengan gubernur dan wakil gubernur rencananya akan dilaksanakan setiap bulan dengan tujuan pertemuan ini menjadi wadah berbagi informasi antara pemerintah Provinsi Sulut dengan insan pers. Roy Besak melaporkan.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyoroti sejumlah sektor yang dinilai rawan korupsi di Sulawesi Utara, seperti pengelolaan aset, ASN, dan pendapatan asli daerah atau PAD.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terus memperkuat pendampingan sekaligus pengawasan terhadap pemerintah daerah di Sulawesi Utara, mulai dari pemerintah provinsi hingga kabupaten kota. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendampingan dilakukan melalui fungsi koordinasi dan supervisi dengan mengidentifikasi sejumlah sektor yang dinilai rawan terjadi korupsi. Beberapa di antaranya yaitu pengelolaan aset daerah, manajemen aparatur sipil negara ASN, peningkatan pendapatan asli daerah PAD, serta penguatan aparat pengawasan internal pemerintah. KPK mencatat sejumlah pemerintah daerah di Sulawesi Utara telah menunjukkan progres positif berdasarkan monitoring, controlling, surveillance for prevention atau MCP.
5: Meskipun di beberapa daerah masih tercapture warnet merah, artinya masih ada ini ruang perbaikan yang harus segera di follow up, diperbaiki supaya seminimal mungkin ya orang punya kesempatan untuk melakukan korupsi. Namun tidak cukup hanya di tahap proses, karena MCSP itu kan lebih ke proses ya, upaya yang dilakukan, tapi juga harus melihat dari proses itu adalah outcome atau hasil dan juga dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Ini yang kita kejar melalui survei penilaian integritas atau SPI. Kenapa SPI ini melakukan pengukuran terhadap outcome dan juga dampak? Karena jangan sampai pelayanan publik ataupun pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemda ini meleset dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
4: Budi Prasetyo menambahkan, masih terdapat daerah yang tercatat dalam kategori merah. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya ruang perbaikan yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: PNM Manado akan memperluas kolaborasi untuk kegiatan konservasi bahari di Sulawesi Utara.
6: Aksi-aksi konservasi bahari dari Perkumpulan Manengkel Solidaritas dan PT Kargil Indonesia Amurang menarik perhatian banyak pihak. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Manengkel dan Kargil giat melaksanakan pelestarian mangrove di pesisir Minahasa Selatan. Adalah PNM Cabang Manado yang memutuskan ikut menceburkan diri pada program pelestarian terumbu karang di Minahasa Selatan, tepatnya di Pantai Desa Kapitu, Kecamatan Amurang Barat. Kepala Cabang PNM Manado Sulfikar Arsyad mengatakan, kolaborasi bersama diawali dengan pemberian fasilitas untuk kebersihan pantai. Selanjutnya semakin ditingkatkan melalui rehabilitasi terumbu karang di Pantai Desa Kapitu. Alasan berkolaborasi di Kapitu menurut Sulfikar Arsyad karena optimis pantai di sana akan menjadi kawasan ekowisata andalan di masa depan.
7: Karena ada potensi, ada Desa Kapitu sangat berpotensi untuk menambahkan wisatawan yang baik lokal maupun mancanegara. Karena kita tahu di Sulawesi Utara khususnya Manado itu terkenal dengan Bunaken, tapi ternyata ada tempat yang lebih baik lagi dari Bunaken, yaitu Desa Kapitu.
6: Melalui program Corporate Social Responsibility CSR, PNM Manado akan konsisten bekerja sama dengan Manengkel dan Kargil untuk memperluas konservasi bahari bukan hanya di Pantai Kapitu tetapi juga di lokasi lainnya di Minahasa Selatan. Audi Kanores melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD menggencarkan edukasi kepada masyarakat terkait langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
8: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD gencarkan edukasi kepada masyarakat terkait langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Upaya edukasi terus dilakukan dengan mendorong masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, termasuk pembakaran lahan secara sembarangan dan pembuangan puntung rokok di kawasan mudah terbakar. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Sulut, Dani Repi, mengatakan langkah pencegahan dinilai penting karena karhutla tidak hanya mengancam kawasan hutan dan lahan, tetapi juga menimbulkan kabut asap yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas transportasi, serta lingkungan.
9: Langkah-langkah kami yang dilakukan oleh BPBD, paling pertama di upaya-upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bagaimana melakukan upaya pengurangan risiko bencana untuk kejadian kebakaran hutan dan lahan ini. Kami terus mengedukasi masyarakat supaya sebisa mungkin tidak membuka lahan yang membakar dan membuang puntung rokok. Pokoknya apapun yang dilaksanakan agar tidak bisa memicu kebakaran. Karena kebakaran hutan dan lahan mungkin kita semua ketahui, kejadian ini apabila sudah terjadi memang sangat sulit untuk dilakukan penanganan untuk pemadaman. Iya, dampaknya juga cukup luas.
8: Repi menyebut dengan edukasi dan keterlibatan aktif masyarakat, diharapkan kejadian karhutla di Sulawesi Utara dapat diminimalisir sekaligus menjaga lingkungan dan keselamatan masyarakat selama periode musim kemarau. Calvin Wisang melaporkan.
0: Bravo tim milik Hendrik Lotulung menyapu bersih sejumlah kategori dalam lomba sapi pacu di Likupang Tourism Festival 2026.
10: Mengandalkan kecepatan dan ketahanan fisik sapi pacunya, Bravo Team berhasil menyapu bersih gelar di kelas paling bergengsi, yakni jarak 100 meter, 200 dan 250 meter dalam lomba roda sapi pacu di ajang Festival Tourism Festival 2026. Owner Bravo Team, Hendrik Lotulung, yang adalah ayah dari Wakil Bupati Minahasa Utara Kevin Lotulung, mengatakan, event ini bukan hanya soal perlombaan, tapi juga bentuk pelestarian kearifan lokal serta magnet bagi dunia kepariwisataan.
1: Sekarang kita bisa tidak 16, ikut pacuan malapan, cuma tidak dibawa, cuma 3 yang bawa, 6, 2 belum. Yang final iya, tapi kalah di perebutan.
0: Sudah berapa?
1: Yang 100. Oh, yang ini 200, ya, juara umum terus, mulai 4 tahun terakhir, belum ada minut, Bolmo, Gorontalo, dia menang semua.
10: Dalam kemeriahan Likupang Tourism Festival 2026, Bravo Team juga dinobatkan sebagai yang terbaik di kelas gabungan, sehingga berhak memboyong piala tetap, uang tunai, serta hadiah utama berupa satu ekor sapi. Diana Masih melaporkan.
0: Toko masyarakat desa Toraget, Kecamatan Langowan Utara, Yance Kaligis, memberikan apresiasi dan berbangga pengelola BUMDes mampu membangun kantor dan gedung, ya, gudang representatif.
11: Toko masyarakat Desa Turaget, Kecamatan Langon Utara, Minahasa, yang sekaligus berapresiasi dan berbangga, pengurus dan pengelola badan usaha milik desa, BUMDes, mampu membangun dan sementara menyelesaikan kantor BUMDes, serta pergunangan, dan bukan hanya kantor, tapi pengurus BUMDes juga membangun 2 unit kamar yang diperuntukkan bagi para mahasiswa yang akan melakukan kerja praktek lapangan di Desa Turaget. Lebih lanjut, Yance Kaligis, tokoh masyarakat Desa Turaget, tak lupa beri apresiasi kepada pemerintah desa, khususnya Hukum Tua, Roli Tulango yang sangat mendukung dan mensupport semua program kerja dari pengelola BUMDes.
12: Sebagai tokoh masyarakat, kami berbangga karena salah satu program yang dilaksanakan di Desa Turaget ini adalah berupa kantor BUMDes.
13: Apa nanti Pak dengan selesainya bangunan kantor ini?
12: Ya, tentunya akan dilaksanakan sebagai kantor daripada BUMDes. Bahkan di samping ini juga bangunan dilaksanakan dibuat 2 kamar untuk persiapan jika ada KKN yang datang di Desa Turaget, alhamdulillah tetap dipakai ini 2 kamar.
13: Jadi selalu ada tempat.
11: Selanjutnya, Kaligis kepada RRI katakan di musim panas berkepanjangan ini telah berdampak kepada para petani gagal panen dikarenakan tanaman hortikultura mereka mengering karena panas. Terkait tidak terjadinya bencana kebakaran karhutla, hutan dan lahan, dia berharap masyarakat di Desa Turaget, Langon Utara, jangan membakar sampah sembarangan. Dari Minahasa, Cepas RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita-berita siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. DKPP Talaut mendorong penanaman padi mendukung swasembada pangan.
14: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut terus mendorong meningkatkan produksi pangan melalui penanaman padi di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Kepulauan Talaut, Irman Gumulung, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk mendukung program pemerintah pusat dalam mewujudkan swasembada pangan. Menurut Irman, pemerintah daerah terus melakukan penanaman padi dengan berbagai varietas yang disesuaikan dengan kondisi lahan dan kebutuhan petani.
15: Dalam rangka mendukung program Bapak Presiden Republik Indonesia menuju swasembada pangan dan peningkatan ketahanan pangan, Talaut berhasil.
14: Ia berharap upaya tersebut dapat meningkatkan produksi beras sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaut. Irma juga mengajak para petani untuk terus memanfaatkan lahan pertanian secara optimal dan mendukung berbagai program pemerintah di sektor pertanian. Dari Melongan, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengendara untuk Indonesia.
0: Kota Manado kondusif. Polresta Manado terus memberikan himbauan Kamtibmas. Untuk selengkapnya kita akan dengarkan wawancara reporter Meiki Kurwati bersama dengan Kapolresta Manado melalui Kabak Ops Kompol Tain Samuri.
16: Ya, pendengar, untuk situasi keamanan di Kota Manado hingga saat ini masih berjalan kondusif. Polresta Manado terus meningkatkan patroli-patroli baik pagi, siang, sore, hingga malam dengan program-program yang dilancarkan oleh Kapolresta Manado. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Kabak Ops Polresta Manado, Komisaris Polisi Tain Samuri. Selamat pagi, Pak Kabak Ops.
17: Selamat pagi, Pak Miki.
16: Ya, Pak Kabak Ops, ada informasi apa atau mungkin ada patroli-patroli apa saja yang dilibatkan untuk menjaga Kamtibmas di Kota Manado saat ini? Silakan, Pak Kabak Ops.
17: Baik, untuk kegiatan rutin Polresta Manado, kami memiliki 15 polsek dan rata-rata polsek itu bertugas secara rutin, secara bergantian 5-8 personil.
16: Iya, iya.
17: Jadi pagi hari kami mengadakan pengaturan lalu lintas untuk mengantisipasi kegiatan masyarakat pagi hari, sehingga kami bisa meminimalisir kemacetan dengan satuan lalu lintas dan dibantu polsek. Siang hari di titik-titik rawan macet juga untuk anak-anak sekolah, pulang sekolah kami juga menempatkan personil lalu lintas dan gabungan polsek. Malam hari kami melipat gandakan jumlah kekuatan dengan menambahkan unit-unit reaksi cepat dari unsur-unsur reserse dan intel. Ya. Sehingga pada malam hari kami melakukan penebalan. Kemudian ada program yang baru dari Pak Kapolres Tamnado untuk menggerakkan semua anggota polisi yang berdomisili di wilayah masing-masing, ya, agar di setiap kegiatan masyarakat mereka turut hadir. Dan ini sudah diarahkan oleh Pak Kapolres dan melalui kami sebagai Kabak Ops, telah mendatangkan semua personil yang berdomisili di Kota Manado untuk terlibat langsung di setiap kegiatan masyarakat, apalagi ada peristiwa-peristiwa.
16: Ya.
17: Demikian untuk
16: tentu,
17: kegiatan rutin kami.
16: Tentu aktivitas masyarakat terpantau dan terdata, tercatat juga sampai di meja Kabak Ops ya, kalau umpama ada gerakan masyarakat, baik itu pesta atau kedukaan ya, Pak Kabak Ops.
17: Ya, demikian Pak Meki, dengan menggerakkan Babin Kamtibmas dan semua anggota yang berdomisili di tempat tinggal di wilayah Polres Tamanado, semua wajib memberikan informasi dan kami akan turunkan untuk pengamanannya.
16: Oke,
17: Kabak
16: Ops, mungkin jangan sampai terjadi kembali ada kasus-kasus kebakaran. Nah, mungkin apa yang bisa diharapkan kepada masyarakat? Tentu apabila ada masyarakat yang ingin meninggalkan rumah beberapa hari, tentu ada protapnya, mungkin dia bisa menyampaikan ke tetangga atau mungkin juga dia bisa menyampaikan ke polsek, karena penghuni rumah akan meninggalkan rumah mungkin dalam beberapa hari ke depan. Nah, mungkin ada harapan apa dari Pak Kabak Ops? Silakan.
18: Ya, benar sekali. Untuk mengantisipasi dampak dari iklim El Nino ini, peristiwa kebakaran hampir setiap hari terjadi. Ya. Namun, dengan demikian kita bisa mengantisipasi dengan kerjasama bersama-sama masyarakat tentunya.
16: Ya.
18: Jadi benar sekali, Pak Niki, apabila masyarakat yang akan meninggalkan rumah, setidak-tidaknya menginformasikan jika memang ada komunikasi dengan Babin Kamtibmas yang bertugas di tempat situ, silakan. Tetapi kami juga apabila meninggalkan rumah dalam waktu yang cukup lama, sehari atau lebih, maka memberikan informasi kepada polsek terdekat, sehingga kami bisa melaksanakan patroli rutin di tempat tersebut.
16: Oke, mungkin dengan informasi ini bisa bermanfaat kepada masyarakat yang mendengar, agar supaya lebih antisipasi, dan tentu masyarakat juga harus menjadi polisi dalam diri sendiri. Bukan begitu, Pak?
18: Ya, saya berharap demikian, Pak Niki.
16: Oke, itu saja Pak Kabak Ops Polres Nado, Komisaris Polisi Tein Samori, untuk informasi RRI kepada masyarakat hari ini. Terima kasih, selamat pagi, selamat berjumpa.
18: Terima kasih, selamat pagi.
0: Dan sekian warta berita daerah, saya Michael Cia. Selamat siang.

0: Curhat Bu Siska. Bu Ibu, ada Ibu Siska di sini mau cerita. Sering gak Bu Ibu mendengar istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Dari mana sih istilah ini datangnya? Bu Siska penasaran dong. Akhirnya browsing deh tuh. Pencetusnya jauh banget Bu Ibu. Dari Inggris ada penyair namanya Percy Shelley. Jadi ada esainya yang mirip dengan istilah ini. Cuma emang masih dalam perdebatan nih ibu-ibu. Tapi hari ini itu hanya intermezzo. Curhatnya bukan tentang itu sebenarnya. Curhatnya tentang teman Bu Siska, sebutlah dia Mawar, yang selalu pesimis, selalu menyerah sama keadaan. Emang sih ibu-ibu, latar belakang kita, hidup kita, kesusahannya semua beda-beda. Tapi kalau ibu-ibu menyerah, yang rugi siapa? Kalau kita terus-terusan mengeluh tanpa cari solusi, yang buntu siapa? Ya kita-kita juga. Kan kata orang, ibu-ibu ras terkuat di muka bumi ini ya. Jadi harusnya bangkit dong dari keterpurukan. Apalagi nih ibu-ibu, masalah ekonomi rumah tangga. Negara kita tuh sekarang lagi berjuang supaya kita bisa bebas dari kemiskinan. So, gak ada salahnya juga kita berjuang demi hidup kita. Misal contohnya tadi, untuk ekonomi keluarga. Kerja apa aja? Ayo. Usaha apa aja? Ayo. Gak usah gengsi, yang penting halal kan? Selain itu ibu-ibu, ubah mindset yang sering bilang kemiskinan adalah nasib. Padahal nih ya, dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kemiskinan pasti bisa diatasi. Ayo jangan gosip terus. Harusnya dorong juga perempuan-perempuan lain di sekeliling kita untuk ikut aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mulai dari diri kita dengan menjadi agen perubahan. Supaya nih kita menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Ya Bu Ibu, sekarang sih Bu Siska juga masih berjuang. Biar nanti pengennya jadi Sultan. Dan dapat julukan deh tuh, Sultan Siska.
1: Bet, buat apa sih kita repot-repot merawat bangunan dan benda-benda tua ini? Itu kan sudah kuno, kalah sama tren zaman sekarang. Mending kita ikut gaya luar negeri saja, lebih keren.
2: Oh, Dini, keren itu tidak harus meninggalkan akar loh. Budaya itu bukan sekedar barang tua atau kebiasaan lama, tapi jati diri kita. Ini bukti perjuangan dan kearifan orang tua zaman dahulu yang dijaga sampai sekarang. Kalau kita diamkan dan biarkan hilang, nanti anak cucu kita bertanya, di mana identitas kita? Apa yang membedakan kita dari bangsa lain? Nanti kita jawab apa?
1: Tapi, apa gunanya budaya ini buat masa depan kita?
2: Oh tentu, besar gunanya. Budaya itu kekayaan yang tak ternilai. Seni, bahasa, adat istiadat, dan cerita leluhur bisa jadi daya tarik dunia, sumber ekonomi, dan perekat persatuan kita. Melestarikannya bukan berarti menolak kemajuan, tapi memajukan yang ada, sambil tetap menjaga yang berharga. Kita bisa kemas budaya ini dengan cara kekinian, supaya disukai generasi muda, tapi maknanya tetap sama.
1: Benar juga ya, Bet. Kalau bukan kita yang menjaga budaya sendiri, siapa lagi? Kalau gitu saya mau ikut juga membantu merawat dan mempromosikan budaya kita agar makin dikenal banyak orang.
2: Nah, itu semangat yang hebat. Ayo, mari kita buktikan bahwa budaya kita tetap indah dan relevan di setiap zaman.
3: Budaya adalah jiwa bangsa. Merawat dan melestarikannya berarti menjaga identitas, menghormati sejarah, dan mewariskan kekayaan berharga agar tetap hidup, bersinar, dan dibanggakan selamanya.

Ya, Burger persatukan informasi dan inspirasi. Demikian sebuah nomor bagus dari Agnes Monica. Tak bisa, ya, tapi pastikan Anda bisa. Oke, selamat sore untuk Anda. Selamat berjumpa kembali di Manado sore hari ini. Persatukan informasi dan inspirasi untuk hari ya, Rabu 26 Agustus 2026 waktu di studio kami pukul 14.33 menit waktu Indonesia Tengah, dan cuaca masih seperti biasa ya, panas kering. Jadi terus diimbau untuk Anda, ya pasti dilarang untuk membakar sampah, bakar apa aja pun di ruang-ruang terbuka, walaupun di pinggir jalan. Untuk rumput-rumput kering juga sebaiknya disapu ya, dikumpulkan di plastik sampah, kemudian dibuang ke tempat sampah. Jadi tidak dibiarkan begitu saja, kemudian ditiup angin karena angin kencang saat ini ya, dan berterbangan kemana-mana ya. Jadi tetap menghindar apa yang namanya potensi-potensi atau juga kerawanan-kerawanan yang terjadi saat ini, misalnya kebakaran. Jadi untuk Anda jangan membuang puntung rokok sembarangan. Ya, tetap bersama kami di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi, menikmati suasana sore hari ini. Dan nantinya sebentar saya akan buka untuk line telepon 0821-9583-5080 untuk perjalanan 100% Indonesia.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2 FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
1: RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Ya, benar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita jumpa kembali di perjalanan 100% Indonesia untuk hari ini ya. Tepatnya di hari Rabu 26 Agustus 2026. Tanpa terasa sudah di penghujung-penghujung bulan Agustus lagi ya. Dan walaupun diinformasikan oleh BMKG bahwa kita masih diperpanjang dan ya yang pasti kita tetap dalam memanjatkan doa ya untuk ya bisa keamanan ya untuk negeri kita dari El Nino ya, ada yang meminta hujan bahkan tadi pagi di daerah Parigi ya sudah hujan tapi malah membuat banjir ya. Jadi kita berdoa saja supaya boleh hujan tetapi yang biasa-biasa saja kalau kita boleh meminta ya. Oke, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, silakan untuk Anda di 0821-9583-5080 untuk Anda yang ingin ikutan bergabung bersama kami di 100% Indonesia. Saya Ike Darsono Momoya bersama Anda dan pastinya untuk perjalanan Manado sore hari ini hingga di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Oke, silakan untuk Anda Pro 1 selamat sore. Halo, tolong dong radionya dikasih kecil dulu, siapapun yang akan masuk bergabung bersama kami tolong radionya, monitornya dikasih kecil, jangan yang besar-besar ya. Oke, sudah. Pro 1 selamat sore. Halo.
4: Selamat ya. Sore, Bunda ya. Cantik.
3: Oke, selamat sore. Dengan ibu siapa di mana?
4: Dengan Ibu Hermina, Bitung ya. Sari Kelapa.
3: Ibu Hermina, ibu guru cantik juga. Oke, Sari Kelapanya gimana kabar atau Bitungnya gimana kabar kabari? Ibu Hermina.
4: Angin kencang.
3: Oh ya, angin kencang. Iya, tapi tidak ada
4: angin, memang angin.
3: Iya, tidak ada peristiwa-peristiwa alam di sana.
4: Oh, enggak ya. Ada, cuma angin.
3: Oh ya, angin ya. Dan panas tentu saja. Oke.
4: Iya, ya. Panas.
3: Iya, silakan Ibu Hermina.
4: Ya, pertama-tama buat Mbak Ike, ya. Selamat bertugas di sore hari ini.
3: Ya.
4: Semoga sehat, tetap semangat, sukses selalu dan amin. Diberkati Tuhan ya, bersama amin. Keluarga.
3: Ya, amin. Terima kasih.
4: Dan untuk tiga spesial ya Mbak ya. Ike. Buat Ibu Ros yang ada di Lelem, buat Ibu Ellen yang ada di Tondano, dan Terakhir buat Ibu Els yang ada di Makalisung, semuanya selamat sore.
3: Ya.
4: Salam kompak selalu, semoga sehat semuanya dan diberkati Tuhan. Buat baik, terima kasih.
3: Ya.
4: Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat sore.
3: Iya, selamat sore. Terima kasih Ibu Hermina ya. Oke, di belakangnya Ibu Hermina, silakan 082195835080. Bitung tidak ada yang kejadian tetapi tetap angin kencang dan juga panas ya, masih dalam kondisi yang panas untuk hari ini. Silakan untuk Anda pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan seperti yang dikabarkan bahwa di daerah Sulawesi Tengah ya, di Parigi subuh tadi terjadi hujan deras, bahkan membuat daerah tersebut banjir ya. Oke, semoga hujannya ya bisa kemana-mana ya, tapi jangan banjirnya ya. Oke, semua kita berdoa dan berharap bahwa terjadi hujan, karena memang sudah sangat-sangat kritis untuk panasnya. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo.
5: 100% Indonesia, ya. Indonesia banget. Selamat sore Ibu Ike.
3: Oke, dengan Ibu siapa di mana?
5: Yang punya Bu Nakin, Haryati.
3: Pastinya Ibu yang punya Bu Nakin. Oke, Ibu Haryati. Ya, Bu Nakinnya seperti apa? Kabar-kabarnya?
5: Bu Nakin masih sama ini dengan Manado, Bu Ike.
3: Iya.
5: Masih panas.
3: Masih panas ya.
5: Iya.
3: Oke. Ya, tapi aktivitas wisatanya tetap aman.
5: Aktivitas wisata lancar, ya, ini banyak-banyak tamu, banyak-banyak
3: syukurlah.
5: Orang yang pasiar.
3: Banyak yang pasiar. Oke, ya silakan Ibu Haryati.
5: Salam pertama buat Ibu Ike, selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat,
3: doa
5: terbaik buat Ibu Ike,
3: keluarga
5: yang ada di rumah.
3: Ya.
5: Jaga kesehatan Ibu Ike, lanjut, salam buat tiga orang spesial. Balas salam dulu yang pertama ada Ibu Jane yang ada di Ermadidi. Makasih salamnya kemarin, ini salam balik. Salam sehat bersama keluarga.
3: Ya.
5: Yang kedua ada Bung Benny Jo yang ada di Boltara. Salam sehat bersama keluarga.
3: Ya.
5: Yang ketiga ada Ibu Fatmawati yang ada di Bitung. Ibu cantik, salam paling sayang selalu.
3: Ya.
5: Buat Ibu Ike,
3: ya.
5: Terima kasih, selamat sore 100% Indonesia.
3: Ya.
5: Indonesia
3: banget. Oke, terima kasih Ibu Haryati yang punya Bu Naken, enak sekali. Oke, ya kita ke lagu dulu, baru saya kembali untuk Anda di 100% Indonesia di 0821 9583 5080.

0: Iya, pengarah, terima kasih untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk Manado sore hari ini. Silakan 082195835080. Tentu saja kami tetap mengapresiasi untuk Anda yang tetap bergabung bersama kami dan ikut berkontribusi untuk masuk bergabung bersama kami di setiap acara yang kami gelar, di setiap acara yang kami hadirkan untuk Anda, ya. Bukan cuma di belakang saja. Oke, yang pasti yang selalu masuk bergabung bersama kami, kami apresiasi bahwa Anda pendengar dan penggemar Pro 1 RRI Manado, ya. Ya, saya melihat hanya ada yang posting-posting, ngumpul-ngumpul fans Pro 1, ya. Tapi tidak pernah masuk bergabung bersama kami. Itu yang jadi untuk Anda yang ada yang komplain, kenapa diangkat-angkat mereka? Ya iyalah, mereka masuk, ya, bergabung bersama kami dan terus ikutan berpartisipasi. Itulah yang menjadi apresiasi kami untuk Anda yang terus bergabung bersama kami dan terus berpartisipasi dalam setiap acara yang kami hadirkan dan juga setiap dialog yang kami hadirkan. Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, silakan Pro 1, selamat sore. Halo.
1: Selamat sore, Ibu Ike.
0: Ya, selamat sore. Dengan Pak siapa di mana?
1: Dengan Pak Raiko.
0: Ya, oke, Pak Raiko. Silakan Pak Raiko. Ya, tanya dulu di Lailam seperti apa, Pak Raiko, kabar-kabari.
1: Di Lailam ini sementara situasinya kondisi masih seperti biasa.
0: Ya, oke.
1: Okay. Panas masih bersama dengan angin.
0: Ya, masih aman-aman, ya.
1: Masih aman-aman. Okay. Okay. Aman terkendali, kendaraan lancar.
0: Oke, okay. Silakan Pak Raiko.
1: Oke. Okay. Salam sahabat Bu Ika, makasih angkat telepon, salam sehat selalu, diberkati untuk tugas sepanjang hari sampai selesai. Oke, salam pia spesial, kita makasih salam buat yang di Winorang yang sana, Pak James, ini salam dari Pak Raiko, informasi situasi di sana kalau bagaimana kan, harus kasih tahu. Oke, Pak James, ini salam dari Pak Raiko, juga. Yang kedua ada Pak Sage di Bitung, misal dari Pak Raiko, aman-aman di sana. Oke, yang ketiga kita buka salam buat Pak Yos Rifai yang ada di MRI ini. Misal dari Pak Raiko, Pak Yos, semoga sehat, semoga aman-aman selalu. Oke, kembali ke bagi kamar tugas, terima kasih, selamat sore,
0: shalom. Terima kasih Pak Raiko yang ada di Lailam. Shalom juga, ya. Oke, terima kasih pastinya yang terus bergabung bersama kami. Pro 1, selamat sore. Halo.
2: Halo.
0: Iya.
2: Halo, selamat sore, Bu Ike.
0: Iya, dengan Ibu siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Anggreni, Bu Ike, ada di Tareran ini.
0: Iya, Ibu Anggreni di Tareran. Gimana kabar Tarerannya, kondisinya seperti apa, Ibu Anggreni?
2: Kalau di Tareran, Bu Ike, belum ada hujan ini. Tetap masih panas terus.
0: Ya, pastinya ya. Tapi tidak ada kejadian-kejadian kebakaran dan lain-lain.
2: Oh, enggak ada juga.
0: Oh ya, aman-aman ya.
2: Iya.
0: Oke, silakan Ibu Anggreni. Kirim buat siapa?
2: Oke. Okay. Buat Bu Ike yang tugas. Tetap semangat, Bu Ike.
0: Iya.
2: Dan salam sehat. Salam sukses.
0: Iya.
2: Selalu diberkati Tuhan,
0: Amin.
2: Bu Ike. Tentunya salam keluarga yang ada di rumah.
0: Iya.
2: Oke, salam tiga orang spesial. Ada Ibu Jane di Irma Didi, selamat sore. Ada Ibu Kiki Wondal di Tetaran 1. Ada Ibu Ratna di Singkil. Dorang dia dulu, Bu Ika. Buat Bu Ika yang tugas. Terima kasih. 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Oke. Iya, terima kasih Ibu Anggreni. Oke. Iya, Pro 1, selamat sore. Halo.
3: Selamat sore, Ibu Ika.
0: Iya, oke, selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana?
3: Dari Makalisung, Ibu El.
0: Oke, Ibu Els Makalisung. Ibu Els, kabar-kabarnya di Makalisung kebakaran ya tadi malam.
3: Ibu Els di Makalisung ini yang hari Senin kemarin ada kebakaran, kasihan Ibu Ika. Tidak ada yang tertolong, puing-puing yang tertinggal.
0: Gimana? Rumah, itu kebakaran rumah ya, bukan lahan.
3: Iya, rumah. Waktu hari Senin, tertinggal puing-puing, tidak ada yang tersisa. Kayaknya iya. Gak ada orang ke rumah.
0: Tapi yang pasti, oh memang tidak ada orang. Iya.
3: Iya.
0: Oke, iya. Jadi tetap waspada ya. Oke, ya, silakan. Iya, Ibu Els.
3: Ya, banyak pertama tentu buat Ibu Ika yang sudah bertugas. Selamat sore, salam sehat, sukses, sejahtera. Damai selalu, bahagia ya, dan bahagia.
0: Amin. Amin.
3: Salam sehat, amin.
0: Ya.
3: Lanjut menyapa tiga setia, membalas salam yang dari Bitung, Ibu Hermin. Ya. Ini salam balik nih dari Ibu Elsa. Sehat bersama keluarga diberkati Ibu Hermin. Ya. Tadi juga yang lewat Pak Raiko. Ini salam juga dari Bu Elsa. Sehat bersama keluarga diberkati dan sejahtera. Ya. Yang ketiga Ibu Sieti yang ada di Kota Tomo. Salam sehat semuanya. Kalau punya usaha lancar, usaha diberkati. Kak Ibu Ika.
0: Iya, betul.
3: Kasih Ibu Ika. Selamat sore.
0: Iya, oke. Okay. Ya, terima kasih. Selamat sore, Ibu Els. Ya, jadi tetap hati-hati dan waspada. Ya, karena ini ya terjadi kebakaran juga di Makalisung. Ya, kebakaran rumah yang memang tidak ada orangnya. Jadi tetap mewaspadai kondisi yang ada saat ini. Ya, oke. Okay, iya, silakan di 08. Oh ya, sebenarnya udah tiga jadi lagu ya. Oke, saya hadirkan lagu dulu baru saya kembali untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar, satu kali informasi dan inspirasi kita lanjut lagi ya. Sementara waktu di studio kami pukul 15 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah, oke? Okay? Ya, Prof. 1 selamat sore. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo, selamat sore.
1: Selamat sore,
0: iya,
1: Ibu Ica.
0: Oke, okay, dengan Ibu siapa di mana?
1: Ibu Sheni dari Kota
0: Iya.
1: Tomohon.
0: Oke, okay, Ibu Sheni.
1: Iya.
0: Kabar-kabar di Tomohonnya seperti apa?
1: Aduh, kabarnya panas nih.
0: Iya.
1: Tapi
0: Oke, okay,
1: disertai angin.
0: Tapi tidak ada kejadian-kejadian ya.
1: Oh, tidak.
0: Oke,
1: okay,
0: iya. Oke, okay, silakan Ibu Sheni.
1: Tapi kalau Ibu Sheni lagi aman-aman.
0: Iya, oke. Okay.
1: Iya.
0: Iya, aman ya. Oke, okay, silakan Ibu Sheni.
1: Oke, okay, tiga spesialnya.
0: Iya.
1: Mujur sekali ini deh Ibu Ike ya.
0: Iya.
1: Nah, pertama Ibu Sheni mau balas salam.
0: Iya.
1: Ibu El siang tadi. Terima kasih banyak ya Ibu El.
0: Iya.
1: Ini salam balik, salam sehat dari Ibu Sheni. Tentunya salam buat keluarga.
0: Iya.
1: Salam hormat.
0: Mm-mm.
1: Dan yang kedua ada Ibu Aurina yang ada di Tataaran. Sorry ya sayang, baru dibalas.
0: Iya.
1: Tapi Ibu Sheni ada simpan di kepala ya.
0: Iya.
1: Salam-salam.
0: Iya.
1: Ini salam balik tentunya bersama keluarga.
0: Iya.
1: Dan yang ketiga ada Ibu Agnes ya. Yang ada di mana? Teling ini atau di mana?
0: Iya.
1: Ini salam ya tentunya bersama keluarga. Bapak-bapak nanti sebentar.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan
0: okay.
1: Mujur kan?
0: Iya.
1: Sebentar.
0: Oke.
1: Okay. Oke okay, deh.
0: Iya.
1: Buat Ibu Ike jaga kesehatan.
0: Iya.
1: Supaya tetap eksis okay. Di udara.
0: Iya, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Shalom.
0: Oke,
1: okay.
0: Iya shalom juga Ibu Sheni yang ada di Tomohon ya. Oke, di belakangnya Ibu Sheni silakan 082195835080. Oke. Iya, Pro 1 selamat sore.
2: Halo.
0: Iya.
2: Halo,
0: ya.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore. Bu, dengan Ibu siapa di mana? Iya.
2: Dari Ibu Aurina.
0: Iya, Ibu Aurina Tataaran. Iya, kabar-kabar di Tataaran seperti apa Ibu Aurina?
2: Cerah.
0: Iya.
2: Cerah.
0: Oke, okay, cerah. Oke,
2: okay,
0: tapi aman-aman ya, tidak ada kebakaran, kejadian-kejadian, oke? Okay.
2: Cuma ada yeah. Auto pemadam kebakaran lewat, menit-menit lewat.
0: Iya, tapi mungkin di bagian lain ya, seperti hari Senin yeah. Di Makalisung kebakaran. Iya, yeah, oke, okay, silakan Ibu Aurina.
2: Buat Ibu Nike yang keren,
0: yeah.
2: Keren sekali.
0: Aduh.
2: Terima kasih
0: ya.
2: Sudah angkat teleponnya Ibu Aurina.
0: Ya.
2: Sehat selalu, bahagia
0: ya,
2: selalu,
0: amin.
2: Berkati selalu, Kristus antum.
0: Ya.
2: Tiga spesial. Yang pertama yang baru lewat tadi Ibu Sheni di Matani, mohon.
0: Ya.
2: Mohon. Terima kasih salamnya.
0: Ya.
2: Dari Ibu Aurina.
0: Mm-hmm.
2: Terus yang kedua buat Pak Perangki yang di Tumpaan. Makasih salamnya dan salam balik dari Ibu Aurina.
0: Iya.
2: Yeah. Yang ketiga buat Pak Sagai yang ada di Bitung.
0: Iya.
2: Yeah. Ini salam. Salam dari Ibu Aurina, sehat selalu, bahagia
0: yeah.
2: Selalu, diberkati Tuhan Yesus Kristus.
0: Mm-hmm.
2: Kembali ke Ibu Ike,
0: yeah.
2: Terima kasih
0: banyak. Oke,
2: iya. Sore.
0: Iya, terima kasih Ibu Aurina yang ada di Tataaran 2, selamat sore ya. Oke, okay, di belakangnya Ibu Aurina satu lagi, oke. Okay. Yeah, iya, Pro 1 selamat sore. Halo.
3: Selamat sore, Pak
0: Ike. Oke, selamat sore. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Kanaan.
0: Vina di Kanaan. Oke, Vina aman-aman saja Kanaan.
3: Oh, kalau misalnya cuma angin nama.
0: Iya.
3: Yang cuma panas.
0: Iya, memang. Iya, oke, okay, memang antara panas dan angin ada yang tidak ada angin tapi panas ya.
3: Mm.
0: Oke, okay, Vina silakan.
3: Iya, sama-sama. Ya, saya juga.
0: Iya.
3: Selamat bertugas, Tuhan selalu melindungi
0: baik
3: keluarga,
0: amin.
3: Allah di rumah.
0: Iya.
3: Amin. Terima kasih sekali sama nomor lewat tadi. Yeah.

0: Вот. И вот они не сказали, да, сама сама сама сама
1: сама
0: сама сама сама сама
1: сама
0: сама.
1: Oke, terima kasih. Selamat sore juga Vina yang ada di Kanaan. Oke, kita ke lagu dulu baru saya kembali ke 100% Indonesia. Oke, selamat sore, saya jumpai untuk keluarga Aring Watung yang ada di Kayu Uwi bawah ya. Oke, untuk Oman, selamat sore, sehat-sehat selalu bersama Tante Seni juga. Ada keluarga yang baru, keluarga Tigau Aring juga, Bapak Tommy, Ibu Nancy ya. Semoga sehat-sehat selalu, sukses terus, dan juga untuk keluarga Aring Rembet, untuk Tante Unggu, ada Tia bersama keluarga. Tetap bersama kami di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk keluarga Aring Raintung juga, Tante Frane, ada juga keluarga Keso Aring, untuk Pak Christian dan juga Ibu Evi, anak-anak semuanya ya, tetap bersama kami di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, saya hadirkan dulu lagu baru saya kembali untuk Anda di 100% Indonesia.

0: Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang tetap ya, menikmati suasana sore hari ini di 100% Indonesia untuk Anda yang terus ikutan bergabung bersama kami. Terima kasih yang pasti kami terus mengapresiasi untuk Anda yang rajin masuk bergabung bersama kami di setiap program acara yang kami selenggarakan atau juga setiap dialog-dialog Anda berpartisipasi bersama kami itulah yang di yang dikatakan penggemar dan pendengar setia ya, penggemar sejati. Ya, Pro 1 selamat sore.
1: Selamat sore Mbak Ike.
0: Selamat sore, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Fiona di Perkamil.
0: Ya, Fiona di Perkamil. Silakan langsung saja Fiona.
1: Terima kasih Mbak Ike, sangat telepon diberkati Tuhan bersama
0: amin.
1: Keluarga terus dalam tugasnya. Amin.
0: Ya, amin.
1: Salamnya ada Beni Jo, ada Ibu Fatmawati, ada Pak Li.
0: Ya.
1: Terima kasih Mbak Ike, selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore. Fiona yang ada di Perkamil. Di belakangnya Fiona, silakan 08219835080. Ya, jadi untuk Anda ya, kemarin ya dua tempat yang mengalami hujan di Parigi, Sulawesi Tengah, kemudian di Liandok, Desa Liandok, Minasa Selatan ya. Hujan turun kemarin hari. Jadi mudah-mudahan ini adalah pertanda baik agar hujan turun di seluruh wilayah ya. Ya, mulai adanya hujan, mudah-mudahan ini bisa merembet kemana-mana ke Sulawesi Utara khususnya dan pada umumnya di Indonesia yang mengalami krisis dengan panas, terjadi hujan, terjadi kebakaran dan lain sebagainya ya. Semoga saja demikian karena mudah-mudahan sudah mau berber walaupun ada informasi belum akan terjadi hujan karena El Nino-nya masa panjang untuk saat ini karena kering dan belum ada tanda-tanda hujan, tetapi ya kita mengharapkan mujizat, kita terus membantu dalam doa saja ya. Semoga hujan turun walaupun hanya rintik-rintik saja ya. Ya, Pro 1 selamat sore. Halo.
2: Halo juga,
0: ya.
2: Selamat sore.
0: Selamat
2: Pro
0: sore. Iya, dengan siapa di mana ini? Iya.
2: Yang punya pemurau ini Vero Tinggogoy.
0: Silakan langsung saja Vero Tinggogoy.
2: Makasih Mbak Ike, angka Vero panggilan ini nih, mudah-mudahan sehat-sehat sampai selesai tugas nanti. Mau salam Jo, ada terompe Pak Yos yang ada di air mati di sana. Apa kabar Pak Yos? Pak Binda Kang. Salam kenal dari Vero nih. Yang kedua ada terompe Sule yang ada di Tumpaan alias Perangki. Dan yang ketiga ada terompe Kimei yang ada di Tangkoko Bitung. Kembali ke Mbak Ike. Terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore ya. Selamat sore juga untuk Pak Boots, Pak Fritz Tumbol ya, yang ada di Jeju, Korea Selatan. Pak Boots menyapa di 100% Indonesia untuk hari ini. Diinformasikan bahwa kota Jeju cuaca 33 derajat Celcius, panas tetapi berangin ya. Sama juga dengan di Manado ya Pak Boots. Semoga Pak Boots dan rekan-rekan kerja yang ada di Jeju, Korea Selatan, apalagi orang Manado ya, terobati dengan bergabung bersama kami mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, karena Pak Boots di setiap acara bersama rekan-rekannya selalu mendengarkan Pro 1 RRI Manado, apalagi yang di dekat-dekat atau juga di lain daerah juga ya, mendengarkan Pro 1 seakan rindunya terobati sama tanah air, kampung halaman ya. Oke, sekali lagi Pak Boots, Pak Fritz Tumbol bersama rekan-rekannya, kalau tidak salah Ibu Heni Supit ya. Oke, dan lain-lain sebagainya. Selamat

0: dan terputus. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Dan saya jumpai selamat sore yang ada di Kios Rama, peternakan kanan ya. Oke, selamat sore untuk Kok Ferry, ada Cik Deti, ada Kok Andre, ada Kok Dede ya alias Calvin, ada Tesar juga, keluarga Ratuela Mamuaya, sukses selalu, semoga usahanya semakin lancar-lancar saja ya untuk Cik Deti bersama Kok Ferry. Dan juga untuk yang ada di Kios Aitun juga di peternakan kanan, selamat sore untuk keluarga Kapele Selogia, untuk Bapak Rudi bersama Ibu Uto juga, Feren, dan juga ada Pak Kris di situ ya, dan semua yang lagi kumpul di situ sambil mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sukses selalu ya. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo.
1: Selamat sore, Ica.
0: Iya, oke, selamat sore. Dengan Ibu siapa di mana?
1: Dengan Ibu Ros di Leilem.
0: Oke, Ibu Ros, gimana kabar-kabarinya Leilem? Aman-aman
1: ya,
0: saja.
1: Ya, panas.
0: Oh iya, panas. Oke.
1: Ya, bangin,
0: kukis curut, kukis curutnya gimana? Lancar-lancar saja.
1: Ya, lancar
0: ya.
1: Itu.
0: Oke, lancar-lancar ya. Oke.
1: Lancar itu.
0: Iya. Oke. Silakan Ibu Ros.
1: Ya, pertama buat tiga.
0: Iya.
1: Terima kasih soal ke telepon, Tuhan selalu memberkati
0: ya,
1: kita hari ini, diberkati dengan keluarga
0: ya, amin.
1: Di rumah Kang.
0: Iya.
1: Nanti ketemu besok-besok lagi.
0: Iya, oke.
1: Oke, mau salam juga Kang.
0: Iya.
1: Ada Ibu Agnes di Teling, selamat sore.
0: Iya.
1: Ada Elis di Bitung, ada juga Maraiko di Leilem.
0: Iya.
1: Buat Ike, terima kasih. Selamat sore.
0: Oke, terima kasih. Selamat sore Ibu Ros yang ada di Leilem ya. Oke, kita ke lagu dulu. Baru saya kembali untuk Anda karena masih ada waktu sedikit ya untuk di 100% Indonesia. Ada Iwan Fals bersama ya Setiawan Jodi dengan Mata Dewa. Yang

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita ke ya putaran selanjutnya dan ya kita melihat ya karena ini sudah hampir akhir ya. Silakan untuk Anda 082195835080. Oke, Pro 1 selamat sore. Halo.
1: Selamat sore Mbak Ike.
0: Iya, selamat sore dengan siapa di mana? Iya, tapi ya juga.
1: Ibu Alke di Pemohon.
0: Oke, Ibu Alke.
1: Baru gabung
0: ya,
1: lagi.
0: Baru bergabung ya. Oke.
1: Iya, sayang.
0: Iya, oke.
1: Salam, ya. Bang. Buat Mbak Ike, terima kasih. Terima Alke ke telepon.
0: Iya.
1: Diberkati Tuhan bersama
0: ya, amin.
1: Keluarga. Tapi ya, Ren.
0: Iya, oke.
1: Lanjut, mau salam, sayang.
0: Iya.
1: Buat Ibu Haryati di Bunake. Ibu Natalia Soli-Soli, Duri Kembang. Makasih ya. Mbak Ike, diberkati Tuhan.
0: Iya.
1: Tabea.
0: Oke, okay. Iya, Tabea juga ya, Ibu Alke. Oke, okay. Ini ya Pak Butsnya mau telepon tapi nggak bisa ada suara ya. Oke, okay. Ini mau salam bagi salam. Dari Pak Buts yang ada di Jeju, Korea Selatan. Pertama buat Ibu Haryati Bunaken, Ibu Fatmawati di Kota Bitung, dan Ibu Natalia ya yang ada di Palu. Salam kompak persahabatan, tetap semangat. Buat Ibu Ike sehat selalu, makasih. Terima kasih juga Pak Buts yang ada di Jeju, Korea Selatan ya. Oke, yang ada di Jeju juga di luar negeri, tetap berusaha untuk mendengarkan dan ikut berpartisipasi di setiap acara yang ada di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Oke, iya untuk Ibu Sally Supit ya yang sekarang ada di Jeju juga. Oke, bersama Pak Boots, Pak Fritz Tumbol. Ya, selamat menjalankan tugas-tugas yang ada di Jeju, Korea Selatan. Terima kasih tetap bergabung, tetap mengikuti Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya, oke okay, di 082195835080. Oke, okay, Pro 1 selamat sore. Halo.
2: Halo, selamat ya. Sore, Maike.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
2: Sama Elis, nenek gitu.
0: Iya, Elis. Oke, okay, gimana kabar ya. Bitung, Elis?
2: Nenek Bitung, kabarnya lagi cerah.
0: Lagi cerah, ya. Oke, okay, silakan, ya. Silakan Elis.
2: Iya, salam yang pertama buat Maike yang lagi tugas.
0: Iya.
2: Sehat selalu, sukses amin. Terus.
0: Iya.
2: Dan selalu diberkati Tuhan amin. Bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Iya.
2: Ya, spesial yang pertama buat Mbak Esther Lisa yang ada di Grand Bitung. Salam kompak persahabatan. Kedua Ibu Rose Leilem.
0: Yeah.
2: Salam sehat selalu. Dan ketiga salam buat Pak James yang ada di Winorangian. Salam kompak, salam sehat selalu. Buat yeah. Maike, terima kasih dan selamat sore.
0: Iya, yeah, terima kasih, selamat sore juga. Elis yang ada di Winenet Bitung ya. Oke, okay. Ya saya jumpai selamat sore juga untuk keluarga Liando Mamuaya yang ada di kampus Kleak. Untuk Bapak Maxi bersama Ibu Meli juga ada Christian, ada Mercy dan Putri. Ya selamat beraktivitas untuk hari ini, sukses terus dan tetap sehat-sehat. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada yang ada di kios Tante Rita, kios Excel ya. Tante Rita juga Om Boy ya, keluarga Punu Rotin Sulu. Selamat sore dan tetap mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Juga untuk yang ada di kiosnya Tante Sherly di gerbangnya peternakan kanan. Selamat sore untuk Tante Sherly, ada Om Hendro juga, ada Milan, ada Junior, keluarga Pak At Kapele juga, sukses terus. Dan ya, semoga tetap ramai lancar untuk usaha-usahanya, UMKM-nya berjalan dengan baik dan sukses selalu. Oke, okay. Ya Pro 1 selamat sore. Halo. Ya, halo selamat sore. Ya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
3: Selamat sore, Mbak
0: ya,
3: Ike.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ibu Nika di Leilem.
0: Oke, okay, Ibu Nika langsung saja Ibu Nika. berhubung waktu,
3: ya oke. Okay. Ya, mau salam pertama-tama buat Ike. Ya. Terima kasih banyak so terima itu Ibu. Ini kita telepon.
0: Ya.
3: Tuhan Yesus memberkati Amin. Dalam tugas pelayanan di sepanjang hari ini.
0: Ya.
3: Diberkati bersama keluarga-keluarga yang ada di rumah.
0: Mm-hmm.
3: Ya, mau salam.
0: Ya.
3: Balas salam. Ada Pak James di Winorangian. Salam balik. Salam tadi malam kok dia.
0: Ya.
3: Salam buat James di Winorangian.
0: Ya.
3: Terus ada Ibu Rose di Leilem. Ada Pak Raiko di Leilem.
0: Ya.
3: Sama-sama aja bungkus satu kali. Kembali jawab ke Ike. Terima kasih banyak. Shalom.
0: Ya. Oke, terima kasih. Shalom juga untuk Ibu Nike yang ada di Leilem. Oke, biar pas waktunya ya. Karena ini sudah akhir dari 100% Indonesia, saya tambahkan lagi untuk penelpon selanjutnya, silakan yang masih ingin ikutan bergabung bersama kami di 0821-9583-5080. Oke, ya silakan untuk Anda yang memang penggemar sejati, pendengar sejati Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, silakan Anda bergabung bersama kami di acara-acara yang kami hadirkan untuk Anda. Kami apresiasi Anda. Dan pastinya tetap mengucapkan terima kasih untuk Anda yang tetap setia. Bukan saja hanya karena Anda berada di ataupun berkunjung ke RRI. Tetapi yang setiap saat masuk bergabung berpartisipasi di setiap acara kami ya. Oke, ya selamat sore untuk Anda. Dan satu lagi, saya akan mengakhiri untuk 100% Indonesia. Pro 1, selamat sore. Halo.
4: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore.
4: Dengan Pak Franky.
0: Ya. Oke, Pak Franky di mana Pak Franky?
4: Ada posisi ini ada di Tumpahan.
0: Oke, iya. Oke, silakan langsung saja Pak Franky.
4: Ya, mau salam buat Mak Dika. So, angka telepon Tuhan Yesus berkati bersama keluarga di rumah. Ya, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah. Amin.
0: Iya.
4: Mau salam pertama ada trompet Ibu Aurina. Di dataran dua, dapat salam, salam sehat selalu sama keluarga.
0: Ya.
4: Baru kedua, ada trompet Buri di Kembang. Apa kabar Buri? Kalau monitor dapat salam.
0: Ya.
4: Salam sehat selalu. Paling ketiga, kita mau salam yang lihat tadi trompet Ibu Mika. Ada di Leilem.
0: Ya.
4: Dapat salam dari Pak Franky Tumpahan. Salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Iya.
4: Terima kasih 100% Indonesia.
0: Iya, oke. Terima kasih Pak Franky yang ada di Tumpahan. Satu lagi yang terakhir ya, oke. Pro 1, selamat sore. Halo. Iya, halo.
5: Halo.
0: Iya, halo, selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
5: Selamat sore, Mbak Ika.
0: Iya, selamat sore juga. Dengan siapa?
5: Dengan Ibu Esther Lita.
0: Oke, Ibu Esther Lita. Langsung saja Ibu Esther Lita yang terakhir ini.
6: Ada bisa bersuara ke?
0: Iya.
5: Oke, Mbak Ika.
0: Iya.
5: Salam-salam, Jeneh. Oke, salam pertama, Mbak Ika. Terima kasih sudah angkat telepon.
0: Iya.
5: Salam sehat, tetap semangat. Salam bahagia, terkasih selalu bersama keluarga.
0: Iya.
5: Mau menyapa tiga orang. Ada Elis di Bitung.
0: Iya.
5: Ada Adi di Kota Mamaku. Dan yang terakhir ada Ibu Agnes yang ada di Telin.
0: Iya.
5: Makasih Mbak
0: Ika. Oke, iya.
5: Sekali lagi tetap semangat.
0: Terima kasih.
5: Dan selamat sore.
0: Oke, terima kasih. Semangat juga. Selamat sore. Oke, terima kasih juga yang mendengarkan kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi yang ada di Jeju, Korea Selatan. Pak Abdon Pongoh bersama istri Ibu Evi Fumiran ya. Oke, keluarga Pak Abdon, keluarga ya Pak Abdon Pongo dan istri Ibu Evi Fumiran. Terima kasih yang lagi mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi bersama Pak Boots atau Pak Fritz Tumbol ya. Oke, ya oh ya ternyata mantan Kapolsek Tombuluan yang ada di Jeju. Terima kasih untuk Pak Abdon Pongo, mantan Kapolsek Tombuluan yang ada di Jeju, Korea Selatan bersama istri Ibu Evi Sumiran. Terima kasih sudah mendengarkan RRI Manado dan pastikan terus bergabung bersama kami untuk selalu ya seakan berada di Manado ya walaupun ada di negeri orang tetapi seakan berada di Manado. Oke, ya terima kasih Pak Boots dan semua-semua yang mendengarkan di Jeju, Korea Selatan. terhibur ya untuk Pak Mantan Kapolsek Tombuluan, Pak Abdon Pongo bersama Ibu Evi Sumiran ya. Tetap mendengarkan kami dari Jeju Korea Selatan. Terima kasih dan saya akhiri sampai di sini untuk perjalanan 100% Indonesia di hari ini Rabu 26 Agustus 2026. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah masuk bergabung dan kita jumpa di lain waktu dan kesempatan. Sukses untuk Anda, tetap menjaga daya sehat Anda di masa El Nino ini. Oke, selamat sore.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back! Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online. Jangan sampai lupa untuk membuat 2 video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, 2-nya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853-4881-6664.
3: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id

Ya, berger persatukan informasi dan inspirasi demikian biar menjadi kenangan sudah hadir untuk Anda di sore hari ini. Dan ya, kita mengangkat mengenai investasi dan inflasi. Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, investasi adalah kegiatan menanamkan modal atau uang pada suatu aset, perusahaan atau proyek dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa depan. Dan tujuan serta manfaat investasi sebagai berikut adalah untuk melawan inflasi, menjaga daya beli agar tidak turun dan dari laju inflasi, kemudian mencapai tujuan finansial, membantu mewujudkan rencana besar seperti membeli rumah, biaya pendidikan, atau dana pensiun. Kemudian membangun kekayaan, menciptakan sumber penghasilan pasif saat uang bekerja untuk Anda. Ya, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, berharap satukan informasi dan inspirasi. Demikian Gary Gani. Sesaat kau hadir ya, oke. Okay. Dan pastinya untuk Anda yang masih terus menjalankan tugas-tugas di sore hari ini, bahkan mungkin sampai malam hari nanti ya, tetap semangat dengan stamina yang bagus. Ya, untuk menyelesaikan tugas-tugas di hari ini, dan mungkin Anda yang sudah mulai, orang bilang tutup buku ya, karena sudah di akhir-akhir penghujung bulan Agustus 2026. Di tanggal 26 sudah pasti ada yang sudah mulai dengan yang namanya agenda tutup buku ya. Oke, jadi perlu waktu untuk lebih lama lagi, mungkin lebih untuk menjalankan tugas-tugas Anda, untuk menyelesaikan semua laporan-laporan yang ada selama bulan Agustus. Tapi yang sudah ya, oke, yang pasti berbahagialah untuk Anda, sukses dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, kita kembali ke jenis instrumen investasi ya, deposito ya, simpanan di bank dengan tingkat keamanan tinggi dan imbal hasil tetap. Kemudian reksadana, wadah pengelolaan dana dari masyarakat pemodal untuk dimasukkan ke dalam portofolio efek. Dan ada saham yang namanya saham, tanda kepemilikan bagian modal suatu perusahaan dengan potensi keuntungan tinggi. Kemudian ada emas atau logam mulia, aset real yang sering digunakan sebagai pelindung nilai saat ekonomi tidak pasti. Ya, pendengar tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pop Daerah Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Cik Cik Periuk, lagu Kalimantan Barat. Si Patokan, lagu Sulawesi Utara.
1: Patokan, mati roti gogorokan sayang.
0: Wayawai Mindawe, lagu Papua. Bole Lebo, lagu Nusa Tenggara Timur.

0: Dodoy Si Dodoy, lagu Melayu. Sansaro, lagu Minang.
1: Busa di kanalan cuo.
0: Butet, lagu Batu.

Ya, pendengar Pas Satu Kanal, informasi dan inspirasi Boces. Apa salah dan dosaku ya, sebuah nomor lawas yang kembali dibawakan oleh Boces. Cukup ya mengesankan dengan lagunya. Oke, lagu yang lawas sekalipun ya dibawakan oleh siapa tetap enak untuk dinikmati. Ya, pendengar Pas Satu Kanal, informasi dan inspirasi investasi penanaman modal atau pelaburan adalah transaksi keuangan menanamkan modal langsung maupun tidak langsung dengan harapan di kemudian hari pemilik modal akan memperoleh manfaat tertentu dari hasil penanaman modalnya. Nah, dalam kamus besar bahasa Indonesia, investasi berarti penanaman uang atau modal, namun pada suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Secara umum, investasi dapat dipahami sebagai pengeluaran atau penggunaan waktu, uang atau tenaga untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat pada masa depan. Jadi investasi melibatkan pembelian sesuatu yang diharapkan akan dijual kembali pada masa depan dengan harga lebih dari nilai aslinya. Tindakan investasi memiliki tujuan untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan nilai dari waktu ke waktu. Investasi dapat mengacu pada mekanisme apapun yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan pada masa depan. Nah, ini termasuk pembelian obligasi, saham, atau properti real estate. Selain itu, membeli properti yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dapat dianggap sebagai investasi. Ya, pendengar tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech, 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan, sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Noah dengan Menghapus Jejakmu. Dan ya, ada Enmas tiba-tiba sambil kita jelang pada waktu pukul 17 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan lintas berita Maguta, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.

Ya, pendengar, persatukan informasi dan inspirasi, selanjutnya kita akan bergabung dengan RRI Gorontalo untuk penyampaian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax. Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax. Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax. Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden
2: membara menjadi rekomendasi dilaksanakannya event kejuaraan bola voli berskala nasional. Alexander Delenggade melaporkan.
3: Dari Tahuna kita beralih ke Rarita Laut. UPP Pelabuhan Melongwane menyebut aktivitas nelayan dan pelayaran sekarang ini harus memperhatikan situasi tinggi gelombang laut berdasar informasi dari BMKG, pasalnya bisa terjadi perubahan prakirawan.
4: El Nino pengaruhi tinggi gelombang perairan laut di Sulawesi Utara, khususnya di perairan Kepulauan Tahuna dan juga Talaut. UPP Pelabuhan Melongwane menyebut kondisi ini sehingga aktivitas nelayan dan pelayaran harus memperhatikan situasi tinggi gelombang laut berdasar info dari BMKG. Pelaksana tugas PLT Kepala Kantor UPP Pelabuhan Melongwane, Krisno Wenset, mengatakan kondisi sekarang aktivitas pelayaran harus lebih waspada, berhati-hati, pasalnya gelombang laut sekarang ini terjadi perubahan tingginya.
5: Gelombang tinggi masih berpeluang terjadi di perairan Sulawesi Utara.
6: Ya, kami juga sebelum melaksanakan apa memberikan surat persetujuan berlayar di Inapornet itu wajib upload juga data gelombang 7 hari ke depan. Jadi semua nahkoda, semua agen, jadi sebelum terbitkan SPB upload juga gelombang 7 hari ke depan, di situ kan ada kelihatan posisi itu berapa meter, berapa meter. Jadi tetap update dengan dari BMKG seperti itu, Pak.
4: Sementara itu, berdasar informasi data BMKG Maritim Bitung, peringatan dini gelombang tinggi tanggal 26 Agustus 2026 sampai dengan 29 Agustus 2026. Kondisi sinoptik menunjukkan siklon tropis Asani di timur Filipina bergerak ke arah utara, pada umumnya angin dominan bertiup dari arah tenggara barat daya. Dengan kecepatan rata-rata 10 sampai dengan 30 knots, kecepatan angin tertinggi berpeluang terjadi di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro yang dapat meningkatkan tinggi gelombang di sekitar wilayah tersebut. Sementara tinggi gelombang 1,25 sampai dengan 2,5 meter sedang berpeluang terjadi di perairan selatan Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara, Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, dan juga Laut Maluku. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saya Bakri Petabuga atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Duh, bukan main, coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
5: Kita deh pasti sekali, biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu setap rop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, tap rop naik lagi tuh air.
6: Kita leh ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, deh lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
4: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
6: Jangan salah. Kita pekeluhan le lebih penting for banyak orang katu.
7: Sudah. Cengkelan baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
8: Halo RRI?
7: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
9: Halo RRI.
10: Pilihan lagu pop bintang radio Indonesia kategori putri tahun 2026. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Sibi, Risa. Raisa, Bila.
11: Hadapatku menghindar, ini kenyataannya.
10: Ib Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Yodra, teganya kau.

0: Mahalini, bawa dia kembali.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Ya, pendengar Pasatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian Ari Lasso dengan Badai Pasti Berlalu. Kita yakin bahwa badai yang kita alami saat ini seperti kekeringan dan bencana seperti kebakaran ya akan senantiasa berlalu. Ya, dan seperti yang terjadi saat ini di lahan di Kairagi 2, Lorong Pameran atau depan Rumah Sakit Hermina, Kecamatan Mapanget, terjadi kebakaran dan kita berharap ini akan segera berakhir ya pendengar. Jadi untuk Anda tetap dihimbau jangan membakar sampah secara sembarangan, tidak membakar lahan atau juga apapun yang namanya api ya. Dilarang untuk Anda membakar lahan atau juga sampah di tempat-tempat terbuka juga, dan dilarang membuang puntung rokok sembarangan. Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, semuanya tetap bertahan di masa El Nino ini, dan juga Anda bisa menghemat air karena kekeringan sudah terjadi ya, begitu panas. Dan ya, semuanya tetap menikmati saja untuk masa ataupun fenomena El Nino berlangsung ya, di mana saat ini kondisi ataupun suhu sangat panas. Jadi untuk Anda bisa mengamankan diri masing-masing, bagaimana ya Anda bisa terhindar dari yang namanya panas ini ya, dengan menutup kepala atau juga menggunakan topi atau juga payung ketika Anda berada di luar rumah Anda. Selamat sore dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri.

Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kami informasikan untuk Anda, lebih khusus untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, bahwa azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.49 menit waktu Indonesia Tengah. Dan untuk Anda yang akan menjalankan sholat maghrib, kami akan hadirkan beberapa lagu-lagu religi untuk Anda. Ada lagunya Opik bersama Amanda dengan Alhamdulillah.

Yeah, pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, saat ini waktu di studio kami pukul 17:49 waktu Indonesia Tengah. Saatnya adzan maghrib dikumandangkan untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio ultimate.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian Alice harus malam ini ya, yang sudah hadir untuk Anda dan membawa kita ke posisi waktu pukul 18 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah. Oke, semoga tetap dalam keadaan yang membahagiakan untuk malam hari ini, terutama untuk Anda yang sudah selesai dengan segala tugas, pekerjaan, dan aktivitas Anda di hari ini. Pastikan sudah sukses ya, apalagi ini sudah mendekati akhir di bulan Agustus 2026.

0: Mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak. Sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian Yofi and Uno tanpa cinta. Ya, pendengar, sebanyak 2 armada damkar Manado dibantu 2 damkar dari TNI dan Polri dikerahkan untuk memadamkan kebakaran lahan di Kelurahan Paniki 2, lingkungan 5 Kecamatan Mapanget, Manado di Rabu hari ini 26 Agustus 2026. Dan memimpin aksi penyelamatan ini Danton Damkar Audi Franky. Dan ya, pemadaman yang dilakukan di sore hari ini, dan ya, untuk itu pemerintah terus menghimbau untuk pendengar di mana saja berada, bahkan BMKG juga menghimbau untuk pendengar tetap mematuhi aturan-aturan yang ada, himbauan-himbauan yang ada untuk tidak membakar sampah di jalanan atau juga tidak membakar sampah di lahan-lahan ataupun di tempat terbuka, membakar lahan dan juga membuang puntung rokok sembarangan. Ya, tetap kita atuhi aturan-aturan yang ada dan pasti ketan. Ya, pencegahan lebih baik daripada mengobati, ya, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama masa El Nino ini. Dan pemerintah, bahkan pihak semua pihak, menghimbau pendengar dan masyarakat yang ada untuk tetap mematuhi, tidak membuang membakar sampah secara sembarangan, apalagi di tempat-tempat terbuka, membakar lahan dan juga yang namanya membuang puntung rokok sembarangan, yang namanya api, ya, dijauhkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, selamat malam untuk Anda pendengar, dan pastikan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Gabut nih. Belum ke Cafe Hits yang viral di medsos kemarin. Jadi, kapan nih kita nongki bareng?
1: Kayaknya weekend ini aku belum bisa deh. Soalnya ada jadwal buat webinar, pengembangan potensi diri, mumpung gratis.
0: Tumben ikut-ikutan begituan.
1: Iya, soalnya zaman sekarang modal tampang aja gak cukup. Harus punya skill juga, bahkan harus di-upgrade loh.
0: Terus, apa aja yang bisa didapetin?
1: Banyaklah, mulai dari ilmu, dari orang yang kompeten, pengalaman, relasi, dan masih banyak lagi.
0: Mau dong upgrade skill juga, masih bisa ikutan gak sih?
1: Bisa dong, makanya jangan kebanyakan self reward sama nongki mulu.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian Novita Dewi dengan Ku Menangis Kau Tertawa. Ya, pendengar, rupanya tadi pagi juga terjadi kebakaran lahan ya, pemadaman kebakaran lahan yang sengaja dibakar di Kelurahan Winangun 2, Kecamatan Malalayang, Manado. Ya, jadi untuk Anda pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, pemerintah dan pihak-pihak terkait terus menghimbau Anda untuk jangan sampai membakar sampah atau juga membakar lahan ya, atau juga ada yang di lahan terus membakar sampah, tapi nyatanya bisa terbakar semua lahan yang ada. Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, kami terus mengimbau Anda untuk menjaga dan juga mematuhi aturan-aturan yang sudah dihimbau oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk tetap menjaga ya lingkungan sekitar dan juga menjaga semuanya. Kita tetap mewaspadai selama masa El Nino ini terjadi, di mana terjadi kekeringan yang sangat-sangat ya, panas yang begitu kering, sehingga kita semua tetap mewaspadai kondisi yang ada. Oke, selamat malam untuk Anda pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, demikian guys ya, setengah hatiku tertinggal. Ya, pendengar, kami mengajak Anda untuk mendengarkan satu persembahan drama radio untuk Anda dengan judul Tanda Yang Diabaikan, persembahan RRI Fak Fak. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Aduh, pusing.
2: Ima, aman kah? Saperhatikan kok dari tadi pegang kepala terus. Kok sakit?
1: Tarada, Sar. Saya cuma pusing sedikit saja. Biasa.
2: Ima, kok pu bilang biasa ini macam sulama kah? Kayaknya suara satu minggu lebih kapa ku bicara kepala pusing, kepala sakit.
1: Sepu pekerjaan banyak ya, Dil. Tara bisa stop hanya untuk pikir barang yang tara penting.
2: Saya kasih tahu kau, Ima. Kesehatan itu bukan hal kecil yang tara penting.
3: Betul itu yang Dila bilang. Kau jam pandang enteng kau kesehatan sendiri. Mungkin itu kau tubuh kasih alarm supaya kau istirahat.
1: Tapi yang tahu sepu kondisi ini kan saya sendiri, toh. Dan saya merasa masih dalam batas wajar.
2: Duh, Ima, kau stop kepala batu sudah. Sekarang ini tuh ada program cek kesehatan gratis. Terada alasan untuk tunda-tunda periksa.
1: Aduh, apalagi yang gratis-gratis begitu. Pasti ujung-ujungnya ribet.
2: Katong kasih tahu kok itu karena katong peduli.
3: Iyo, Ima. Lebih baik kok coba periksa sudah. Saperhatikan, macam kok juga tambah kurus, kah?
1: Samalah, seh. Kalau pi cek-cek begitu, pasti lama dan makan waktu.
2: Tapi kalau terasa salah, daftarnya itu bisa lewat aplikasi, Mo. Namanya itu Satu Sehat Mobile.
3: Iyo, saya dengar juga begitu. Sapu tetangga rumah malah langsung ke puskesmas pas dia ulang tahun. Katanya cepat saja mau teraribet.
4: Ima, tumben ku bikin kopi siang-siang begini.
1: Pekerjaan banyak ya, jadi harus minum kopi biar bisa fokus toh.
4: Ada pantas, kok pemuka macam loyo-loyo begitu.
1: Itu sudah, San. Biasa, capek. Banyak pekerjaan yang harusnya kasih selesai.
4: Tapi jangan kau anggap remeh. Dulu itu tuh, ada sebuah teman kayak begitu juga. Ujung-ujungnya dia kena stroke. Padahal masih muda.
1: Jangan kau kasih takut-takut sampai gitu, Kak.
4: Saya tak kasih takut. Saya hanya ingatkan saja, Lebih baik periksa kesehatan daripada terlambat.
1: Iyo sih, tadi Sarah dengan Dila ada bilang juga untuk cek kesehatan gratis.
4: Nah, pas sudah. Sekarang suada yang gratis begitu, tidak perlu kasih keluar uang. Enak tuh, kenapa aku tidak manfaatkan saja?
1: Memang tidak kasih keluar uang, tapi pasti ribet.
4: Tapi lebih ribet mana coba, kalau terlambat tahu. Seperti sahabat teman yang kena stroke itu, yang saya bilang tadi. Akhirnya biaya pengobatan jauh lebih banyak,
1: Kok stop bahas ku put teman itu sudah ke? Kok tambah bikin saya takut?
2: Lebih takut mana? Depo hasil atau depo akibat kalau kau tidak pernah periksa?
1: Aduh, dia sudah tambah-tambah lagi.
4: Tapi betul itu yang Dila bilang.
3: Jadi kapan kopi puskesmas, Ima?
1: Saya sudah rasa mendingan, Kamu tidak perlu khawatir, saya baik-baik saja.
2: Loh, saya kira Sabtu kemarin kok pergi periksa, Ima?
1: Rencananya sih begitu, tapi di rumah pekerjaan juga banyak ya, saya tidak ada waktu.
2: Astaga, Ima, kok tubuh itu bukan mesin. Kalau kok paksa terus kerja ya bisa rusak.
1: Tapi saya rasa baik-baik saja.
3: Betul ini, kok baik-baik saja. Saya lihat kok muka pucat begitu, Mo.
1: Pucat kah? Masa?
3: Ya ampun, kok pucat sekali, Ima. Kok pibak aja sana.
2: Hei, tidak bisa. Ini tidak bisa dibiarkan. Kau harus diperiksa, Ima. Ayo, santar kau sekarang.
3: Baru, Ima bagaimana?
2: Suster dong ada periksa di dalam.
3: Semoga saja dia tidak kenapa-kenapa, Tapi dia itu paling melawan nih. Su bilang piperiksa, tapi tara mau piperiksa.
2: Itu lagi, katong yang khawatir lihat depo keadaan itu.
1: Maaf, su bikin kamu dua khawatir.
3: Sudah, aku terus pikir itu. Baru bagaimana depo hasil?
1: Sapu tekanan darah rendah. Dokter bilang ada masalah di lambung juga. Ini masih tunggu hasil periksa darah keluar.
2: Ada pantas kok pucat begitu. Tapi untunglah Yesus periksa, jadi tahu sekarang toh.
1: Itu lagi, kalau saya terus tunda periksa ini, mungkin saya baru sadar. Pas saya parah apa?
3: Yang penting sekarang kok saya periksa. Tinggal ikuti kata dokter harus bagaimana biar kok bisa pulih toh.
1: Terima kasih banyak ya. Kamu dua super duli dengan saya. Sampai piantar periksa lah ya. Kamu dua memang teman terbaik oh.
2: Sama-sama Ima, tapi ingatan, kalau tubuh suka si alarm itu, jangan abaikan.
3: Iyo, jangan tubuh sakit, bikin orang panik baru mau picek kesehatan. Ima, Ima.
5: Yo, yo.
6: Demikian drama radio, tanda yang diabaikan.

Sulawesi Utara adalah tanah yang diberkati. Lautnya biru jernih, pegunungannya hijau, udaranya membawa cerita kehidupan. Dari Tondano hingga Minahasa, dari pesisir Likupang hingga puncak Kelabat, alam memberi kita lebih dari yang kita minta. Tetapi hari ini, alam mulai berbicara, kadang dengan lembut, kadang dengan peringatan. Sampah yang menumpuk di sungai, hutan yang perlahan berkurang, pantai yang kehilangan kejernihannya, semua itu bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga panggilan hati. Karena menjaga alam berarti menjaga masa depan anak-anak kita, menjaga tanah yang menjadi identitas kita, dan menjaga warisan yang sudah ratusan tahun menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara. Kita semua punya peran, mulai dari hal kecil, mengurangi sampah plastik, menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hingga ikut menjaga kebersihan desa dan lingkungan sekitar. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari perubahan besar. Peduli lingkungan bukan hanya tugas pemerintah. Ini adalah tugas bersama. Tugas kita sebagai orang Minahasa, orang Nusa Utara, orang Bolaang Mongondo, dan seluruh masyarakat bumi Nyiur Melambai. Jika kita berdiri bersama, Sulawesi Utara akan tetap indah, bersih, dan hidup untuk generasi mendatang. Mari kita jaga alam sebelum alam kehilangan suaranya. Mari kita peduli sebelum terlambat. Sulawesi Utara ada di tangan kita, dan masa depannya dimulai dari langkah kecil kita hari ini.

Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk Manado sore hari ini dan malam hari ini. Waktu di studio kami pukul 19.32 menit waktu Indonesia Tengah, dan saatnya kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Kristen. Selamat malam untuk umat Kristiani di mana saja berada. Salam kasih, salam sejahtera untuk Anda. Ada kirim pujian dari Mita Talahatu dengan indah pada waktunya sebelum kami hadirkan renungan di malam hari ini.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, marilah di saat ini kita siapkan waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Kami menaikkan ungkapan syukur kami kepadamu, Allah Bapa di sorga, untuk setiap kasih penyertaanmu di tengah kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa bahwa sampai detik ini, Engkau tetap terus memberkati kehidupan kami. Dan di saat ini Bapa, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, maka biarlah Engkau memberikan kami ketenangan, tetapi juga memberikan kami hikmat dalam kami membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman di saat ini. Biar kiranya Tuhan, Engkau melayakkan kami dalam pembacaan dan perenungan di saat ini, sehingga hikmat Tuhan boleh layak kami terima. Sambil kami memohon, ampuni setiap kesalahan dan dosa kami Bapa, karena kami menyadari kami penuh dengan keterbatasan dan dosa, biar kiranya kami boleh dilayakkan dalam pembacaan dan perenungan firman di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Mari kita membaca Alkitab. Saya ambil dalam 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal 13 kita baca ayatnya yang ke-7. 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-7. Di sana tertulis demikian. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia yang serba cepat dan penuh perubahan, banyak orang mengukur kasih dari perasaan. Selama menyenangkan, kasih terasa mudah. Namun ketika hadir kekecewaan, kesalahpahaman, ataupun luka, kasih seringkali mulai memudar. Nah, firman Tuhan di hari ini mengingatkan kita bahwa kasih sejati tidak diukur dari mudahnya mengasihi saat keadaan baik, tetapi dari kesediaan untuk tetap mengasihi ketika diperhadapkan pada kelemahan, kegagalan, bahkan penderitaan. Kasih yang berasal dari Allah bukanlah kasih yang mudah menyerah, melainkan kasih yang memilih bertahan. Nah, Rasul Paulus menjelaskan bahwa kasih menutupi segala sesuatu. Ini bukan berarti menutupi dosa atau membenarkan kesalahan. Kasih tidak mengabaikan kebenaran. Namun kasih memilih untuk tidak mempermalukan, tidak membuka aib demi menjatuhkan, melainkan memberi kesempatan bagi pertobatan dan pemulihan. Bukankah demikian juga Tuhan memperlakukan kita? Ia mengampuni, memulihkan, dan memberi kesempatan untuk bangkit kembali. Selanjutnya, kasih percaya segala sesuatu. Maksudnya bukan percaya secara membabi buta, melainkan memiliki keyakinan bahwa Allah masih sanggup bekerja dalam hidup seseorang. Ketika orang lain tampak sulit berubah, kasih tidak buru-buru memberi cap bahwa mereka tidak mungkin dipulihkan. Kasih tetap memberi ruang bagi karya Roh Kudus yang sanggup mengubahkan hati manusia. Kasih juga mengharapkan segala sesuatu. Harapan adalah kekuatan yang membuat kita tidak mudah menyerah. Mungkin kita sedang mendoakan anggota keluarga yang belum mengenal Tuhan, pasangan yang sedang mengalami pergumulan, atau anak yang sedang menjauh. Kasih tidak berhenti berharap, sebab pengharapan kita tidak bertumpu pada kemampuan manusia, melainkan pada kesetiaan Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil bagi kita. Akhirnya, kasih sabar menanggung segala sesuatu. Kasih memiliki daya tahan. Kasih tidak lari ketika menghadapi kesulitan. Kesabaran bukan tanda kelemahan, tetapi bukti kekuatan yang lahir dari hati yang dipenuhi kasih Kristus. Tuhan Yesus sendiri telah menunjukkan kasih yang bertahan.
ia tetap mengasihi murid-muridnya yang sering gagal memahaminya. Bahkan ketika dia disalibkan, dia masih berdoa bagi mereka yang menganiayanya. Itulah teladan kasih yang tidak menyerah. Karena itu saudara, marilah kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah kasih kita masih bergantung pada keadaan? Apakah kita hanya mengasihi ketika orang lain sudah memenuhi harapan kita? Ataukah kasih kita sudah berakar pada kasih Kristus yang tetap setia dalam segala situasi? Kasih yang bertahan bukanlah hasil dari kekuatan manusia, tetapi buah dari kehidupan yang tinggal di dalam Kristus. Ketika kita membiarkan Roh Kudus membentuk hati kita setiap hari, kita dimampukan untuk mengampuni, tetap percaya, terus berharap, dan setia bertahan sekalipun perjalanan tidak mudah. Kiranya setiap keluarga kita, persekutuan bahkan pelayanan kita dipenuhi oleh kasih yang demikian. Kasih yang tidak mudah menyerah, kasih yang memulihkan, dan kasih yang memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami menaikkan ungkapan syukur kami kepadamu, ya Tuhan Allah. Kami bersyukur ketika firman boleh lagi diperdengarkan bagi kami. Biarlah Tuhan, Engkau terus mengajarkan kami untuk memiliki kasih seperti kasih-Mu. Kasih yang tidak mudah menyerah, kasih yang tetap berharap, kasih yang tetap percaya, bahkan kasih yang tetap sabar menghadapi setiap proses. Biarlah Tuhan, Engkau yang terus memampukan kami agar menjadi saluran kasih-Mu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Seluruh kehidupan kami, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.

0: Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikian gedung pujian yang hadir untuk Anda, Kala Ku Cari Damai. Dan ya, demikian untuk Mimbar Agama Kristen malam hari ini, tepatnya di hari Rabu 26 Agustus 2026. Dan kita akan jalan tanda waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian warta berita. Dan akhirnya saya Ike Darsono Mamuaya segera pamit dari ruangan Anda untuk perjalanan Manado sore hari ini. Selanjutnya hingga di pukul 24 waktu Indonesia Tengah, Anda bersama rekan saya Priscila Palebu. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang, terpecah konsentrasi.
2: Perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
0: Sari berita. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 26 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan tidak langsung mengunjungi Nusa Tenggara Timur agar instansi dan pemerintah daerah terkait dapat lebih fokus menangani masyarakat terdampak bencana. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto melihat secara langsung penanganan tanggap darurat gempa Flores Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto mengawali dengan rapat koordinasi. Presiden Prabowo Subianto meminta laporan perkembangan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Dalam rakor diantaranya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan alasan tidak langsung mengunjungi NTT usai gempa bermagnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu 15 Agustus tahun 2026 karena Presiden ingin memberikan kesempatan kepada instansi pemerintah untuk melayani masyarakat terdampak secara langsung. Presiden juga ingin penanganan lebih fokus. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam rakor yang berlangsung di Posko Penanganan Bencana Kodam 9 Udayana Kabupaten Nagakeo siang tadi.
1: Memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya.
3: Usai rakor, Presiden Prabowo Subianto langsung menuju posko utama di lapangan Berdikari Danga, Kabupaten Nagakeo. Presiden Prabowo bertemu dan berbincang langsung dengan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah pusat memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Selain itu, pemerintah akan membangun hunian sementara dan memperbaiki rumah rusak.
4: Saya datang untuk melihat langkah-langkah yang sudah diambil,
5: mengirim bantuan, menyiapkan semuanya.
4: Menurut para ahli, kita butuh kurang lebih sabar, mungkin maksimal mungkin 3 minggu lagi ya, baru relatif aman semuanya. Kita mulai nanti bangun hunian-hunian sementara dan perbaikan rumah-rumah dan sebagainya.
3: Sementara itu, Bupati Nagakeo Simplicius Donatus memastikan distribusi bantuan terus dilakukan pemerintah. Tidak ada bantuan yang menumpuk di gudang-gudang. Pendistribusian makanan ke wilayah yang sulit dijangkau dengan melibatkan TNI dan relawan menggunakan sepeda motor.
6: Distribusi bantuan Bapak dengan kementerian begitu tiba, malam kami bongkar, siang sore selesai Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin.
3: Dampak dari gempa bumi di Pulau Flores, warga meninggal dunia mencapai 105 jiwa, korban luka 1.678 jiwa, warga mengungsi 179 ribu orang. Namun warga sudah mulai kembali ke rumah masing-masing. Ada 7 wilayah yang terdampak, yakni Nagakeo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Sika, Ngada, dan Ende. Pemerintah memastikan terus mendistribusikan pasokan bantuan logistik. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia dengan kontribusi sebesar 53,33% terhadap PDB. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online itu yang...
7: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto mengatakan, konsumsi masih menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Airlangga menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Indonesia Retail Summit and Expo 2026 di Jakarta hari ini. Ia menyebut, konsumsi pada triwulan kedua 2026 tumbuh 5,06% dengan kontribusi 53,32% terhadap PDB. Airlangga juga menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 5,45% dan menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
2: Memang kalau kita lihat antara offline dan online, itu yang offline kira-kira nilainya sekitar 125 miliar US dollar dan yang online 61,18 miliar. Artinya perdagangan kita ini 2/3 offline, 1/3 online.
7: Di sisi lain, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026 sekaligus Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara menyebut retail merupakan sektor yang sangat padat karya. Ia mengatakan sektor retail menyerap jutaan tenaga kerja, baik melalui peritel besar maupun perusahaan retail kelas menengah.
8: Sebagai contoh, Alfamart dan Indomaret yang tokonya puluhan ribu, masing-masing punya karyawan lebih dari 100 ribu. Itu baru Alfamart dan Indomaret. Kawan Lama Group, salah satu retail besar juga, karyawannya juga puluhan ribu, mungkin bisa 60 ribuan. Dan kita punya perusahaan retail kelas menengah yang jumlahnya sangat banyak, yang masing-masing karyawannya juga ribuan orang.
7: Haryanto juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat ditentukan oleh konsumsi dalam negeri yang porsinya lebih dari 50%. Menurutnya, konsumsi dalam negeri tidak lepas dari retail sebagai sektor utama pendorongnya. Ia menambahkan, pariwisata menjadi faktor pertumbuhan ekonomi lainnya dengan objek wisata, kuliner, dan belanja sebagai tiga unsur utama. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai rusak persoalan ya.
10: Pemerintah menargetkan pembenahan program makan bergizi gratis atau MBG dapat diselesaikan dalam 2 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut, fokus pembenahan diarahkan pada tata kelola dapur, penerapan SOP, serta percepatan layanan di wilayah tertinggal. Ia optimis manajemen baru Badan Gizi Nasional mampu menyelesaikan persoalan MBG sebelum tanggal 20 Oktober atau bertepatan dengan 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan tim yang dinilai bekerja melampaui tugas formal demi memastikan program berjalan. Hal ini menyusul kebijakan baru BGN yang mewajibkan kepala SPPG hadir selama jam operasional dapur mulai pukul 2 dini hari hingga pukul 8 pagi disertai presensi dan pemantauan melalui Zoom untuk memastikan pengawasan berjalan baik.
9: MBG itu saya meyakini manajemen yang baru dipimpin Mas Dar ini 2 bulan bisa kita atasi sebagai rusak persoalan ya. 2 bulan sebelum 20 Oktober. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau ajak diskusi, ajak rapat, dia mau. Bahkan yang tadi saya sangat terenyuh itu apa ya? Melampaui, beyond dari tugas ya. Teman-teman ini jam 2 sudah ngabsen, setengah 2 pagi. Mengabsen SFPG datang apa tidak luar biasa.
10: Sementara itu Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pihaknya tengah membenahi tata kelola seluruh dapur MBG sebelum memperluas layanan. Sudaryono menyebut setelah proses tersebut rampung, aktivasi dapur di wilayah 3T akan diprioritaskan mulai bulan September mendatang, terutama di Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB.
11: Izinkan kami membereskan tata kelola. Yang sudah jalan 27 ribu ini kami harus pastikan mereka, kita semua yang sudah berjalan ini berjalan sesuai dengan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan dan lain-lain. Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan beberapa petakwa. Nah, daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi. Di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas.
10: Selain mempercepat layanan di wilayah prioritas, BGN juga memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional. Hal ini dilakukan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI meminta Ombudsman untuk mengawasi keterlibatan kepala daerah dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Ombudsman untuk memeriksa keterlibatan kepala daerah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Permintaan itu disampaikan dalam rapat Komisi 2 DPR RI bersama jajaran Ombudsman pada hari ini. Ia mengatakan koordinasi antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Gizi Nasional telah dilakukan, termasuk dengan sejumlah gubernur melalui pertemuan daring.
12: Pak Mendagri dengan Kepala BGN yang baru itu menurut pemberitaannya, itu kan sudah melakukan koordinasi dan beberapa gubernur juga menyampaikan kepada kita bahwa sudah dilakukan Zoom meeting secara berkala. Jadi saya kira bagus itu temuan Ombudsman dan mudah-mudahan dengan rapat koordinasi itu nanti kepala-kepala perwakilan cek sejauh mana keterlibatan para kepala daerah dalam mensukseskan ya dan memastikan program MBG ini bisa berjalan dengan baik di daerahnya masing-masing.
13: Sementara itu anggota Ombudsman RI Fikri Yasin meminta Komisi 2 untuk mendorong BGN menutup permanen SPPG yang terbukti bermasalah. Ombudsman menemukan sejumlah kasus dalam pemantauan MBG termasuk di Banten dan sekitar 411 kasus di Sumatera Utara.
14: Rekomendasi dari Ombudsman temuan yang bisa kita rekomendasikan ada dua. Pertama adalah kita minta kepada Komisi 2 agar mendorong BGN menutup permanen SPPG yang pernah mengalami keracunan. Jadi bukan hanya suspend, sebab kalau suspend nanti dia dibuka lagi, dia berulah lagi. Nah, kita minta itu rekomendasi pertamanya adalah ditutup permanen.
13: Ombudsman menilai penutupan permanen SPPG bermasalah perlu dilakukan untuk memperkuat keamanan pelaksanaan MBG. Hal ini karena Ombudsman menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan MBG karena program tersebut merupakan salah satu program strategis nasional Presiden. Pihaknya juga merekomendasikan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program berjalan lebih baik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik atau BPS sudah meminta waktu untuk memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN menyusul penetapan desil yang menimbulkan polemik di masyarakat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh.
16: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Badan Pusat Statistik BPS sedang memperbaiki data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN yang memuat pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil dari desil 1 hingga 10. Penetapan desil menjadi polemik di masyarakat menyusul rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan desil. Persoalannya, penetapan desil tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Menurut Menkyu Purbaya, BPS sudah meminta waktu untuk melakukan perbaikan data. Ia berharap data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN akan lebih baik, apalagi pemerintah sudah memberikan anggaran cukup besar untuk BPS.
15: Makanya sedang diperbaiki itu data sennya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini. Ya.
17: Berapa sih Pak pengeluaran untuk data sen, DTSN itu Pak?
15: Jadi data sen sama sensus itu kalau nggak salah hampir 7 triliun lebih sedikit. Ya, dengan macam-macam ya, cukup banyak termasuk ini BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun ya. penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan datasetnya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di survei ya. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi.
16: Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dari desil 1 hingga 10 menimbulkan tanda tanya, utamanya untuk desil 10 yang merupakan desil tertinggi. Banyak masyarakat yang merasa pendapatannya tidak tinggi tapi masuk ke dalam kategori desil 10 untuk kategori kelompok masyarakat super kaya. Menjawab tanda tanya tersebut, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam kesempatan rapat dengan DPR mengatakan penetapan desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan pada banyak variabel bukan hanya pendapatan.
18: BPS tidak pernah menyampaikan secara ofisial kalau desil 1-10 ini dipadankan dengan pendapatan. Karena desil itu pada dasarnya adalah pembagian masyarakat berbasis kepada 10 kelompok, kemudian diranking berdasarkan tingkat kesejahteraan. Dan tingkat kesejahteraan ini tentunya variabelnya banyak, tidak hanya pendapatan.
16: Variabel untuk menentukan desil 1 sampai 10 menurut BPS sangat beragam, diantaranya kepemilikan aset, kondisi rumah, konsumsi listrik, dan variabel lainnya yang jumlahnya mencapai 40 variabel. Sementara itu, rencana pemerintah untuk menerapkan pembatasan subsidi energi berdasarkan desil bertujuan agar pemberian subsidi energi lebih tepat sasaran sehingga dapat menghemat anggaran negara. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di 10 kota. Berikut laporan Yurika Fitri.
19: Untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat.
20: Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan Garuda Spark Innovation Hub di BSD Tangerang pada hari ini. Peluncuran dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz. Kepada para awak media, Mutia Hafiz menyatakan bahwa Garuda Spark Innovation Hub hadir di 10 kota dan menjadi ruang kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, startup, serta talenta digital. Melalui acara ini, berbagai pihak dapat bertemu, bertukar gagasan, mengembangkan inovasi, dan menciptakan solusi digital untuk kebutuhan masyarakat. Mutia Hafiz menegaskan, pembangunan ekosistem digital membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan keterlibatan industri, akademisi, startup, dan talenta digital.
19: Kita melihat bahwa salah satu tantangannya adalah menyatukan seluruh kekuatan elemen untuk transformasi digital yang bisa lebih cepat. Di antaranya talenta digital, kemudian juga startup-startup kita, industri, investor, akademisi, kemudian juga pemerintah, ada pusat pemerintah daerah juga punya kekuatan yang sama.
20: Sementara itu, Rifki, salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan peluncuran ini, mengaku mendapatkan pengalaman dan wawasan baru mengenai perkembangan teknologi. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat secara langsung perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan dan robotika. Rifki menilai kegiatan seperti ini penting bagi mahasiswa karena dapat menambah pengetahuan di luar pembelajaran yang diperoleh di dalam kampus.
21: Dari aku pribadi ini keren banget sih acara ini. Benar-benar mengedukasi banget. Jadi kita tuh bisa ngelihat dari misalnya ada robot, ada teknologi yang baru. Kita bisa banyak belajar, bisa banyak untuk ya sekedar menambah ilmu lah.
20: Sementara itu, pemerintah juga berharap kolaborasi tersebut dapat melahirkan talenta dan inovasi digital yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dari BSD Tangerang, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik perusahaan importir PT Pasteli Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar Rp250 juta per bulan. Menurutnya, uang itu diberikan kepada terdakwa untuk biaya operasional kepabeanan. Hal itu disampaikan Hendra saat menjadi saksi dalam kasus sidang dugaan korupsi dan suap pejabat bea cukai dan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai dan rekannya. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
1: Jadi ada penyampaian UTE Aditya diperintah oleh pusat dan sepaman saya berarti oleh untuk operasional Orlando, Sisprian, dan Riza.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabianan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal dan kawan-kawan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi Hendra selaku pemilik perusahaan importer pastry. Dalam kesaksiannya, Hendra mengaku memberikan jatah bulanan kepada para pejabat bea cukai untuk biaya operasional senilai 250 juta setiap bulan.
1: Pemberian uang ya, tandanya saksi dari pihak pastry ini tiga kali ya, tandanya bulan Oktober. Betul. November, Desember 2025 masing-masing sebesar 250 juta, total 750 juta seperti itu.
22: Betul,
1: ya.
22: Betul, Pak.
1: Kemudian di Januari nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
22: Tidak.
1: Kenapa nggak dilanjutkan lagi seperti itu?
22: Ya, barang saya diperiksa terus, Pak.
1: Seperti itu.
5: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, menyatakan keberatan atas keterangan saksi. Menurut Susilo, saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung uang tersebut diberikan kepada terdakwa Rizal.
23: Yang mulia, mohon menjelaskan sebentar terkait keterangan saksi ya. Kami dari advokat merasa keberatan dengan kata pemahaman karena itu pendapat ya, bukan apa yang didengar, dilihat dan diketahui. Demikian yang mulia.
1: Ya, ini kan saya menanyakan yang ada di keterangan BAP-nya saksi yang mulia.
5: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan selain pemilik perusahaan importer pastry, pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, juga memberikan jatah bulanan sebesar 91 miliar kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres Selasa kemarin menyebut dan mengkonfirmasi terjadi kelaparan di Sudan dan Jalur Gaza sebagai catatan sejarah yang memalukan dalam sidang Dewan Keamanan PBB mengenai kerawanan pangan global. Guterres melaporkan bahwa 2025 tidak hanya mencatat jumlah konflik bersenjata tertinggi sejak Perang Dunia Kedua, tetapi juga tingkat kelaparan global yang mencapai rekor dengan sedikitnya 266 juta orang menghadapi kondisi kerawanan akut. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Guterres mencatat dan menyampaikan bahwa kekerasan menjadi faktor utama pemicu kelaparan di 12 dari 13 wilayah yang paling terdampak. Dari dunia olahraga, PT Liga Indonesia Baru atau LIB memastikan supporter tim away atau tandang sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion. Dari kawasan Kuningan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan. Niar, laporan Anda.
24: Baik, terima kasih dan pendengar. Supporter tim away ataupun tim tamu pada pertandingan untuk liga-liga di Indonesia ataupun terutama untuk Super League atau Liga Indonesia, Liga 1 maksud kami ini ataupun Super League ini dipastikan sudah diperbolehkan untuk hadir di stadion saat pertandingan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB Ferry Paulus di Jakarta usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT LIB yang berlangsung pada sore tadi di kawasan Kuningan, Jakarta. Ferry menyebut memang sampai saat ini rapat ataupun pertemuan dengan pihak kepolisian kemarin atau tepatnya pada 2 hari lalu disampaikan memang sesuai dengan regulasi yang regulasi dari FIFA sebagai induk organisasi sepak bola dunia menyampaikan bahwa supporter away telah diberikan izin untuk bisa hadir di stadion pada saat pertandingan di Indonesia, namun dengan catatan khusus diantaranya adalah untuk tim-tim dengan rivalitas tinggi ini masih belum diberikan atau masih harus diperhatikan penuh atau kan harus diberi perhatian lebih terkait dengan tim-tim tersebut. Karenanya PT LIB dengan penuh keyakinan memutuskan bahwa khusus untuk beberapa tim, tim away-nya tidak akan dihadirkan saat pertandingannya. Seperti tim-tim dengan rivalitas tinggi yaitu seperti Persija Jakarta yang akan menghadapi Persib, kemudian juga Persebaya dengan Arema Malang serta PSIM Yogyakarta dengan PSIS Semarang dengan PSM Yogyakarta dan ini tentunya maksud kami PSIS Semarang dan juga PSMS Yogyakarta ini tidak akan hadir dalam ataupun tidak diperkenankan tim-tim yang berposisi sebagai tim tamu ataupun tim tandang ini tidak diperbolehkan hadir pada pertandingan-pertandingan tersebut. Karenanya untuk sementara untuk tim-tim lain ataupun tim-tim lain yang hadir ataupun yang ikut berpartisipasi pada Super League ataupun Liga 1 nantinya ini sudah diperbolehkan untuk bisa hadir dalam pertandingan dan keputusan ini disampaikan Ferry tadi sore usai rapat umum pemegang saham atau RUPS dan beserta dengan sejumlah hasil-hasil lain yang tentunya menjadi pembicaraan dalam rapat umum pemegang saham bersama dengan para klub ataupun pemegang saham di PT LIB dan termasuk juga nantinya terkait mekanisme beberapa hal teknis yang akan dijalankan untuk liga baru ataupun maksud kami musim baru dari Liga Indonesia yang akan berlangsung pada September mendatang. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Kuningan Jakarta Nirapi Litologi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_BMKG, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menyapa Malam. Terima kasih mendengar Anda masih bersama Pro 3 RRI bersama tim Indonesia Menyapa Malam. Saya Fajar Nugroho dan juga kerabat kerja bertugas akan menemani Anda dengan menghadirkan berbagai informasi. Di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya dan juga ada dialog-dialog yang coba kami hadirkan. Dalam setiap dialog yang kami hadirkan, Anda juga bisa berpartisipasi melalui lantafon di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan di 386-6712, ataupun WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tim Indonesia Menyapa Malam akan terus menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mendorong Indonesia dan Australia segera menyusun langkah operasional untuk mengimplementasikan Indonesia-Australia Treaty on Common
1: Security. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bintang Radio Indonesia tahun 2026 is back. Yang berusia 16-25 tahun dan punya bakat bernyanyi, jangan sampai ketinggalan untuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Pendaftaran bisa dilakukan secara online, jangan sampai lupa untuk membuat dua video audisi dengan lagu wajib pilihan pop dan daerah ya. Informasi lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram Pro2FM Manado, duanya pakai angka. Ingat, pendaftaran mulai tanggal 10-26 Agustus 2026. Syarat dan ketentuan berlaku. Siapkan dirimu jadi perwakilan RRI Manado di tingkat nasional. Buat kamu yang pengen nanya-nanya seputaran Bintang Radio Indonesia tahun 2026, boleh WhatsApp ke 0853 4881 6664.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Manado malam ini masih menemani Anda saat ini pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kita ikuti pendengar untuk siaran berjaringan Ruang Rindu Nasional. Kita akan bergabung bersama Pusat Pemberitaan, maksud kami bersama Pro 1 Jakarta. Untuk Anda mendengarkan Ruang Rindu hari ini Rabu 26 Agustus 2026 bersama host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Dan akan hadir sebagai guest star kita malam hari ini pendengar Irma Jun, Sarwana, Stephen Tamaji, dan Audrey Papilaya. Tetaplah bersama sama kami. Ini
1: penuh kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, suara siapa ini ya? Kayaknya lama banget gak main ke Pro 1 hari. Hari Minggu kemarin main ke sini ya.
1: Hari Minggu kan, main ke sini kan. Mas Yudi jadi hostnya. Ada Farabi Music School.
0: Aduh.
1: Konser, home konser.
0: Luar biasa home konsernya. Siswanya itu ada 150 lebih ya?
1: Yang ikut. Aslinya 500 mas, tapi yang ikut kemarin yang udah siap ditampilkan sekitar 150.
0: Setala, 500?
1: Iya.
0: Wow.
1: Luar biasa ya.
0: Ih, luar biasa. Hanya mas Dwi
1: kini
0: ya kan.
1: Bapak ibu yang mungkin punya anak atau punya cucu, kalau mau lebih terasah lagi bakat bernyanyi atau bermain musik, silakan bisa datang ke Farabi Music School.
0: Karena bakat saja gak cukup ya.
1: Karena bakat saja gak cukup, jadi harus diolah lagi,
0: Diasah
1: lagi
0: dan diasuh.
1: Itu, asah dan asuh.
0: Malam hari ini
1: kita kedatangan gak kaleng-kaleng mas.
0: Oh.
1: Empat musisi dan penyanyi yang sangat luar biasa, keren banget.
0: Jadi empat suara dari generasi 90-an, empat perjalanan penuh karya, dan kini mereka kembali bukan sekedar untuk bernyanyi,
1: tapi untuk mewariskan berbagi pengalaman.
0: Bener,
1: juga
0: dan menemukan suara-suara baru
1: dan melahirkan generasi berikutnya.
0: Betul banget. Karena legenda sejati bukan hanya tentang bagaimana terus bersinar, tetapi tentang bagaimana menyalakan cahaya.
1: Mereka yang datang sesudahnya.
0: Oh, iya, okay.
1: Mantep kan?
0: Maka kemudian mereka menghadirkan The Vocal Legacy.
1: Selamat datang ini.
0: Ini bagian baik karena aku gak bisa nyanyi, ya kan?
1: Okay. Loh, kok hilang mas?
0: Loh, jangan sedih, gak hilang loh, ini loh.
1: Cinta tak ku mengerti, sekarang ingin esok tak ingin. Oh cinta biar ku cari, sampai ku dapat yang aku maksud. Rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa kekasihku. Kapankah kau kembali bersamaku merangkai asmara? Oh mendung membayangi, jalan kehidupan yang kulalui. Datang dan datang lagi, tak jua mau menepi. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Bener banget. Lirik yang dibaca Mbak Ita tadi ada yang tahu?
2: Sepertinya
1: siapa nih ya? Salah satu lagu favorit ini mas.
0: Enggak, ini tiga-tiganya lagu dari masing-masing. Kalau Warna ya udah kan mereka berdua. Iya kan?
2: Iya betul.
1: Semua lagunya adalah favorit kita.
0: Kalau rindu kian terasa, lama kita tak berjumpa. Apa itu?
1: Rindu ini? Bukan ya?
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Ah, kan? Kapan kau kembali?
2: Oh iya.
1: Tuh kan, ini melupa lagi.
2: Itu lagu yang mana ya?
0: Datanglah.
1: Datanglah. Tuh kan malah lupa Pokoknya malam ini tanggal 26 Agustus 2026 kita dirilis sama Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Keren banget.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya dan juga RRI Net. Jadi coba dibuka pasti ada wajah-wajah ganteng dan cantik.
1: Cantik dan ganteng ini. Wow.
2: Gimana sih?
3: Kamera.
1: Ini.
2: Mereka bisa lihat di mana tuh? RRI Net.
1: RRI Net.
2: Nolak banget dari tadi kita. Dulu
0: Oke, untuk yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming, iya dong bisa di www.rri.co.id atau di mobile application. Segera di-follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda.
1: Dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
0: Pastinya begitu.
1: Udah mas, udah gak sabar lagi kita ngobrol dengan bintang tamu.
0: Ada
1: yang
0: siapa aja?
1: Kece dan keren.
0: Ya Allah, 90-an banget kece dan keren ya.
1: Kece dan keren.
0: Iya, iya, iya, ruang kece.
1: Irma Jun.
0: Mbak Irma boleh agak deket sama mic. Mike.
4: Sudah.
0: Oh sudah. Suaranya lembut ya.
1: Kemudian ada Steven Tamaji dari Warna. Kemudian ada Audrey Papilaya dari Molukas. Dan satu lagi
0: ada Sawarna dari Warna.
3: Dari Sulawesi.
0: Sarwana.
3: Dia kan dari Molukas.
4: Sawarna dari Sarwana.
1: Selamat datang di Ruang Rindu. buat yang keren-keren di sini. Ya Allah, senang banget ya Mas, kita bisa ketemu
0: benar, lagi.
1: Kesibukan kalian sekarang apa?
0: Apa ya, nih?
1: Berempat ini.
0: Kenapa berempat ini ya?
4: Masing-masing
0: ya. Iya, ya.
1: Boleh
4: yang
1: dong.
4: Paling tua dan paling
3: tua. Paling tua sih.
1: Boleh. Silakan di rumah. Ayo.
2: Aku
1: Irma yang paling senior.
2: Aku ya Mas nyanyi. Terus ya ini sekarang lagi ribet-ribetnya sama si The Vocal Legacy
1: ini ya.
2: Terus ngajar juga.
1: Wow. Sekali-sekali ngajar dong di Farabi Music School.
0: Ya ampun. Itu Mbak Irma ya. Kalau Bang Stephen?
5: Iya.
1: Iya. Lah. Ah, Stephen iki wong Surabaya lho ya.
5: Selain sama warna, terus ada duo Stephen Jun juga. Terus
1: Irma dan Stephen ya.
0: Betul.
5: Dan lagi sekarang juga sibuk di
1: Vocal Legacy.
0: Oh.
1: Kan? Mantap sih Mas.
0: Apa?
1: Mantap iki Mas.
0: Oh, mantap iki.
1: Enggak denger ta?
4: Kan pakai ini loh.
0: Denger kan roaming loh maksudnya.
1: Kayak aku Mas. Padha Surabaya.
0: Loh iyalah iya. Enggak, ini kan mereka yang Surabaya kan cuma satu yang cuman itu.
1: Stio. Iya, roaming nanti.
0: Kalau Kak Audrey gimana?
4: Kalau aku nyanyi masih. Ngajar iya.
0: Oke.
4: Okay. Vokal direct juga.
1: Pernah ya.
0: Di direct.
1: Iya, di vokal
0: sama di direct apa di direct?
1: sama Rumpis ya.
4: Iya, sama Rumpis.
0: Oke.
4: Iya, agak deg-degan sih sebenarnya waktu itu.
1: Ternyata keren loh Audrey.
4: Takutnya kalau salah-salah aku ntar yang ngomelin.
1: Akhirnya iya. Pecahan suaranya Rumpis tuh jadi keren banget tuh.
0: Gitu ya.
1: Iya, lagu Sinaran ya Audrey.
4: Iya Sinaran.
0: Oke.
4: Iya itu sama terakhir kemarin main film layar lebar. Lama sih, udah lama.
0: Film apa?
4: Yang terakhir Warkop Reborn 3.
0: Oh.
1: Ya tumben nyaring lo ngomongin. Iya. Oke. Aduh mantap
0: itu,
1: lah pokoknya.
0: Itu ya.
4: Itu lagi filmnya. Jawabannya. Itu. Itu aja gitu.
1: Siap.
0: Kalau yang ini Pak main Sarwana, film juga.
1: Gimana Sar?
3: Aku sibuk apa ya?
1: Menghadiri ulang tahun.
3: Menghadiri ulang tahun. Benar Mbak Ida.
1: Salah satunya
3: menghadiri ulang tahun. Ini apa namanya? Menghadiri berapa pesta Sarwana. Gitu ya.
1: Di Slow juga.
0: Ya, pesta ya kan.
3: lagi sibuk berdoa semoga proyeknya Irma ini bisa.
1: Oh iya itu Vocal Legacy ya.
4: Okay. Ya Vocal Legacy.
1: Amin.
4: Lupa ntar gue dihan. Lupa kalau masih ada Vocal Legacy juga saya.
0: Tapi gimana ceritanya sih
1: ya,
0: bisa
1: berempat di, akhirnya
0: bikin
1: project The Vocal Legacy
0: ini gimana ceritanya?
1: Awalnya bagaimana?
5: Ya seperti Irma. Biasa yang ide.
1: Monggo Irma.
4: Terus dengan ide-ide mendadak itu.
2: Jadi sebenarnya aku tuh cuma kepingin untuk gimana caranya kan kita bisa membuat regenerasi yang baru, tapi bukan cuma sekedar regenerasi, tapi mereka tuh benar-benar harus berkualitas dan punya karakter. Soalnya kalau cuma kualitas aja rasanya nggak cukup, karena karakter itu juga penting gitu kan. Nah, terus waktu punya ide itu, nah aku pertama share-nya ke si Koko nih, ke Stephen.
1: Koko Stephen.
2: Aku share ke dia, terus dia menanggapi dengan sangat baik, karena kalau nggak baik kan kita duonya bubar ya.
1: Duonya bubar.
2: Ada ancaman.
1: Ya.
2: Terus abis itu aku baru share ke mereka,
1: ya, ke Audrey sama Sarwana.
2: Sarwana malah di share-nya waktu itu di Jogja. Pas banget aku lagi di Jogja, dia di Jogja saat ketemuan yuk gitu.
1: Waduh,
2: jadi awalnya sih sebenarnya dari situ. Terus kan ini kan ada kompetisi vokalnya, tapi juga ada show-nya gitu. Jadi kita tuh acaranya bikin dari pagi sampai sore untuk kompetisi vokalnya. Apa lo calek-calek gue? Terus malamnya tuh show-nya. Gitu. Nah.
1: Ini bakal kapan ini, Irma? Ya. Bakal kapan acara The Vocal Legacy ini?
2: Tanggal 23 Oktober, Mbak. 23 Oktober di gedung perfilman.
1: Jadi sebelumnya itu berarti ada ini dong, ada audisi.
2: Jadi gini, Jadi di tanggal 23 Oktober itu semua acara kita selesaikan di hari,
1: hari yang sama.
0: Oh, okay.
2: Jadi kita nanti memulainya dengan workshop untuk semua peserta. Terus setelah itu babak audisi, setelah itu babak semifinal, setelah itu babak final, dan ditutup dengan show-nya yang namanya Rewind. Baru pengumuman pemenang.
0: Emang maksudnya bisa selesai dalam satu hari?
1: Gak kebayang soalnya.
0: Oke.
2: Bisa.
1: Oh, tapi nggak apa-apa kalau melihat wajah-wajah ini ya.
0: Kenapa?
1: Optimis ya. Iya, optimis.
0: Optimis ya.
3: Acaranya itu dari subuh.
4: Dari subuh. Yang satu malam acaranya. Kan tanggal 23. Tiga satu malam gitu.
0: Selesai sampai jam 1 malam lagi.
4: Iya.
1: Bagi yang mau ikutan atau ini caranya gimana, Irma?
2: Bisa follow Instagram kita di @the_vocal_legacy_
0: Okay.
2: Terus di situ juga ada nomor adminnya kita juga, WhatsAppnya juga ada, yang daftar barcode-nya semua ada di situ.
0: Okay.
2: Karena kita rencananya itu ada di 4 kota.
0: Oh, 4 kota.
1: Boleh disebutin Irma apa aja?
2: Jakarta, terus kita ke Madiun, terus kita ke Jogja. Baru terakhir agak jeda sekian bulan ke Bali.
1: Kenapa enggak lewat Surabaya?
2: Next, Mbak.
1: Waduh.
0: Nah, makanya Mas Nurul ya kan.
1: Kenapa?
0: Deket lah ya. Oke, kita ke penelpon ya ini.
1: Wah,
0: tampaknya iya, fansnya Sarwana sama Audrey ya, sama-sama dari Toli dan mana? Sama-sama dari Sulawesi maksud saya. Kita ke Toli, ada Bang Kendi.
1: Bang Kendi, selamat malam.
0: Bang Kendi.
6: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Silakan, apa pertanyaannya Bang Kendi?
6: Makasih Yudi Ismail.
1: Iya.
0: Siap.
6: Nama Kari.
1: Siap.
6: Dan selamat malam bintang-bintang tamunya wah malam ini. Tapi saya ke Bang Sarwana ya.
0: Boleh. Oh, ke Bang Sarwana, oh, idolanya kayaknya. Dengar ya.
6: Bang Sarwana agak kareba dan.
3: Oh, baji-baji, madece.
1: Pasti loh.
0: Iya
1: Bang. Oh, Bang Sarwana.
6: Begini deh, mau katanya sudah lama berprofesi sebagai penyanyi. Yang pertama, kedua, itu darah seninya mengalir dari bapak atau dari ibu.
0: Okay.
6: Dan apakah juga ada anak-anaknya ikut karing karuan ini.
0: Oke, okay. Ditunggu ya.
6: Terima kasih, Pak.
0: Siap.
1: Pak Kendi, silakan
3: dijawab langsung
0: ya, nanti sabar
6: Bang Benjo di Manado.
1: Okay.
6: Dan seluruh pendengar Pro 1 RRI se Indonesia.
0: Siap.
6: Dan Pro 1 RRI malam ini yang bertugas Andi Nur Samsu.
0: Andi Nur Samsu ya.
1: Oke, Bang Kendi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Toli kita kemana tuh?
1: Ada Bung Benjo. Selamat malam, Bung Beni.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Benicio.
7: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi, Mbak Ita?
0: Baik,
1: Bang. Ayo silakan Bung Beni dengan 4 bintang tamu malam ini.
7: Oke, 4 bintang tamu. Irma Jun, Sarwana, Steven, terus ada Audrey ya.
0: Betul. Keren loh.
7: Oke, kita langsung ke empat personil ini
1: persiapan
7: satu pertanyaan jawab ya.
1: Iya.
7: Oke, ini masing-masing personil ini apakah sudah memiliki berapa album? Memiliki berapa album dan berapa channel? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga vokal suara agar tetap prima? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Oke, siap. Benny.
7: Oke, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada Ibu Priscila Balebu, semangat Ibu Priscila. Ada Bung Kelly Toli, Abkel Gaji Sumatera. Terus ada Tayuk Maluku, terus ada siapa lagi ya, Fatmawati Bitung.
0: Siap.
7: Ada Ayu di Maluku Tengah.
0: Oke.
7: Ada Ibu Farida di Makassar.
0: Siap.
7: Itu aja, makasih, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita makin ke timur, ke kita Sorong.
1: Ada Bidan Louis.
4: Wah, itu sudah.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bidan Louis.
1: Bidan Louis, selamat malam.
0: Belum, jam 10.
2: Aku dari tadi pencetin biar enggak lepas.
0: Oh, iya dong, dipencetin, jangan sampai lepas.
2: Aku udah
8: Ibu bidan sudah 3 minggu nggak masuk-masuk.
0: Iya, 3 minggu kemarin kan telepon WA-nya dipakai.
8: Benyamin, pencet yang tengah, gue nggak boleh lepas-lepas.
1: Iya, iya, iya.
0: Wah. Silakan, silakan.
1: Silakan.
8: Pertanyaannya untuk kamu. Mm-hmm. Halo Bang, Kak Ita.
1: Ya, silakan.
0: Iya, silakan Bidan Luis.
8: Ini kan ada suara wanita dengan pria. Jadi kalau vokal itu sistemnya pakai alto atau sopran 1 dan 2.
0: Oke.
8: Okay. Laki-laki nanti tenor, ada tinggi rendah. Bagaimanakah mengatur?
0: Teknik sekali pertanyaannya.
8: Ah, hoi. Terus album yang keberapa dan dari sekian albumnya itu, tolong dinyanyikan satu lagu.
0: Satu album.
1: Mama, okay, itu sudah.
0: Oke, okay. Itu sudah.
8: Ya, untuk grup Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta. Dadah, bye-bye.
0: Oke.
8: Kemis, karena ini libur.
0: Iya, iya, iya.
8: Terus kemudian Perat RSPAD, Bidan Budi Kemuliaan, dan Stikes di D3 Akbar Sorong.
0: Kayaknya okay. Semua alumni-nya disebutin ya. Oke, okay, makasih.
1: Makasih Bidan Luis.
0: Bidan Luis.
8: Ya. Di Sorong yang bertugas malam ini siapa? Kak Noni dengan Mbak Dwi.
0: Oh, baik. Terima kasih.
1: Makasih, Kak. Makasih,
8: Bian Luis. Suara yang berbeda, perempuan dan laki-laki.
0: Iya, okay. Iya. Terima kasih.
1: Siap.
0: Kita ke yang dekat aja dulu ya, ke Bogor. Ada Bang Hasanuddin. Selamat malam.
9: Selamat malam, Bang Yudi.
1: Iya, Bang Hasanuddin. Apa kabar?
9: Apa kabar, Masya Allah.
1: Alhamdulillah.
9: Yuk. Di ruang rindu berjaringan nasional.
0: Betul, silakan langsung.
1: Iya, langsung dengan bintang tamu ini, ya, Bang.
9: Ini bintang tamunya, Masya Allah.
1: Keren, Masya Allah, keren-keren.
0: Iya.
9: Sarwana, woi.
0: Woi, Sarwana yang paling hits kayaknya.
3: Ini orang Makassar kan ya?
1: Iya. Orang Makassar yang tinggal di Bogor, betul.
9: Ini saya paling dekat ini, Bang.
0: Ya.
9: Terus untuk Mbak Irma Jun nih.
1: Iya.
9: Asin lah. Saya pertanyaan untuk Irma Jun dulu nih.
1: Iya, boleh.
0: Oke.
9: Ketika ngisi tik vokal untuk lagu-lagu berikutnya ini, kangen lagu Pasir Putih.
1: Wow! Wih, mantap Bang Hasanuddin loh.
0: Siap, terus apa lagi? Nanya apa lagi, saya Pak Hasan?
9: Irma Jun ini luar biasa.
1: Betul, betul Bang. Terima kasih, Bang.
9: Benar-benar ideal.
0: Oke. Okay.
9: Ini menggait semua seluruhnya. Bagus, sukses
0: ya
9: buat tamu semuanya.
1: Ya.
9: Buat Irma Jun, berkarya terus. Eksesor berarti kamu
1: siap. Siap.
9: Oke, pertanyaan itu aja Mas Ika.
1: Oke, Bang Hasan.
9: Berikutnya.
0: Oke.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke timur kembali ke Maluku Tengah.
1: Ada Maluku Tengah.
0: Ayu.
1: Halo Ayu.
10: Halo Ayu.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
10: wabarakatuh.
0: Siap. Silakan Ayu.
1: Silakan Ayu dengan para bintang tamu.
10: Iya, bintang tamunya ada 4 ya.
1: Iya, betul.
10: Saya sebenarnya ngasih pertanyaan aja buat semuanya gitu ya. Semua aja boleh menjawab siapa aja gitu ya.
1: Oke.
10: Kita deh lebih ke Sarwana.
0: Ih, Sarwana mulu. Udah. Selesai. Sarwana mulu, fansnya banyak tampaknya ya nggak sih? Silakan.
3: Orang Makassar tuh di mana-mana soalnya.
10: Ada dari Maluku juga kayaknya.
1: Iya, ada. Ada di Nona.
10: Dek.
1: Ya?
10: Yang main-main di Maluku kah? Atau di Pulau Seram?
1: Di Pulau Seram. Oh, kalau kita pung apa itu di YP ya?
10: Masohi.
1: Oh, yang kuat pantai kuat-kuat itu indah loh di sana loh ya. Okay. Kita bisa lihat langsung lumba-lumba.
10: Pantai
1: kuat-kuat. Kuat-kuat iyo selama dari sana.
10: Iya, sedangkan saya mau bertanya nanti untuk semuanya ini kedepannya pengennya collab sama siapa gitu ya?
0: Oke.
10: Okay, terus apakah ada album terbarunya gitu di semua aja deh ya, pokoknya buat berempat tetap sukses. Salam dari timur Indonesia, Maluku Tengah.
4: Siap. Iya Nona, Oplira Nortarita.
1: Woi.
0: Perasaan gak ada dangdut deh, kok manggil Rita.
4: Oplira Nortarita.
1: Nortarita maksudnya.
0: Nortarita, iya tahu.
10: Salam ya buat Tommy Nisio, terima kasih.
1: Oh iya, terima kasih kembali ya.
10: Bapak
0: Wih
10: dari
0: Tokyo
10: dan
0: pulang dari
10: kan
1: prosa
10: teri dari
1: Suri Indonesia.
0: Siap, terima kasih.
1: Lembut banget suaranya.
0: Iya,
1: lembut banget rambut suaranya.
0: Ini Jawa apa Maluku ini?
10: Iya,
1: tengah. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jawab satu-satu. Bang Candy, ini spesial buat Sarwana tadi.
4: Cucok ya.
0: Mulai kapan sih berprofesi sebagai penyanyi dan darah seninya dari siapa?
3: Mulai kapan? Kalau ditanya mulai kapan tuh ya dari kecil.
0: Dari
3: ya,
0: kecil ya.
3: Suka nyanyi. Kalau darahnya sih perasaan bapak saya bukan penyanyi, aha, ibu saya juga bukan penyanyi, mungkin dari tetangga kan.
1: Bisa gitu.
3: Ya, jadi kayaknya benar-benar otodidak ya.
0: Oke. Dari ponakan-ponakan putra-putri ada yang ikut nyanyi nggak sih?
3: Oh sekarang anak-anak tuh pada jago-jago nyanyi loh sekarang. Ponakanku saya bingung kok bisa suaranya lumayan gitu. Ternyata nggak tahu ya anak-anak sekarang mungkin karena eranya beda ya.
1: Eranya beda.
3: Ya, ya. Mereka bisa belajar lewat YouTube.
1: Teknologi sekarang kan canggih.
3: Jadi, alhamdulillah ya lumayan. Mereka suaranya lumayan.
0: Oh, Bang Benny Jo di Manado ini nanya buat semuanya ya, maksudnya satu-satu gitu. Sudah berapa album dan berapa single
1: yang sudah dihasilkan mulai dari
0: Irma Jun?
1: Saking banyaknya ya.
0: Album nggak apa? Ya around 10 lebih kayaknya ya.
1: Ya adalah pasti. Terus kan ada single-single juga.
2: Single lebih banyak sih sebenarnya.
3: Hitsnya aja Irma, hitsnya aja.
1: Kristal. Terus kan cinta datanglah pasir putih.
2: Akan berubah.
4: My God banyak ya.
1: Lu harus konser tunggal ya Irma.
3: Datanglah.
0: Datang udah ya. Udah. Oke.
3: Cinta. Stephen Junnya juga dong.
2: Oh iya,
3: kalau
2: Stephen
3: Jun
2: kan kita
1: yang duo ya itu.
2: Sama Terima Kasih Jiwa.
1: Ya pastinya lebih dari 10.
3: Lebih udah banyak dia.
0: Iya.
2: Single lebih banyak sih.
0: Single lebih banyak.
1: Oke. Stephen?
11: Kalau aku di Warna sih udah 5 album.
1: 5 album ya
11: sebenarnya. Sebenarnya juga lupa. Itu banyak banget. Ada Mengapa Terpilih, terus Waktu Kan Menjamah, apa lagi?
3: Rindu ini.
1: 50 tahun ya.
11: Terus Sinaran.
1: Sinaran benar-benar.
0: Oke.
1: Itu ya. Oh, banyak juga.
0: Haruskah enggak juga sih?
3: Iya, haruskah.
0: Haruskah ya kan? Bukan itu. Haruskah aku yang itu.
1: Wow.
0: Haruskah aku tetesan juga sih sebenarnya ya.
1: Kan? Iya, masih ada.
3: Sinaran juga loh.
1: Sinaran enggak apa-apa sama rumpi.
0: Judulnya bukan Haruskah loh.
1: Ngono ta?
0: Masih ada. Oke. Kak Audrey.
4: Halo, aku dulu pertamanya baterai aku dulu sempet tekno baterai. Tuh ya baterai. Di musika ya sama grup tekno ya baterai terus masuk Molukas. Keluar terus ke ada Bunglon ya sampai sekarang ya terus album Rohani terus ada banyak lagu-lagu Maluku.
0: Ada
1: Enggolari
4: ya itu sih ya. Nggak bisa dihitung, bingung lumayan juga banyak juga. Iya banyak, bingung ya. Kompilasi kan juga banyak juga kan.
0: Betul.
1: Ya, kompilasi juga.
0: Kalau abang satu ini ya, yang banyak
3: lebih,
0: fansnya
3: kurang lebih sama kayak Steven tadi.
0: Iya. Tapi punya solo album kan. Saat kau.
3: Iya.
1: Masih ditahu loh.
0: Iya dong.
3: Terus Amarani juga ada.
0: Iya, oh lagu-lagu 70-an ya.
3: Iya, 70-an. Terus sekarang ini lagi getol-getolnya bikin religi juga.
0: Iya. Benar.
3: Ada teriak ada
0: solo sempat.
1: Sama Julius
3: Julian.
0: Julian. Oh iya. Kan? Ada sama lupa. Sama Bambi juga kan ya?
3: Bambi beda lagi pokoknya.
1: Barita Dina Kandi.
3: Project religinya tuh banyak juga sih lumayan. Ada sama yang sama Bambi, ada sama Mbak Rita Dina Kandi. Ada sendiri juga.
0: Oh ya ya ya, ustadz sih ya.
3: Produktif kali.
0: Produktif, oke. Masing-masing ini kan kalau ditanya sama Bang Benny Jo tadi mulai dari awal nyanyi sampai sekarang konsisten vokalnya. Gimana cara menjaganya?
1: Rahasia dari mana dia tuh?
0: Dari balik, dibalik.
1: Dari sekarang ya. Bangsar dulu.
3: Gimana ya? Sekarang ini aku tuh mulai ini ya. Kayaknya lebih lagi turun nih nyanyinya. Jadi mungkin karena jarang diasah kali ya.
0: Kebanyakan diasuh ya.
3: Steven sering ini kok. Steven sekarang lagi benerin aku gitu loh.
0: Waduh.
3: Jadi mungkin karena saya kan kena GERD ya. Kena GERD. Jadi ya. itu satu terus mungkin pengaruh karena kebanyakan nyanyi bareng gitu. Jadi akhirnya pada saat sendiri gitu tuh jadi kayak kurang pede, tapi sekarang alhamdulillah udah balik lagi.
0: Oke.
3: Karena di samping dia. Di samping dia, jadi sekarang lagi produksi lagi, solonya lagi mulai di ini lagi.
0: Wah. Wow.
1: Kita ABG. Kalau tadi pertanyaannya gimana?
0: Cara
1: menjaga.

0: Kan sekarang kalau semakin kita semakin berumur,
1: semakin ber- iya, apalagi kalau misalkan kita sebagai guru ya Kak Ita ya, kan kita mencontohkan ke murid ya.
2: Makanya, iya. Sama kayak vokal Coach Diva Rabi juga seperti apa yang dibilang sama Audrey tadi berkembang.
3: Iya. Di mana?
1: Farabi.
2: Apa perlu digedein lagi Farabi?
1: Farabi yang aku mau masukkan ya. Iya.
3: Kak Irma.
4: Sama aja ya karena aku juga ngajar kan, gitu. Jadi memang harus harus latihan terus juga
1: betul
4: setiap hari untuk menjaga suara. Terus juga kan perkembangan tuh selalu ada ya sampai hari ini, jadi aku juga nggak boleh
0: iya
4: tidak mau melihat perkembangan zaman hari ini.
2: Harus pasti ikutin tren apa sekarang.
1: Iya ya, benar.
4: Baru tuh sebenarnya juga bermunculan.
0: Betul.
1: Iya.
4: Jadi kita juga harus mau belajar. Nah, aku tuh sama Stephen sering kirim-kiriman gitu tuh. Kirim-kiriman.
2: Ini bagus nih ya.
4: Kita juga latihan
1: ke situ. Tapi teknik baru tapi ngomong-ngomong teknik baru, zaman dulu juga teknik yang kayak whistle belting itu kan udah ada, iya kan?
2: Zaman dulu enggak ada.
4: Punya ininya bahkan istilahnya mereka pun sama kita kan beda.
1: Iya, benar. Iya. Tadi mau ngomong apa?
5: Enggak. Irma itu tuh setiap hari nyanyi. Tidur pun dia nyanyi. Mimpi.
1: Ini gue sama Bobo.
3: Oke.
5: Gak salah, suaranya bagus kan?
3: Siap. Kita udah terlalu banyak ngobrol.
1: Oke.
3: Supaya tidak menjadi ironi nantinya. Jaya, kita bikin lagi ya.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam hari ini seru banget ya.
1: Seru banget mas.
0: Banyak banget ininya, bintang tamunya. Ininya lagi. Oke, sebelum kita terima lagi penelpon dan ngobrol dengan bintang tamu kita, kita sapa-sapa dulu pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Selamat malam buat Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan juga Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Halo Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Kemudian Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Terus ada Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Salah, bukan Surabaya.
1: Cok ngono mas, iki bonek lho.
0: Oke. Halo juga buat Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Jakarta. Selamat malam juga, barangkali ada studio produksi dan stasiun relay yang belum disebutkan, boleh bergabung bersama kami. Harusnya ada ya Pare-Pare ya.
1: Pare-Pare ada? Pare-Pare. Tapi kenapa di sini enggak ada Mas di catatannya?
0: Ya makanya tadi kan disebutkan buat studio produksi dan
1: Pare-Pare. Pare-Pare ada. Oh, lain kali kita ke sana.
2: Tapi di Jawa tuh ada Pare loh.
0: Ya, ada Kediri.
1: Pare
0: kan
1: ada di Kediri.
2: Ada Pare-Pare.
0: Pare. Tadi disebutin kan Pare-nya doang.
2: Tapi aku dengar tadi tuh Senja Kaimana ya?
1: Kaimana?
2: Kaimana tuh ada lagunya soalnya aku nyanyi.
1: Senja di Kaimana. Om Alfian.
0: Iya.
2: Di Kaimana.
3: Gembira dia.
0: Wih. Ini yang nelponnya aja udah banyak banget. Jangan-jangan ini fansnya Sarwana lagi ya sih?
1: Fansnya berempat dong.
0: Berempat ya.
1: Benar-benar.
0: Kita ke Manado lagi ada Ibu Fatmawati. Selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ibu Fatmawati.
1: Aduh, Ibu Fatmawati.
0: Siap, silakan langsung.
1: Iya Bu, silakan langsung ya Bu.
4: Iya. Apa kabar lu kalian berdua? Aduh, kangen. Oh,
0: kita berdua baik. Masih berdua, kaget saya.
1: Kayaknya kalian berempat. Bintang
0: tamu kita ada empat, Bu Fatmawati, ya, silakan.
1: Orang bintang tamu.
4: Iya. Halo, bintang tamu semuanya. Ini pertanyaan bukan cuma satu ya. Pertanyaannya semua ya.
0: Oke, apa tuh?
4: Iya. Pertanyaan saya mau tanya semua bintang tamunya. Penasaran sih pertanyaan suka dukanya itu.
0: Oh, suka duka.
4: Ya. Siapa? Ya, suka duka. Okay. Aja ya.
0: Siap.
4: Nanya. Semoga sukses ke depannya semuanya.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Dari Manado kita ke Jember dulu ada Pak Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Bapak.
2: Malam-malam udah semangat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Rindu memori lewat lagu.
0: Oke. Langsung silakan dengan bintang tamu kita, Pak Ahmad Abdullah.
5: Bintang tamunya salam kenal ya.
1: Iya.
0: Siap.
5: Dengan siapa Stephen apa itu?
1: Stephen Audrey Papilaya dan Sarwana.
5: Hormat dan salam sehat selalu.
0: Siap. Jun. Tadi disebut yang disebutin
1: Irma Jun doang ya.
5: Apakah yang diorbitkan lagu-lagu yang sangat menonjol?
0: Oke. Siap, ditunggu ya.
5: Karangan-karangan itu apakah ciptanya sendiri? Mohon di...
1: Oke, okay. Nanti akan dijawab ya Pak Ahmad. Ya,
5: calon-calonnya boleh ya
1: Pak? Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Ini ada Bapak Mura di Jember, ada Sandi Wira, ya juga ada Ibu Istiqomah di Sumenep.
0: Siap.
5: Juga Tete Ginda.
0: Oke, okay. Tiga aja ya Pak, jangan banyak-banyak, nanti yang lainnya nggak kebagian.
5: Untuk Mas Yudi,
0: siap
5: dengan ya. Mbak Ita,
1: ya.
5: Terima kasih.
1: Salam sama-sama, salam sehat juga, Pak.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Kita ke Merdeka. Bogor ada Teteh Dinda. Selamat malam, Teteh Dinda.
1: Selamat malam, Teteh.
6: Malam kembali, Ismail, Mbak
0: siap.
6: Ita Purnasari.
1: Siap, Teteh.
6: Ya, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Baik, Teteh.
0: Teteh gimana? Huh?
1: Kumaha,
6: agak trouble nih suaranya.
1: Lagi flu ya?
6: Iya betul.
1: Waduh.
0: Siap.
1: Cepat sembuh ya Teteh.
6: Amin. Terima
0: kasih banyak. Teteh, silakan langsung dengan bintang tamu kita.
1: Bintang tamu malam ini ada 4 orang loh Teh.
6: Iya, selamat malam untuk tadi yang sesama bonek ke Mbak Irma ya.
0: Bukan bonek.
3: Sama bonek enggak Irma bukan.
0: Bonek ini Stephen.
1: Kok Stephen
0: sama Audrey?
1: Stephen. Sama Audrey yang bonek.
0: Setengah bonek.
1: Setengah bonek.
6: Oh, kok Steve yang bonek justru.
1: Ya, iya, ya, Audrey ya. Sama Stephen.
6: Kakak Audrey juga.
1: Iya, ternyata iya, ibu besar di Surabaya. Orang Surabaya juga.
3: Kembangan.
1: Bukan iya, kembangan iya. Loh, aduh.
6: Alera sa betara sa samua.
3: Oh,
6: kok
3: bisa bahasa Ambon.
0: Dia Ambon sama Bogor kayaknya.
6: Juga Sarwana, juga Mbak Irma Julia, selamat malam.
7: Malam Mbak.
6: Vokalnya vokal festival semua ya.
1: Betul.
6: Kan dengar lagu-lagunya tuh benar-benar vokal festival. Nah, jadi yang jadi pertanyaan dari Teteh ini. Pernah enggak merasa atau dalam hati nih? Ini untuk keempatnya ya. Nah, kenapa ya lagu-laguku kalau di perform itu orang banyak yang tahu lagu-laguku, tapi kalau di rekaman maksudnya gitu ya, itu orang banyak yang kurang tahu lagu-laguku. Pernah nggak merasa seperti itu?
0: Oh, oke.
1: Okay. Oke, nanti akan dijawab ya, Teteh.
0: Direnungkan dulu nanti dijawab ya.
1: Dijawabnya nanti.
6: Dari keempatnya mungkin
0: siap.
6: Merasa.
0: Oke. Okay.
6: Kalaupun enggak apa-apa.
0: Gitu. Oke, okay, ditunggu ya, Teteh.
1: Nanti dijawab ya, Teteh.
6: Oke, okay, kalau gitu Teteh mau balas apa salam apa?
1: Silakan,
0: sayang. Silakan, Teteh.
6: Pak siapa? Pak Abdullah tadi ya.
0: Iya, terus. Ya.
6: Terus ada kakak Mano di Pro 1 RRI Kabiri. Juga ada kakak Tris Dekok.
0: Oke, okay. Siap
6: RRI Ambon ya. Oke, okay, dari Teteh cukup dulu. Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Terima kasih Teteh.
1: Oke, okay, Teteh Dinda, terima kasih ya. Hatur nuhun.
0: Kita ke Kalimantan Utara ada Bang Leh.
1: Wow. Dari Kalimantan Utara.
0: Bang Leh, selamat malam Bang Leh.
1: Bang Leh, selamat malam Bang Leh.
0: Kalimantan Utara itu Tarakan.
1: Selamat malam.
3: Oh ya, so tahu gua iya lagi.
5: Di Tanah Abang Kalimantan Utara.
1: Iya, Bang. Silakan Bang Leh.
0: Silakan, Bang.
5: Ini dengan bintang tamu Mbak Ita kan?
0: Iya. Mbak Ita bukan bintang tamu, Mbak Ita ini yang punya
7: Mbak Ita penyanyi.
1: Yang punya RRI sing, Bang. Saya hostnya Bang Leh.
0: Bintang tamunya ada
1: Irma Jun,
0: Stephen, ada Stephen,
1: Audrey Papilaya dan Sarwana.
0: Nah itu.
5: Siapa mereka? Untuk bintang tamunya ya salam kenal deh dari Kalimantan Utara Tanah Tidung.
1: Siap. Siap Bang.
5: Jadi pertanyaannya apa namanya nih lagu-lagu yang sekarang dirilis tahun berapa gitu ya?
0: Oke.
5: Tenar di utara gitu.
0: Siap. Terima kasih. Itu aja Bang Leh.
5: Ya.
0: Itu aja. Wow.
1: Duku ada anjing.
0: Terima kasih Bang Leh ya. Selamat malam.
1: Backgroundnya di sana.
0: Backgroundnya ya.
1: Anjing menggonggong.
0: Bukan mengeong itu. Lanjut kita ke Lampung ada Bang Leman. Selamat malam Bang.
1: Bang Leman selamat malam.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Leman.
8: Assalamualaikum untuk tamunya yang empat yang baju putih, baju hitam yang cowoknya ini.
0: Abang-abang ini. Baju putih, baju hitam.
1: Baju itu baju hitam. Ceweknya
8: juga baju hitam juga.
0: Siap, kan ada TV-nya.
8: Kalau boleh tahu yang baju putih ini abang siapa nih? Seven ya?
0: Pak, oh, yang baju Sarwana. Putih bukan Sarwana. Iya, gimana Bang Leman?
8: Yang cowok yang ganteng.
1: Oh, Steven.
0: Cowok yang ganteng enggak tanya, Bang Steven.
8: Ini Mas Yudi.
0: Iya.
8: Untuk keempatnya ini. Apa pernah nyanyi ke Lampung itu satu.
0: Pernah nyanyi ke Lampung.
8: Siapa yang? Pernah diulang.
1: Bang Leman.
8: Jangan kaki halu juga selamat datang semuanya. Untuk baju putih yang melambaikan tangan.
0: Beneran loh, fansnya banyak ya.
8: Ya kalau boleh diulang asalnya dari mana gitu?
0: Mereka masing-masing ya, oke. Ditungguin
1: nanti,
0: ya.
1: Nanti dijawab ya.
0: Oke.
8: Okay. Salam balik. Untuk okay. Pak Ahmad Abdul tadi, selamat malam Mas Bung Benijo Manado, Mas.
0: Oke.
8: Okay. Putra Magenda di Bondowoso.
1: Oke.
8: Okay. Siap.
0: Ya,
8: makasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Ciledug. Siapa rumahnya Ciledug?
1: Rumah pernah tinggal di sana.
0: Ada Ibu Merpati. Selamat malam Bu Merpati.
1: Selamat malam
9: Bu Merpati.
0: Halo.
9: Bismillah. Alhamdulillah.
1: Iya.
9: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Salam sejahtera buat semuanya ya.
0: Iya.
9: Merdeka.
0: Silakan Ibu.
9: Ibu. Iya.
0: Lama banget. Lama banget enggak gabung, Bu.
9: Iya, boleh.
1: Iya. Monggo, Ibu.
9: Iya, Mbak Ita cantik.
1: Iya.
9: Lama buat semua yang cantik.
0: Kok enggak disapa sih Mbak Ita doang?
1: Sialnya kamu sih.
0: Belum.
9: Cantik. Mas Yudi kan ganteng.
1: Keselak aku, Bu.
9: Yang gitu loh.
0: Oke, Bu Merpati.
9: Aduh, malam ini begitu hebatnya di ruang rindu.
1: Seru dan gembira. Betul.
9: Seneng banget. Antara artis sama hostnya sama pendengar tuh nyambung semuanya.
0: Iya ya.
9: Boleh. Keren.
0: Bukan begitu.
1: Bu Merpati silakan ada yang mau disampaikan untuk para bintang tamu.
9: Iya, ini dia sambung menyambung itu Indonesia kan merdeka. Sekarang lagi mau bilang nih segala macamnya tuh kita udah percaya deh sama yang artis yang hadir nih ya di ruang rindu malam ini keren semua apa kualitasnya itu sudah saya rasakan. Jangan diketawain dulu
0: jangan diketawain dulu itu Mbak Irma yang ketawa. Mbak Irma
9: Mbak Irma itu aku kan udah ngerti zaman dulu sama Mas Yana Julio kan
1: Yana Julio
0: ya sama Yana Julio.
1: Iya, Hedi Yunus Bu Merpati. Hedi Yunus
0: bukannya Yana Julio. Ketuaan kalau Yana Julio ya.
9: I'm sorry. Ayam yang sorry.
1: Hedi Yunus mungkin Bu Merpati.
9: Aku lagi ibu nih lagi mau bilang sama Mbak Ita sama Mas Widi sama Mas siapa Koko nih?
1: Mas Yudi.
7: Mas Steven.
9: Mas Yudi.
1: Yudi.
9: Koko. No, Koko. Gini, Steven. Dibilang Mas Yudi tolong ya membantu Mbak Ita harapan saya sama Mas Yudi dan Mbak Ita juga Mas Dwiki tolong bikin konser.
0: Ini
9: konser yang malam ini yang hadir buat artis legend ini.
0: Oh, dibikinin konser sama Mas Dwiki.
1: Siap. Siap.
0: Siap.
1: Tio, mantap ini.
9: Pengucapan syukur, Mbak.
1: Iya.
9: Pengucapan syukur.
0: Oke.
9: Ada juga RRI nanti yang berulang tahun di 11 September. Kita mengucap syukur kepada direktur utamanya yang begitu konsisten dan begitu konsen buat kita semua di dalam mendengarkan musik Indonesia.
0: Siap,
9: dan itu aja. Salam sukses semua.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih banyak.
0: Ya. Mudah-mudahan para penelpon sabar ya. Ini banyak banget pertanyaan yang belum dijawab ya. Kita ke Bondowoso satu lagi sebelum menjawab.
1: Dengan Pak Putra.
0: Pak Putra Magenda.
1: Selamat malam.
0: Silakan Pak Putra.
10: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Monggo Pak Putra.
0: Langsung gercep.
10: Mas Yudi, Mbak Ita,
1: ya.
10: Juga bintang tamunya.
0: Selamat
10: malam, semoga selalu sehat.
0: Amin, terima kasih.
10: Kebetulan hari ini ya ulang tahunnya RRI yang sebentar lagi.
1: September.
0: Oh, September.
10: Iya, ini bersamaan dengan ulang tahunnya HUTRI yang ke-81.
1: Betul.
0: Oh, siap.
10: Tak lupa juga saya ucapkan, mudah-mudahan selalu sukses.
0: Amin. Oke, siap.
10: Di mana saja berada.
1: Amin.
10: Juga bersamaan hari kelahirannya Nabi, mudah-mudahan selalu.
0: Oh iya, Maulid kemarin.
1: Betul.
10: Siap. RRI ini bisa Maulid Nabi nasional, Mas ya.
0: Oh, oke. Okay. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Putra? Itu aja?
10: Ya, yang itu saja yang saya sampaikan. Boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan Pak Putra.
0: Tiga orang ya, Pak Putra.
10: Barusan siapa ada Ibu siapa barusan?
0: Ibu Merpati,
10: salam kenal.
0: Okay.
10: Juga tadi ada saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung.
1: Bang Leman.
0: Okay, siap. Ya.
10: Terus juga ada Bapak Abdullah di kawasan Jember.
1: Mudah-mudahan
10: selalu sehat semuanya.
0: Terima kasih.
10: Dan Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Terima kasih Pak Putra.
0: Oke.
10: Okay.
0: Terima kasih ya.
10: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
0: Amin.
10: Dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Terima
1: kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu ya. Ini yang dari Sorong tadi, Bu Louis, Bidan Louis ya. Sangat teknis. Alto atau sopran atau apalah tadi yang disebutin kayak begitu pokoknya. Silakan. Dianalisis berempat ini.
11: Kalau kita berempat, kita bukan sebagai satu grup sebetulnya ya. Karena kita di sini punya satu misi, satu.
0: Oke.
11: Jadi bukan untuk bikin satu vokal grup kayak gitu. Suaranya kalau Irma Jun.
1: Irma sopran ya, Irma ya. Alto ke sopran.
0: Alto ke sopran sopranan.
1: Mezzo sopran ke sopran.
0: Barito.
12: Ya, kalau aku mezzo sopran ke sopran juga. Tapi alto iya.
1: Alto iya ya.
12: Iya, mezzo sopran.
1: Jadi saya tiga-tiganya, Mas.
0: Tiga-tiganya ya.
1: Sar.
13: Aku bet. Apa ya,
12: kok? Tenor.
13: Tenor. Tenor.
1: Tenor.
0: Tenor ya. Oh, baik.
1: Sudah terjawab ya.
0: Bidan Louis, terima kasih Pak Hasanuddin. Cerita tentang lagu Pasir Putih, ini tadi ditanyain.
14: Oh, Pasir Putih itu direkam kalau aku gak salah 90-91. Itu lagu ciptaannya Mas Harikis, ayah dari
1: almarhum Fidi Aldiano.
14: Itu bareng sama grup Catwalk dulu.
1: Catwalk itu ada grup model, para model.
0: Iya, betul.
13: Aku ada loh di situ.
1: Kenapa?
0: Emang kenapa?
1: Bisa gitu loh. Bisa melipir gitu.
0: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah tadi ya. Kalau mau kolaborasi sama siapa masing-masing nih?
1: Kalau pengen kolaborasi atau apa?
0: Iya, kalau pengen kolaborasi.
12: Kalau masing-masing.
1: Masing-masing pengen kolaborasi.
12: Orang Indonesia atau orang luar?
0: Oh, boleh siapa aja.
13: Bermimpi lu setinggi.
1: Iya, apa-apa.
12: Kalau siapa dulu nih?
1: Mas, siapa aja dulu boleh.
0: Audrey langsung.
12: Kalau aku kalau sama orang luar sama Brian McKnight.
1: Wow,
12: ingin banget. Kalau Indonesia sama Kak Ita.
1: Wah, beneran ya? Bener ya?
3: Oke, okay. Iya mau banget.
1: Wah, mesti dia harus dibilang sama Mas Dwiki nih. Mantap, asik. Oke,
3: Kak Irma.
1: Kak Irma dulu, perempuan dulu, ladies first.
15: Kalau sama yang dari luar, tapi orangnya udah nggak ada. Whitney Houston.
1: Oh,
3: oh ya kok.
15: Oh, cita-cita dari dulu itu cita-cita aku dari
1: ya. Ya.
0: Oke. Okay.
15: Memang nggak sempat kesampaian, tapi waktu aku di Amerika, aku sempat dapat kontrak dari manajemennya Whitney Houston.
1: Mm-hmm. Wow.
15: Dari sepupunya dia. Cuman kan terus aku kan harus sekarang kembali ke Indonesia.
1: Balik ke Indonesia, jadi sempat. Belum sempat ya. Oh, aduh. Wih.
3: Pasti enggak ada legasi gitu dong, berarti enggak ada.
1: Iya, pastinya siapa tahu loh.
15: Kalau Indonesia daripada gua habis ini dimusuhin, gua mau kokoyan.
1: Koko kan baik. Kan udah dua duetnya loh, udah.
3: Eh, pokoknya dia duetnya sama Audrey. Ayo.
1: Oke.
0: Koko Steven.
16: Aku musisi, aku pengen banget sih kayak sama David Foster.
1: Wah, David Foster benar. Foster ya. Cuma, keren banget itu.
16: Ya, kalau yang lokal, ya, aku juga takut juga sih.
1: Sama Irma berarti.
3: Takut juga.
1: Takut dimusuhin.
3: Takut juga lagi.
1: Kalau Sarwana.
2: Ini. Oh, kamu deh ya?
1: Udah.
2: Aku sama Yudi aja deh.
1: Ini sebagai produser ini.
0: Kita bikin lagu religi ya. Bertiga sama Mbak Ita.
1: Iya
0: bikin
1: dong.
0: Lagu religi ya.
1: Mantap, bener ya. 2027
0: Ramadan bulan
1: siap.
0: Februari.
1: Bulan yeah. Februari, siap.
2: Wah, ini serius-serius. Aku pengen insya banget tuh Allah. Apa namanya? Nyanyi sama Maher Zem tuh.
1: Mersen ya.
2: Mersen.
0: Aduh. Maher Zen, bukan Zem.
2: Zem. Maher Zen ya.
1: Mersen kok Zem. Kok seruannya bilangnya Zem loh. Maher Zen.
2: Iya.
1: Iya. Maher Zen ngomongnya Zem.
0: Zem.
3: Akrab dia, akrab. Terus sebutin lagi Maher.
2: Zem.
1: Bener.
2: Maher Zen.
3: Bener. Maher Zen.
0: Oke. Ada Bu Fatmawati tadi di.
1: Apa pertanyaannya Mas?
2: Ibu Fatmawati loh, Ibu Fatmawati.
1: Fatmawati. Kenapa gue ini? Aduh guys, di sini suasananya seru banget.
2: Ibu Fatmawati.
1: Suasananya sangat meriah sekali.
0: Manado. Suka duka yang ditanyain.
1: Suka duka.
2: Minum.
1: Oh, suka duka. Iya, suka duka.
0: Ya nyanyilah sepanjang berkarir.
1: Iya, dalam berkarir.
0: Ya.
3: Suka duka nyanyi apa karena
1: ya,
3: kita
1: dalam, harus dalam berkarir.
3: Dalam berkarir.
1: Berkarir.
3: Kenapa enggak Kak Irma dulu yang lebih tua?
1: Sekali-sekali
3: suka duka ya, suka ya. Duka. Pernah waktu itu pada saat lagi mau nyanyi tiba-tiba.
2: Ini dukanya dulu apa?
3: Hamin satunya. Itu suara tiba-tiba hilang
1: ya.
0: Oke, dukanya.
3: Iya. Wah, nah itu caranya ya? Bagaimana? Iya, aku ingat waktu itu pas lagi mau nyanyi di Freeport.
1: Terus gimana, ya. Audrey?
3: Istirahat, sempat istirahat terus minum obat disuntik, tapi memang suaranya enggak all out langsung 100% jadi gitu ya. Jadi cari aman di nadanya tuh yang cari yang aman.
1: Itu paling enggak enak ya.
3: Aduh, memang
1: tanggung jawab kita ke audiens itu yang sama panitia.
3: Iya,
1: itu. Itu gak enak banget kalau suara udah hilang.
0: Iya, iya, iya.
16: Ada tekniknya itu Mbak Ita.
0: Gimana?
3: Penon
1: apa?
3: Ini kalau itu kayak gitu kalau saya lagi lupa lirik.
2: Ini dari awal sampai akhir.
3: Kasih ke penonton itu.
1: Iya juga ya.
2: Ajak nyanyi mereka.
0: Iya ya.
3: Waktu lo sukanya waktu itu sempat saya pernah dulu kolaborasi sama Incognito.
1: Itu
3: bekas ya dulu ya.
0: Iya. Still friend of mine
3: ya. Java Jazz ya.
1: Keren.
0: Java
3: Jazz ya. Banyak sih.
0: Sukanya banyak ya.
2: Aku?
0: Iya dong.
2: Sukanya. Sukanya terima duitnya.
1: Cuma jangan ngomong, Sar. Semua orang juga suka.
2: Sukanya tuh bisa kemana-mana.
0: Oke.
2: Terus. Dikenal orang,
0: ya, ya.
2: Orang baru,
1: tuh
2: Dukanya kalau dukanya nggak ada kerjaan itu berduka itu kok nggak ada kerjaan.
1: Betul, nggak ada kerjaan itu berduka, bener mas.
17: Aduh, nggak bisa okay, okay,
2: ya. Okay. Bener kan? Baik saya.
0: Nggak bisa behave.
1: Bener banget tuh.
17: Nggak bisa
0: behave
17: saya.
0: Ya.
1: Oke, okay, Koko.
0: Koko.
1: Ini di paling rapi banget.
0: Paling rapi ya.
1: Koko ini paling rapi loh, bener.
16: Sebagai grup ya, warna rasanya yang dirasain sama
1: Audrey.
16: Suara ilah. Lagi mau kompetisi.
0: Oke. Okay. Betul. Oh.
16: Terus tiga cewek-ceweknya itu semua
1: suaranya hilang. Oh my god. Kena ya kena radang tenggorokan. Oh, itu paling.
0: Kok bisa barengan itu? Gitu ya?
1: Oh my god. Saling menular.
17: Kompak itu
1: ya. Kita itu bisa.
17: Eh tapi memang biasa kayak gitu loh, kalau buat lomba itu biasanya pita suara itu dia manja biasanya. Ya, biasanya manja. Memang kebanyakan karena aku kan ngendelin anak-anak yang buat mau lomba ya. Biasa tuh di saat-saat jangankan yang mau buat lomba, yang kita mau nyanyi aja pikiran itu kan keikut sama ini ya. Ya,
1: setuju banget.
17: Sakit-sakit. Ini sakit banget. Nanti kalau misalnya kita udah nyanyi, improv udah dapat, setelah nyanyi biasa aja kita gitu. Biasa kayak gitu.
1: Iya,
16: Bang. Latihan di
1: orkestranya. Tapi itu memang
17: terus gimana?
16: Jadi kalau kita berdua sih lebih kayak stres ya, karena kita kan kayaknya
1: iya kan benar, berarti tiga cewek, tiga cewek nggak ada suara
17: iya.
1: Akhirnya
16: buat suara, tapi boleh di hari
1: H. Oh my god.
16: Dan waktu rehearsal ya, jadi kayak GR-nya di panggung. Jadi itu kita mau tampil itu benar-benar kayak
1: pasti stres tuh ya,
17: stres banget.
2: Itu betul ada hikmahnya loh. Jadi kan dia nahan-nahan suara kan, terus dikasih waktu jadi apa namanya kamu tuh boleh keluarin suara tuh ya pas hari hanya itu mereka teriak-teriak dong di belakang panggung. Oh, jadi peserta itu pada
1: pemanasan ya kan dari hari-hari kan
16: terus dilepas jadi mereka nyanyi terus kita baru sadar waktu lihat ke atas ternyata pesertanya beda-beda
2: pada keder gitu gitu.
1: Akhirnya hasilnya
17: pikiran kan bisa
1: pikiran langsung kita ikut ke suara ya. Betul banget.
0: Kalau Mbak Irma, suka duka?
15: Suka duka. Sukanya adalah karena aku bisa mengeluarkan semua ide kreativitas melalui karya.
17: Dengan yang mendadak itu. Dan tiba-tiba, aku ada gigit lagi. Aku ada gigit
1: termasuk lagi. The Vocal Legacy ini. Aduh.
16: Itu dukanya kita.
17: Iya.
1: pas banget ya.
15: Suka ini kan, kalau misalnya keluar ide baru terus kayak keluar aja
1: langsung langsung dituangkan gitu ya.
15: Suka agak nggak bisa kerem gitu intinya gitu
0: loh. Oke.
15: Makanya itu lebih ke aku tipikal orang yang sebenarnya tidak suka spotlight. Jadi
16: suka di belakang layar.
15: Ya sebenarnya aku pada dasarnya aku senang banget kerja di belakang layar.
1: Loh, masa gitu?
15: Tapi kan aku kenapa aku sampai hari ini tetap harus di depan layar karena satu aku berpikir aku tetap harus bisa berkreasi. Terus yang kedua aku juga aku tahu aku masih bisa.
1: Ya dong.
15: Aku akan tetap ada di depan layar. Memberikan contoh buat regenerasi kita yang berikutnya. Tapi aku sangat suka sekali kerja di belakang layar.
0: Siap, kalau siap.
2: Tapi mbak aku tuh penasaran loh. Walaupun saya gabung di sini lagi sini aku tuh penasaran namanya kok keren banget lah. Kenapa bisa kayak legacy gitu, legacy?
1: Iya, The Vocal Legacy.
17: Kamu nanya ini kan kita.
2: Iya, aku tanya. Ya.
1: Ini idenya siapa yang memberi nama Vocal Legacy?
0: Kok gue bicara ngomongnya kayak Mas Anang ya? Iya enggak sih?
1: Kalau aku sih yes.
2: Tanya itu Mas Anang.
1: Kalau aku sih yes.
17: Lo kata-kata kita, aku sih yes.
2: Ada ceritanya lo itu Mas Anang sama aku.
0: Oh gitu?
17: Mas Anang sama kamu?
2: Ada ceritanya.
1: Apa?
0: Ya udah
2: jawab dulu itu.
1: Iya, kenapa bisa namanya The Vocal Legacy? Itu ide siapa?
15: Karena gini, karena legacy itu kan berbicara mengenai warisan.
1: Betul.
15: Ya,
1: gitu.
15: Nah, kita ini kan
1: para penyanyi
15: yang bisa dibilang orang yang senior katanya orang-orang. Karena eranya kita kan sudah
1: betul.
17: Aku masih muda.
1: Gak mau terima.
15: Caranya kita yang dikatakan orang senior ini
1: mewariskan.
15: Bias, mewariskan kepada generasi-generasi tuh setelah kita dan bagaimana kita juga bisa memberikan contoh yang positif untuk mereka semua dan pada akhirnya mereka juga akan mengingat bahwa oh kita punya senior-senior yang memang benar-benar mengalir sih. Yes. Gitu.
0: Siap kalau begitu.
17: Jadi nanti kalau ditanya
0: gitu, Sar, gitu ya. Katanya.
17: Masih ingat nggak? Masih ingat nggak?
2: Masih lupa.
0: Oke. Ya. Nanti kita lanjutkan kebersamaan kita karena masih banyak waktu dan masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Ya. Dari tadi kita udah kita ngobrol, lagi. Nanti kita sambung lagi ya. Ini ada lagu yang tadi ditanyain sama Irma Jo.

0: kita dalam hati saja sekarang.
1: Dilarang berbicara ya.
0: Dilarang berbicara, ya udah. Kalau begitu waktunya kita ajak para bintang tamu untuk berimpresi berikut
1: musiknya
0: ini.
1: Musiknya mana, Mas? Musiknya mana? Nah, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Oke. Okay.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh para bintang tamu.
0: Satu-satu boleh bareng. Kalau yang lainnya tahu enggak apa-apa dijawab silakan ya.
1: Kalau bisa jawab satu pertanyaan akan mendapat hadiah donat.
0: Hari ini bukan donat tapi Bika Ambon.
2: Ada pertanyaan cepet-cepetan.
0: Oke, pertanyaannya ya. Ini yang pasti berkaitan dengan kenangan-kenangan kalian semua. Tidak mungkin tidak. Irma June pernah terlibat dalam album Derapkan Langkahmu. Apa judul lagu yang dibawakan di album tersebut?
1: Silakan dijawab.
0: Enak aja lupa.
1: Coba diingat. Coba diingat-ingat dulu.
0: Iya betul.
2: Nyanyiin aja kalau
0: lupa juga.
1: Mungkin Stephen Sarwana.
0: Iya macam-macam. Ada Ikang Fauzi, ada Ahmad Albar juga.
2: Nyanyiin aja.
1: Aku belum
0: lupa.
2: Nyanyiin aja.
1: Waduh ya Usman.
0: Depannya I lupa juga.
1: Bikanya siap-siap nggak jadi dimakan Mas Yudi aja.
0: Lupa sama sekali ya. Indahnya dunia.
1: Oh, ya kan.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan kedua. Warna pernah terlibat dalam album Jadi Presiden.
2: Oh iya, iya benar.
1: Apa nama label yang mendistribusikan?
2: Sony.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi. Label ini ngetop.
2: Oh, Warner.
0: Nah. Udah dua kali salah ya.
1: Bika Ambon enggak jadi.
3: Universal. Bukan.
0: Udah 4 dijawabnya. Apa namanya?
1: Pro Sound.
0: Oke, pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Pada album pertama Molukas, Bobby Alatas menciptakan satu lagu. Apa judulnya?
3: Ay, mampus gue lupa.
1: Ya Allah.
3: Tunggu, apa ya?
1: Wes bener-bener dimensia sama
0: sih. Lupa ya?
3: Lupa.
0: Seriusan lupa?
2: Pegangan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Oke.
1: Okay. Ayo Audrey. Lupa lo. Bobby Alatas menciptakan satu lagu.
3: Mau lihat AI nggak?
0: Ya udah. Wes. Lupakan.
3: Lupakan. Lupakan.
1: Iya lupakan ya kan ya lupakan.
0: Kurang. Ya udahlah ya.
3: Lupakan saja. Sama kenangan.
1: Curang.
0: Karena kita sebutin judulnya lupakan saja.
3: Ya lupakan saja kan ya benar.
2: Lupa.
0: Oke, Irma Jun lagi
1: Mbak Ita. Oh my god. Irma Jun membawakan lagu berjudul Cinta pada album 10 Bintang Festival Penyanyi Pop Indonesia pertama. Siapakah pencipta lagu Cinta?
2: Oh, dia. Dia kalau itu pencipta lagu enggak. Dia ini dia
0: enggak salah. Ih, kayak yakin banget tapi salah.
3: Pede salah.
0: Iya, siapa?
1: Salah, tak kasih satu kesempatan lagi. Jangan spin
0: deh kalau enggak salah. Ayo. Iya, penciptanya siapa? Rusdi Bahalwan.
1: Pemain bola itu, Mas.
0: Iya.
1: Rusdi.
0: Ya. Iya. Iya sih.
1: Rusdi. Wah, Bika Ambon enggak jadi, Mas.
0: Iya, pokoknya ya. Rusdi Effendi. Tapi kenal sama orangnya?
3: Kenal
0: ya. Oke.
1: Oke, terakhir Mas Yudi.
0: Terakhir, pada album pertama Warna ada dua lagu yang diciptakan oleh Yudi dan Wawan. Apakah judul lagu tersebut?
3: Kayak Ubin dan Ipin. Ayo Mas kalian kasih.
2: Lagu pertama, album pertama ya.
1: Karena.
0: Tapi ingat,
2: Yudi dan kita tuh.
1: Kok Steven juga langsung
2: Mas Yudi yang ciptain ya? Mas Yudi?
0: Bukan.
3: Yudi dan Wawan.
1: Ayo judulnya.
0: Ayo apa judulnya?
1: Judulnya
2: album pertama ya?
0: Album pertama, dua lagu.
2: Dua lagu. Coba ini apa nama syairnya di depan.
0: Iya enggak bisa lah syairnya.
2: Kasih bocoran itu.
0: Tapi kan tetap salah. Ayo coba. Masa enggak inget?
1: Iya sih.
0: Seriusan?
1: Lumayan populer loh.
0: Enggak populer sih enggak.
1: Oke. Okay.
2: Lagunya isi album pertama itu apa ya?
1: Kan. Wes, tetap enggak bisa ya. Nyerah.
0: Tapi nggak inget sama sekali ya.
1: Satu lagu aja nggak inget.
0: Pas ya. Warna Cinta dan Hanya Engkau. Bener nggak?
1: Oh.
0: Ingat.
1: Yang mana? Kayaknya hampa.
0: Judulnya inget ya.
1: Coba nyanyi. Coba Gusti nyanyi.
2: Warna Cinta.
0: Gitu. Ya pasti pertanyaannya kan harus susah. Kalau gampang kan enak.
1: Aduh ya sudah. Yang benar tadi cuman Rusdi. Walaupun cuma
2: setengahnya. Itu
1: kerjaan Mas Yuna. Pak produser ini yang bikin pertanyaan.
0: Oke.
1: Okay. Aduh.
0: Kita ke Tebet ya. Dari tadi nggak ada Jakarta. Eh ada ding Ciledug.
1: Oh, halo
0: bukan udah selesai. Kita ke Tebet ada Ciguria, selamat malam.
4: Masih ada waktu ya?
0: Masih
4: ya,
0: ada.
4: Masih dong. Masuk cantik, Ita Purnama Sari.
1: Iya Ciguria.
4: Apa yang lagunya yang selalu yang ku ingatkan? Cintaku padamu.
5: Iya kakak sama loh, saya juga suka.
4: Semua nih narasumbernya.
1: Selamat malam.
0: Halo selamat malam.
4: Sudah mencicipi bika ambil kali ya?
0: Oh tahu aja.
4: Maju, siapa lagi nih?
1: Irma Jun, Stephen Warna.
4: Ada Audrey Papilaya. Ini masih saudaranya Diana Papilaya ya, kalau nggak salah.
1: Itu tante saya.
0: Oh, seriusan?
1: Iya. Diana Papilaya penyanyi cilik. Ya, itu tantenya.
4: Itu tante ya. Aduh, makanya namanya mirip-mirip. Nah,
0: bukan mirip sama.
4: Mau tanya Audrey. Audrey ini pernah bergabung kan di bandnya Maulukos ya?
1: Nah, iya itu memang.
5: Ini memang saya di Maulukos ya.
1: Vokalisnya Maulukos, Ciguria.
4: Boleh. Jadi saya suka lagu, suka dengar. Apa saya ini favorit banget nih sama Pak Audrey nih.
0: Terus Sarwana enggak boleh marah dong kan ganti-gantian. Silakan.
4: Ya, nah, ini bintang tamunya ini semua rukun-rukun ya.
0: Harus oh iya, rukun RT. Ya.
4: Nah, saya ingin pokoknya Audrey bisa kan nyanyikan dengan tanpa musik gitu ya, itu saja. Oh,
0: lagu terus, apa?
4: Ya lagu apa aja?
0: Oh lagu apa? Jadi Audrey ya pokoknya ya, oke siap. Ya.
4: Siapa lagi nih? Siapa?
1: Stephen Warna, sama Irma Jun.
5: Stephen.
4: Jangan malam aja dong, datangnya sekali-sekali siang lah gitu bisa.
0: Sekali-sekali siang.
4: Kasih pemasukan aja
1: masih. Acaranya malam Ciguria.
4: Memang sih malam.
0: Oke siap. Terima kasih Ciguria ya.
4: Sukses selalu buat karirnya buat semua.
1: Oke, Ciguria. Ya.
4: Yang akan datangnya ya. Terus salam dulu Bang Yudi yang.
1: Oke, silakan.
0: Siap.
4: Mbak Ita juga ya. Buat semua ini pendengar saya nih di grupnya Ruang Rindu Bu Shaurin dengan semuanya ya.
0: Siap.
4: Salam sehat juga buat presenternya Pro 1 yang lagi tugas. Selamat malam terakhir buat Bapak Widi yang ada di Tokyo. Pak Widi, sehat selalu. Itu saja.
0: Oke, terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Ini pasti fansnya Sarwana nih. Dari Sulawesi Selatan soalnya.
1: Ada Ica.
0: Ica, selamat malam, Ca.
6: Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita yang cantik, Mas Yudi yang cantik.
0: Waalaikumsalam. Okay, Ica. Ica silakan, Ca.
1: Silakan langsung.
0: Mau sama siapa ini? Mau dari berempat.
6: Sama Sarwana juga dong.
0: silakan Ica.
6: Mau nanyain kalau boleh tahu udah pernah pakai kemasan tisu?
0: Udah apa? Udah pernah apa?
6: Udah berapa kali kemasan?
0: Berapa kali apa?
1: Ica suaranya nggak kedengaran.
0: Hilang Ica suaranya.
5: Bagian yang itu dia pelanin memang.
6: Sudah berapa kali ke Makassar?
0: Udah berapa kali ke Makassar? Oke, terus apalagi itu aja, Cak?
6: Tunggu dulu dong.
0: Oh, iya. Makanya ya,
5: nah, mulai di sini kan gede kelihatannya.
1: Oke.
6: Siapa namanya tuh yang nyanyi? Kristal.
0: Oh, Irma Jun.
1: Irma Jun.
6: Lagu simpan selamanya. Aduh, suka banget lagu itu. Saya ada kulihat di YouTube vlog bilang, yang mana nih itu bilang? Irma Jun gitu. Jadi aku buka YouTube, ada lagu itu.
0: Oh, namanya suka.
6: Di Yunus ya. Pokoknya lagunya aku suka. Kalau Ica sih gak usah nanya, soalnya tadi semuanya sudah ditanyain dari tadi, dari awal Ica monitor soalnya. Jadi aku kasih ucapan selamat saja deh buat semuanya. Semoga
1: okay,
0: sukses. Oke, okay. Terima kasih.
6: Pak Ica juga, sukses juga Mas Yudi.
1: Terima kasih.
6: Amin. Pro 1 di seluruh Indonesia tanpa terkecuali.
0: Siap. Selamat tugas.

0: Ya Mas Ari.
1: Itu aja?
2: Itu aja.
1: Oke. Terima kasih Mas Ari ya. Yuk kita jawab satu-satu lagi yuk, ini karena masih banyak yang belum dijawab.
0: Iya, silakan.
1: Oke, okay. Ci Guria tadi nanyain, Audrey diminta nyanyi satu lagu aja. Apa aja gak gitu.
3: Enggak usah lama-lama kan, enggak usah panjang-panjang kan.
1: Enggak usah.
3: Ya enggak usah juga giling.
0: Lagu apa ya? Enggak ah.
4: Lebih gitu. Timur, lebih timur.
0: Ini aja deh. Apa ya?
3: Hey.
0: Oh gini.

0: Sometimes you make me blue. Sometimes I feel used. Udah gitu aja deh.
1: Gimana lagi enak menikmati. Kemudian tadi Teteh Dinda, pertanyaannya saya agak susah menerjemahkan ya. Yang bagaimana perasaannya ketika dikenal banyak orang atau apalah tadi itu?
0: Kalau menurut kita sih kayaknya kebalik. Bagaimana nyanyi di dalam rekaman dan nyanyi
1: di luar ya. Ada perasaan merasa bedanya dikenal orang apa, gitu. Iya, kayak gitu gitu sih.
0: Tanyaannya tadi kita juga ya.
2: Kita rundingin ya.
0: Iya.
1: Iya. Gimana? Silakan dijawab.
0: Kalau masing-masing kali ya. Kalau di studio bener. Itu perbedaannya adalah mungkin lebih berat di dalam studio kalau menurut aku sih. Karena kalau di dalam studio itu kan ruangannya kan semua ketutup ya. Jadi kita nyanyinya tuh benar-benar harus rapi. Salah sedikit itu harus diulang-ulang. Iya, beda kalau misalkan kita nyanyi off air kan ya. Kalau mau beda mau gimana pun juga ya. Itu perbedaannya mungkin itu ya.
1: Seperti itu ya.
0: Iya.
1: Gimana? Yang lainnya mau menambahkan?
3: Kalau aku sih nangkapnya tadi dia bilang gini nih. Kan ada dua lagunya lah, satu lagu. Kok kalau di rekaman itu jarang dikenal orang kurang tahu, tapi pada saat kalian
1: off
3: nyanyi
1: air, tahu.
3: Orang tahu.
1: Nah, gimana
3: karena
1: tuh?
3: Karena menurut aku sih atmosfernya beda ya. Nah, pada saat kita langsung bertemu sama penonton itu, ya kita bisa interaksi ngajak mereka nyanyi. Jadi itu kayaknya mereka lebih gampang untuk ngikut kayak gitu.
1: Siap.
3: Loh.
1: Siap. Itu sih memang tadi.
0: Iya, betul.
1: Tapi it's okay.
0: Siap.
3: Enggak menghargai.
1: Enggak, ya maksudnya iya bener. Kayak gitu, Sar. Pertanyaan dari Bang Leh, lagu yang sekarang Bang apa Leh. Sih?
0: Lagu yang sekarang maksudnya?
1: Ya lagu masing-masing yang sekarang
3: apa?
1: Ada single baru kah? Iya.
2: Warna tuh mau keluar single baru.
1: Betul. Oh iya, kemarin di WA sama Dea. Bakal kesini lagi kan sama Dea nanti.
0: Oh iya ya.
1: Gimana?
3: Enggak kok. Gimana?
1: Iya, lagu yang sekarang, lagu ya, baru sekarang apa lagi. Gitu maksudnya.
0: Yang udah rilis.
1: Oh, judulnya belum di ini ya?
3: Udah ada.
1: Enggak, maksudnya udah boleh di share atau gimana?
3: Boleh.
1: Cerita damai. Cerita
0: damai. Perbedaan damai. Makassar suara kencang pas dia ngomong, "Iya, boleh." Coba ngomongin. Iya. Sobat kacang. Dia ngomong Surabaya biasanya kan.
1: Jadi.
0: Kayak tadi aja di mobil gini. Iya, terus dia lagi nyetir. Ya nanti tolong dibukain. Malam ini enggak sih dia ngomong sama dia.
3: Temen gue
0: apa merejam. Bener loh. Stephen ini kalem loh.
1: Kayaknya itu udah ya semua pertanyaan. Jadi saya sengaja pengen muter lagu ini karena udah jarang banget didengerin dan waktu itu juga inget lagu ini menjadi salah satu lagu yang diunggulkan sih di album itu. Iya, kesana lagu yang diunggulkan waktu itu. Lagu dari Irma Jun judulnya Cinta.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ini bandnya apa namanya?
1: Projectnya adalah
0: The Vocal Legacy. Gimana-gimana ya, kelanjutannya okay. Dan bisa diinfokan sekali lagi kalau pendengar Pro 1 pengen ikut.
1: Pengen ikutan Vocal Legacy.
2: Jadi kalau yang mau ikut untuk kompetisi vokalnya terbuka untuk usia 13 sampai 55 tahun.
0: Oke.
2: Okay. Terus untuk pendaftaran bisa follow Instagram kita di the_ vokalnya pakai bahasa Inggris underscore lagi legacy underscore. Yeah. Di situ udah ada barcode link pendaftarannya.
0: Oke.
2: Okay. Di situ. Mm-hmm. Dan kita ini mengusung lagu-lagu dari tahun 70-an sampai 90-an.
0: Waduh.
2: Wajib lagu-lagu pilihannya eranya 70-an
1: sampai
2: 90-an.
1: Aduh, keren.
2: Dan kalau misalnya malamnya menonton show-nya kita di tanggal yang sama, itu untuk tiketnya pun bisa informasinya ada di the_vocal_
1: ada di Instagram itu tadi ya.
2: Oke. Dan malam itu kita akan bikin kolaborasi yang sangat cantik sekali antara generasi X dan generasi Z.
1: Wes. Ini seru ini Mas bakal seru benar.
2: Jadi memang kita ingin menyatukan gimana sih kalau dalam satu panggung itu ada dua generasi yang berbeda jauh sebenarnya.
0: Okay.
2: Gitu. Tapi kita bisa berkolaborasi dengan sangat manis dan nanti anak-anak Gen Z ini mereka juga akan ada di filmnya kita yang diputarkan malam itu. Itu yang main semuanya anak Gen Z. Nah kita ini
3: ada filmnya loh.
0: Gimana cerita maksudnya filmnya ini layar lebar kah?
2: Iya, bentuknya layar lebar.
1: Bentuknya layar lebar
2: yang akan diputarkan malam itu pada saat
0: filmnya. Okay.
2: Tapi kitanya ini yang nyanyi.
0: Ada ceritanya
2: itu mengenai anak-anak Gen Z hari ini yang mereka akhirnya terjebak di eranya kita.
0: Maksa ya, dipaksa suruh terjebak maksudnya.
2: Mereka terjebak di eranya kita dan merasakan masa remaja di era kita. Dan ternyata mereka malah happy ternyata. Gitu.
1: Wow.
2: Itu kurang lebih spill cerita.
0: Siap kalau begitu. Ini ada WhatsApp yang masuk, ada Yoram Rinaldo di Cijantung, ya, Pak Haris di Kalianyar. Bisa kok Pak, dari tadi banyak yang nelpon lewat WhatsApp. Mas Brandy di Bogor. Ini sama Andes nanti ya. Kemudian Ibu dia di Depok ya, sama Andes juga. Oke. Saya nyimak RRI Pro 1 Semarang Rili Magelang di frekuensi 93,9 FM ya, biar nambah enak dan mantap didengar. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah semua. Ini ada lagu memang judulnya Pulanglah dari Irma Jun. Irma Jun.
1: Udah.
0: Enggak lawannya sih, datanglah.
1: Irma langsung shock.
0: Shock lagu yang mana? Ya, terima kasih banyak. Sukses buat
1: Vokal Legacy.
3: Terima kasih, Mas Yudi. Terima kasih. Maafkan kalau ada salah-salah kata.
1: Seru ya. Banget ini mah. Edisi paling seru.
0: Oke, sampai di sini kebersamaan kita untuk Ruang Rindu hari ini. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tapu Nama Sari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.
4: Titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu.

Indonesia, baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023. Penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan. Sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing. Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Sofi Novindri, susah lupakan. Nisrina Arija, cinta sia-sia. Atik Sibi, risau. Raisa, bila
1: tak dapat ku menghindar, ini kenyataannya.
0: Ib Gitaf, sedia aku sebelum hujan.
2: Di sini, menjaga mutah patah hati.
0: Nur Sahanaya, ku ingin
3: sama-samamu setiap saat dan selalu.
0: Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Mahalini, Bawa Dia.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Saya Priscila mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Manado.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Manado. Kembali kami menjumpai Anda untuk membawakan lagi serangkaian program acara kami di sepanjang hari ini. Kamis 27 Agustus 2026, baik siaran pagi ini, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dan dari kawasan puncak Tikala Manado, kami ucapkan selamat berjumpa kembali dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mem-

Selamat pagi kembali pendengar ya. Kembali kita berjumpa lagi dalam program lanjutan untuk kesempatan edisi siar kali ini di kesempatan Kamis 27 Agustus 2026. Ya, tentunya bersama saya Mike ya, siap temani dan mengawali hari ini di Manado pagi sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Semoga dengan harapan semua kembali bersemangat untuk menjalani hari ini ya, tinggal beberapa hari lagi kita akan segera meninggalkan bulan Agustus ini ya. Ya, pastikan semangat Anda masih terus menjadi milik Anda sampai tuntas ya, dalam menjalankan berbagai tugas kerja lagi ya di beberapa hari terakhir ini ya. Selamat pagi pendengar untuk Anda yang kembali sudah bersama kami ya, baik melalui 94,5 88,2 92 FM ataupun yang mendengarkan melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital ya. Semoga Pro 1 hari ini kembali boleh menjadi teman Anda ya, baik di pagi ini, siang, sore, dan malam nanti. Ya, mengawali jumpa kita untuk pagi ini, kami menyapa untuk anak umat Kristiani di mana pun berada. Lewat program Mutiara Pagi, siap memberkati Anda sampai di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kidung-kidung rohani dan juga renungan firman Tuhan bersama Pendeta Dr. Alfred Stalino ya. Oke. Kalau tadi sudah diawali dengan satu kidung pujian dari Dewi Guna, andaikan ku harus memilih, selanjutnya bersama Bu Bapak ku lewati semua dari True Worshipper saya hadirkan lagi. Setelah itu Anda akan mendengarkan renungan firman bersama Pendeta Dr. Alfred Stalino.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan, kita jumpa lagi dalam program acara Mutiara Pagi bersama dengan saya, Pendeta Dr. Alfred Sedaleno, Magister Pendidikan Kristen. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagimu Tuhan kami persembahkan. Terima kasih oleh perkenanan Tuhan kami dibangunkan hingga hari ini dan bisa menikmati kehidupan yang Tuhan beri. Kami percaya tanpa Tuhan dan di luar Tuhan kami tidak dapat melakukan apa-apa. Karena itu hari ini kami mohon kepadamu biar engkau berbicara atas kami semua, supaya apa yang kami dengar, kami perkatakan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia, agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu yang bertugas diberkatilah kiranya oleh-Mu. Terima kasih ya Tuhan, diberkati semua pendengar. Kami siap membaca, kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Pendengar di Republik Indonesia yang berkati Tuhan, mari kita buka Ulangan pasal 24 ayat yang ke-13. Sekali lagi, Ulangan 24 ayat yang ke-13, saya bacakan bagi kita firman Tuhan demikian. Kembalikanlah gadaian itu kepadanya pada waktu matahari terbenam, supaya ia dapat tidur dengan memakai kainnya sendiri dan memberkati engkau. Maka engkau akan jadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, damai di hati, diberkati dan dibenarkan oleh Tuhan. Diberkati dan dibenarkan oleh Tuhan, itulah tema kita hari ini. Dalam kehidupan orang Israel, hal pinjam-meminjam atau meminjamkan dan dipinjamkan adalah hal biasa. Baik meminjam uang maupun dalam bentuk barang atau materi lainnya. Dan selalu ada jaminan yang diberikan berupa barang, apakah kebun, tanah, dan lain-lain. Tapi bagi orang miskin yang tidak punya rumah, tanah, gedung, kebun sebagai miliknya, biasanya menggadaikan kain sebagai penghantar tidurnya sebagai jaminan, sehingga mereka menjadi kedinginan ketika kain itu diambil sebagai gadai bagi yang meminjamkan uang kepada si miskin itu. Jadi si miskin sesungguhnya tambah sengsara hidupnya. Meski mendapatkan pinjaman yang tentu harus dibayar, tapi dia harus kehilangan penghangat tidurnya. Musa menasihati kepada orang Israel yang meminjamkan uangnya kepada orang miskin agar tidak lagi menambah penderitaan mereka dengan menahan kain gadaian itu sampai waktu malam sebelum mereka tidur atau sebelum matahari terbenam. Karena mereka yang tinggalnya di rumah yang sederhana pasti dingin, sehingga mereka kedinginan dan butuh kain yang digadaikan itu untuk menyelimuti tubuh mereka dengan kain mereka sendiri. Sehingga orang miskin tidak semakin menderita oleh gadaian pinjaman itu. Itu perintah yang harus mereka taati ketika sudah berada di tanah Kanaan. Itu adalah perbuatan baik untuk menolong orang miskin. Dan orang yang melakukan kebaikan ini akan diberkati. Karena si miskin itu pasti akan mendoakan dia supaya diberkati. Atau setidaknya perlakuannya itu kepada orang miskin telah menjadi berkat dari si miskin bagi si peminjam. Dan sudah tentu berkat yang dialirkan kepadanya itu bersumber dari Tuhan. Dengan demikian pula, kata Musa, kehidupan orang yang meminjamkan uang dengan tidak membiarkan orang miskin itu menderita akan dibenarkan di hadapan Tuhan. Jadi si peminjam akan diberkati oleh Tuhan dan dibenarkan di hadapan Allah karena mengulurkan tangan menolong orang yang sedang kesusahan. Karena dia tidak menambah beban penderitaan bagi si miskin. Allah mengasihi dan memberkati hidupnya. Itulah jaminan bagi orang-orang yang mau dan suka menolong orang-orang yang membutuhkan dalam bentuk dan konteks yang berbeda-beda. Musa memerintahkan hal ini kepada semua orang Israel karena Tuhan tidak mau ada di antara orang Israel yang sudah menderita, lebih disengsarakan lagi hidupnya justru oleh kelebihan orang lain. Musa mau agar mereka saling menolong. Siapapun yang kesusahan dan dalam penderitaan hidupnya di sekitarnya, entah tetangga, teman, saudara, atau siapapun mereka, harus ditolong sesuai dengan keberadaannya. Perbuatan ini akan mendatangkan berkat bagi yang melakukannya dan hidupnya dibenarkan oleh Allah. Sebagai orang Kristen, kita disebut sebagai Israel baru. Itu artinya perintah Musa itu juga untuk kita saat ini. Kita harus melakukannya di tempat di mana kita berada. Ada orang-orang yang Tuhan izinkan ada di sekitar kita untuk dibantu. Meski mereka bukan keluarga, teman, rekan sepelayanan, ataupun tidak sealiran dan tidak seiman, bahkan mungkin mereka musuh atau memusuhi kita. Yesus mengajarkan agar kita mengasihi semua orang tanpa pilih kasih, terutama mereka yang membutuhkan pertolongan dan kasih kita. Ingatlah bahwa Kristus yang mengenapi hukum Taurat dengan hukum kasih mengajarkan kita mengasihi semua orang, termasuk musuh kita. Berarti juga termasuk orang yang tidak sealiran, seiman, atau orang asing di sekitar kita. Bukan malah menolak, apalagi menghujat, menghina, dan memusuhi mereka. Itu melawan kodrat kekristenan kita. Maka agar hidup kita diberkati dan dibenarkan di hadapan Allah, kita harus mengulurkan tangan menolong mengasihi mereka dengan hati yang tulus tanpa berharap kembali. Itulah yang berkenan kepada Allah dan menyenangkan hatinya. Pendengar yang diberkati Tuhan, kita tentu ingin hidup diberkati dan dibenarkan di hadapan Allah. Musa memberi kuncinya, yakni peduli dan mengulurkan tangan kasih, menolong orang-orang miskin, sengsara, termarginalisasi, juga korban bencana alam di mana kita berada, termasuk korban erupsi Gunung Ruang, Tagulandang, Sitaro. Jadi siapapun, termasuk mereka yang termarginalisasi, kita harus menolong siapapun itu. Dan kita pasti akan terima berkat dan pembenaran dari Tuhan karena kita sudah melakukan apa yang menurut Tuhan baik. Ingat, siapapun kita, pasti setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita jadi berkat. Kita yang benar-benar diberi oleh Tuhan kekuatan, kita mampu melihat mereka yang miskin, termasuk mereka yang termarginalisasi. Kita yakin Tuhan pasti menolong dan memberkati kita, anak-anak-Nya. Kita berdoa, terima kasih Tuhan. Tolonglah kami untuk bisa melakukan apa yang benar sesuai kehendak-Mu. Dan biarlah kami melakukan kewajiban iman yang Tuhan ajarkan untuk membantu dan menolong sesama. Berkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan Karen Karawati, bahkan para kru diberkati oleh Tuhan, termasuk para pendengar, pemerintah bangsa dan negara kami, gereja dan umat Allah, kami serahkan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: deh bro, lihat deh berita kemarin. Ada lagi konflik antar agama, sedih banget ya.
1: Iya miris banget, padahal kalau kita mau belajar dari perbedaan, banyak banget hal positif yang bisa didapat.
0: Betul, moderasi beragama itu penting banget ya buat menjaga kerukunan.
1: Banget, bukan cuma toleransi, tapi juga saling memahami dan menghargai keyakinan orang lain.
0: Jadi intinya kita harus membuka diri dan pikiran ya.
1: Nah, betul sekali. Dengan begitu, kita bisa hidup damai dan berdampingan meskipun berbeda.
0: Mari jadikan perbedaan sebagai kekayaan, bukan sebagai sumber perpecahan. Dengan moderasi beragama, kita wujudkan Indonesia yang damai, inklusif, dan harmonis.
2: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
3: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
2: Bayangkan, jika

jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Bahkan kalau kami coba menghitung kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dari hari ke sehari, dari bulan kepada bulan yang lain, dari tahun beranjak kepada tahun berikutnya, Tuhan, kami senantiasa menyaksikan, melihat dan bahkan mengecap dengan lidah kami betapa baik-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terbuktilah Tuhan yang menyertai Abraham, Tuhan yang menyertai Yakub, Tuhan yang menyertai Yusuf, Tuhan yang menyertai Daniel, Tuhan yang sama juga telah menyertai.

Oke, baik pendengar, terima kasih Tuhan ya. Demikian ada Jeffrey Rambing sudah melengkapi Mutiara Pagi hari ini. Saya akhiri dengan satu kidung pujian lagi ya, dari GPCC Worship, Bersoraklah. Sembari menantikan tepat pukul 6 untuk penyampaian Warta Berita Daerah dan Mutiara Pagi saya akhiri, semoga boleh menjadi berkat untuk Anda bersama keluarga.

0: Bunda.
1: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
0: Senang Bunda, tapi teman-teman tuh.
1: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
0: Bukan begitu Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain, rambutnya beda?
1: Oh begitu, terus apa lagi?
0: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu Bunda?
1: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
0: Oh, begitu ya Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah, edisi Kamis 27 Agustus 2026.
1: Upaya-upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bagaimana melakukan upaya pengurangan risiko bencana untuk kejadian kebakaran hutan dan lahan ini.

0: Berita selengkapnya bersama saya Michael Chia. Peringat Warta Berita Daerah pagi ini, saya awali dengan informasi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD menggencarkan edukasi kepada masyarakat terkait langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
1: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD gencarkan edukasi kepada masyarakat terkait langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Upaya edukasi terus dilakukan dengan mendorong masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, termasuk pembakaran lahan secara sembarangan dan pembuangan puntung rokok di kawasan mudah terbakar. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda BPBD Sulut, Dani Repi, mengatakan langkah pencegahan dinilai penting karena karhutla tidak hanya mengancam kawasan hutan dan lahan, tetapi juga menimbulkan kabut asap yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas transportasi, serta lingkungan.
2: Langkah-langkah kami yang dilakukan oleh BPBD, paling pertama di upaya-upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bagaimana melakukan upaya pengurangan risiko bencana untuk kejadian kebakaran hutan dan lahan ini. Kami terus mengedukasi masyarakat supaya sebisa mungkin tidak membuka lahan dan membakar dan membuang puntung rokok. Pokoknya apapun yang dilaksanakan agar tidak bisa memicu kebakaran. Karena kebakaran hutan dan lahan mungkin kita semua ketahui, kejadian ini apabila sudah terjadi memang sangat sulit untuk dilakukan penanganan untuk pemadaman. Iya, dampaknya juga cukup luas.
1: Repi menyebut dengan edukasi dan keterlibatan aktif masyarakat, diharapkan kejadian karhutla di Sulawesi Utara dapat diminimalisir, sekaligus menjaga lingkungan dan keselamatan masyarakat selama periode musim kemarau. Calvin Wisang melaporkan.
0: Melakukan mitigasi menghadapi kekeringan, Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi.
3: Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon memperkuat langkah mitigasi untuk menjaga produktivitas pertanian dan membantu petani menghadapi musim kemarau. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon, Michael Joseph, mengatakan pihaknya melakukan pengecekan langsung ke lapangan guna memastikan kebutuhan petani sekaligus mengidentifikasi lahan-lahan produktif yang membutuhkan penanganan. Salah satu langkah yang dimaksimalkan adalah pemanfaatan bantuan pompanisasi yang telah diberikan sebelumnya, baik melalui Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Utara maupun Balai Sungai.
4: Sebagai langkah mitigasi dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon, kami melakukan pengecekan langsung ke lapangan terkait dengan kebutuhan dari petani dan memaksimalkan bantuan pompanisasi yang sudah diberikan baik tahun yang lalu lewat Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Utara dan juga lewat bantuan dari Balai Sungai. Kemudian memberikan bibit tanaman untuk tanah kering ya, seperti padi gogo ya dan beberapa jenis tanaman lain yang bisa bertahan di kondisi cuaca yang kering.
3: Michael menambahkan pihaknya juga berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penyiraman pada lahan-lahan pertanian yang masih produktif. Upaya tersebut dilakukan untuk mempertahankan produksi baik pada sektor tanaman pangan maupun hortikultura. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
0: Peringat hukum tua Desa Tombasian Bawah, Kecamatan Kawangkoan Barat, Jeli Alwianto Mundung mengingatkan warganya jangan membakar lahan perkebunan sembarangan supaya tidak bersentuhan dengan hukum.
5: Hukum tua Desa Tombasian Bawah, Kecamatan Kawangkoan Barat, Minahasa, Jeli Alwianto Mundung secara tegas mengatakan jika didapati ada warga dengan sengaja melakukan upaya membakar sampah sembarangan di tengah permukiman dan di lahan perkebunan, maka pemerintah desa akan melakukan tindakan berupa sanksi pidana 15 tahun penjara dan denda 15 miliar berdasarkan aturan yang ada. Untuk itu, agar supaya tidak bersentuhan dengan hukum, maka hukum tua Jeli Alwianto Mundung menghimbau warga masyarakat Desa Tombasian Bawah, Kawangkoan Barat, untuk tidak membakar sampah sembarangan dan selalu meningkatkan kewaspadaan menghadapi cuaca ekstrim, panas berkepanjangan disertai angin.
6: Tapi musim kemarau yang berkepanjangan ini, jadi lewat juga surat edaran nomor 16 tahun 2026, jadi menghimbau kepada seluruh masyarakat supaya kita waspada di musim kemarau ini, kita hati-hati dengan api. Jadi kita tidak boleh sembarang untuk membakar sampah sembarangan di rumah, bahkan juga lahan perkebunan. Jadi dengan tindakan kita yang menyalahi undang-undang yang berlaku, jadi kita tentu kita akan mendapat sanksi pidana 15 tahun dan denda 15 miliar. Itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi sangat diimbau, diharapkan kembali pada kita masyarakat untuk waspada di musim kemarau ini.
5: Begitu juga Kuntua Jeli Alwianto Mundung mengingatkan kepada para pelaku usaha industri rumah panggung di Desa Tumbasian Bawah untuk selalu memperhatikan pemicu terjadinya kebakaran dan dari sisa olahan kayu. Di mana belum lama ini telah terjadi musibah kebakaran karhutla, tapi pemerintah dan masyarakat sangat sigap melakukan upaya pemadaman yang maksimal dan tidak menimbulkan bencana. Dari Minasa, Jawa Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Cargill Indonesia Murang tetap komitmen dengan konservasi bahari di Minahasa Selatan.
7: PT Cargill Amurang tetap komitmen dengan program konservasi bahari yang berkelanjutan dengan semangat ekowisata. Melalui Corporate Social Responsibility CSR, perusahaan minyak nabati tersebut telah melakukan banyak kegiatan konservasi seperti mangrove di sejumlah kawasan pesisir Minahasa Selatan. Pelestarian pesisir juga berlangsung di pesisir pantai yang berpotensi mendatangkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat desa, yaitu prospek ekowisata. Telah berjalan selama beberapa tahun, yaitu program peningkatan mangrove dan terumbu karang di pesisir pantai Desa Kapitu, Amurang Barat. Bersama Manengkel Solidaritas dan terakhir PNM Manado, Cargill menyemai terumbu karang dengan ratusan modul di dasar pantai Kapitu, seperti ungkapkan Julius Sulupadang.
8: Kami mendorong juga mitra-mitra yang lain ya, karena ini momentum juga untuk restorasi yang lebih cepat. Apa yang dibutuhkan, ya bukan cuma kami sebagai Cargill dan CSR, harapan kami ada mitra lain, dan hari ini sudah dibuka tambahan mitra dari PNM, dan harapannya ke depan akan ada mitra lain. Dengan
7: melalui rehabilitasi terumbu karang, Cargill Amurang yakin ke depan Pantai Kapitu akan setara Bunaken untuk taman lautnya dengan keunggulan pantai ramah tanpa bebatuan untuk aktivitas di tepian. Audi Kandores melaporkan.
0: Kepala Kantor Kementerian Agama Talaut mengapresiasi kerukunan umat beragama yang terbangun dengan baik.
9: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Talaut Suratnoh mengapresiasi terjaganya kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Kepulauan Talaut. Menurut Suratnoh, kehidupan masyarakat yang hidup rukun dan saling menghargai antar umat beragama merupakan modal penting dalam menjaga keamanan serta keharmonisan daerah. Ia mengatakan kerukunan yang telah terbangun selama ini harus terus dipelihara dan menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
10: Kerukunan antar umat beragama yang lebih solid, yang lebih bagus, karena kerukunan umat beragama di Kabupaten Kepulauan Talaut ini merupakan sesuatu hal yang sangat luar biasa karena sudah terjalin begitu lama.
9: Bahkan Kemenag Talaut mengajak masyarakat untuk tetap menghormati perbedaan keyakinan, mengedepankan toleransi, serta tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi yang dapat memicu perpecahan. Ia berharap semangat kebersamaan dan toleransi antara umat beragama di Kabupaten Kepulauan Talaut terus terjaga, sehingga terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan harmonis. Marsuki Mengero melaporkan.
0: Dan selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan tanggapan masyarakat terkait kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA cenderung meningkat saat musim kemarau.
11: Terima kasih, nama saya Aldi dari warga Bumi Beringin Manado. Terkait dengan ISPA, memang kalau kemarau panjang bisa berdampak langsung kepada penyakit ISPA ini. Ini biasanya melonjak signifikan kalau tidak ada solusi yang harus kita lakukan. Nah, ini penyebab utamanya karena suhu udara panas dan minimnya curah hujan membuat debu atau polutan lebih mudah melayang dan terhirup. Itu juga ada dampak fisik kalau tidak salah. Udara kering ini membuat selaput lendir, saluran pernapasan kering, sehingga kemampuan menyaring kuman dan polusi menurun. Nah, kalau dari pribadi sih punya ada beberapa solusi yang harus kita lakukan sama-sama, di mana kita harus pakai masker dan banyak minum air. Nah, itu akan kita terhindar dari penyakit ISPA. Biasa juga
12: setiap orang ini harus lakukan cuci hidung, gunakan cairan yang memang dari dokter sendiri atau dari yang mengetahui itu, menghirup uap air panas yang paling penting kalau kita sudah kena ISPA, dan datangi puskesmas atau ke faskes-faskes yang ada atau ke dokter. Nah, itu paling kalau solusi dari pribadi saya. Mungkin hanya itu, terima kasih.
13: Saya Mark Ruberiman, warga Kota Manado, tentu menyingkapi tentang perihal dampak kemarau yang sangat panjang, dan kita melihat bahwa banyak hal sekarang terjadi peningkatan penyakit, khususnya ISPA. Kurun waktu per minggu saya melihat tabel yang telah diumumkan dalam kemarau panjang yang sedang berlangsung ini, kurang lebih 400.000 yang kena ISPA per minggu di Indonesia. Pak, selain ISPA berdampak juga kepada kebutuhan air bersih yang kita memiliki, juga kebakaran. Dan dampak kebakaran ini juga menyebabkan banyak sekali penyakit dan menghalangi juga apa-apanya ini. Tentang pertanian-pertaniannya ada semuanya bahan-bahan menjadi mahal. Kita lihat saja rempah campur yang sering kita beli di pasar harganya cuma 1.000, saat ini sudah menjadi 3.000 sampai 4.000 per buah. Dan saat ini kita lihat bahwa hampir banyak orang sudah mengalami batuk, beringus karena dampak daripada kemarau panjang yang ini. Maka perlu pencegahan, pembagian masker khususnya dari dinas kesehatan dan dari instansi terkait untuk terus melakukan pengobatan-pengobatan gratis, dalam hal ini pembagian masker lebih khusus kepada seluruh warga yang ada di Kota Manado dan Sulawesi Utara pada umumnya. Terima kasih.
0: Berita-berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Manado dan dipancarluaskan RRI Talaut. Kita ke berita selanjutnya, pendengar. Kepolisian akan menyelidiki peristiwa kebakaran yang melanda gedung kosong SMK Negeri 1 Talaut di Kecamatan Melongwane Talaut pada Selasa dini lalu.
14: Kebakaran yang terjadi di gedung SMK Negeri 1 Talaut, Kecamatan Melongwane pada Selasa dini hari 25 Agustus 2026 lalu, sekitar pukul 3.00 waktu Indonesia Tengah, masih terus dilakukan pengembangan penyelidikan oleh pihak kepolisian. Penyebab terjadi kebakaran tersebut disebabkan oleh karena akibat kelalaian manusia atau sebab lain seperti faktor alam. Karena daerah Talaut yang saat ini sementara mengalami kekeringan akibat musim panas berkepanjangan. Kepala Bagian Ops Polres Kepulauan Talaut AKP Yakobus Melale yang memimpin langsung proses pemadaman dan penyelidikan ini mengatakan penyebab kebakaran hingga kini belum dapat dipastikan dan masih dalam penyelidikan pihaknya.
15: Untuk sementara masih dalam proses penyelidikan karena yang difokuskan adalah bagaimana cara memadamkan api. Nanti tim identifikasi akan turun untuk memastikan penyebab kebakaran. Kami masih belum bisa memastikan, nanti hasil penyelidikan yang akan menentukan. Intelijen sementara mendalami, dan yang jelas kami akan berupaya untuk mengungkap penyebab kebakaran. Sementara ini dua bangunan yang kalau dipastikan kerugiannya kurang lebih 300 jutaan. Ya, ruang belajar yang sudah tidak difungsikan karena mungkin lagi liburan anak-anak sekolah. Ya, salah satu kendala adalah tidak adanya pemadam kebakaran dan fasilitas pemadam lainnya, sehingga dapat menghambat untuk pemadaman baik dari kepolisian ataupun warga setempat yang berupaya memadamkan api.
14: Keterbatasan sarana menjadi kendala proses pemadaman karena Kabupaten Kepulauan Talaut belum tersedia mobil pemadam kebakaran. Kendaraan URC Polres Kepulauan Talaut kemudian dikerahkan untuk mengangkut air ke lokasi kebakaran di SMK Negeri 1 Talaut. Selain itu, masyarakat turut membantu proses pemadaman menggunakan peralatan sederhana hingga api berhasil dikendalikan atau dipadamkan. Dalam peristiwa ini, dua kendaraan yang berada di lokasi, masing-masing satu unit sepeda motor dan satu unit bentor, turut terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Gedung yang terbakar diketahui merupakan bangunan dalam keadaan kosong, hanya terdapat sejumlah lemari dan kursi sekolah, dan tidak ada aktivitas persekolahan oleh para murid dan tenaga pengajar. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi terakhir, pendengar. UPP Pelabuhan Melongwane menyebut aktivitas nelayan dan pelayaran sekarang ini harus memperhatikan situasi tinggi gelombang laut. Berdasar informasi dari BMKG, pasalnya bisa terjadi perubahan prakirawan.
14: El Nino pengaruhi tinggi gelombang perairan laut di Sulawesi Utara, khususnya di perairan Kepulauan Tahuna dan juga Talaut. UPP Pelabuhan Melongwane menyebut kondisi ini sehingga aktivitas nelayan dan pelayaran harus memperhatikan situasi tinggi gelombang laut berdasar info dari BMKG. Pelaksana tugas PLT Kepala Kantor UPP Pelabuhan Melongwane, Krisno Wenset, mengatakan kondisi sekarang aktivitas pelayaran harus lebih waspada, berhati-hati, pasalnya gelombang laut sekarang ini terjadi perubahan tingginya.
16: Ya, kami juga sebelum memberikan surat persetujuan berlayar, di Inapornet itu wajib upload juga data gelombang 7 hari ke depan. Jadi semua nahkoda, semua agen, jadi sebelum terbitkan SPB, upload juga gelombang 7 hari ke depan, di sini kan ada kelihatan tuh posisi itu berapa meter, berapa meter. Jadi tetap update dengan dari BMKG.
14: Sementara itu, berdasar informasi data BMKG Maritim Bitung, peringatan dini gelombang tinggi tanggal 26 Agustus 2026 sampai dengan 29 Agustus 2026. Kondisi sinoptik menunjukkan siklon tropis Atsani di timur Filipina bergerak ke arah utara, pada umumnya angin dominan bertiup dari arah tenggara barat daya. Dengan kecepatan rata-rata 10 sampai dengan 30 knots, kecepatan angin tertinggi berpeluang terjadi di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaroa yang dapat meningkatkan tinggi gelombang di sekitar wilayah tersebut. Sementara tinggi gelombang 1,25 sampai dengan 2,5 meter sedang berpeluang terjadi di perairan selatan Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara, Sitaroa, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, dan juga Laut Maluku. Demikian Hendra Asa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manado, saya Michael Cia. Selamat pagi.

0: Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama rangkuman informasi Warta Berita Daerah tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan kita lanjutkan ya, Manado pagi ini untuk melengkapi informasi Anda ya. Kondisi cuaca seperti apa lagi untuk hari ini? Apakah masih ada potensi panas ya, atau akan ada potensi hujan? Kami sudah terhubung bersama dengan BMKG Sulawesi Utara, ada Bung Aldi ya, yang akan menyampaikan informasi cuaca untuk kita di pagi ini. Ya, baik, selamat pagi Bung Aldi.
1: Selamat pagi Bung.
0: Oke, Bung Aldi, kira-kira bagaimana kondisi cuaca untuk wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya hari ini? Apakah masih ada potensi panas atau ada potensi hujan atau seperti apa? Dan apakah musim kemarau ini puncak? Puncaknya akan berlangsung sampai kapan ini, Bung Aldi? Ya, silakan.
1: Baik. Selamat pagi pendengar setia RRI. Senang sekali kami bisa menyapa Anda pada pagi hari ini. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari kami BMKG Sulawesi Utara. Berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 waktu Indonesia bagian tengah. Untuk hari ini, cuaca di seluruh wilayah Sulawesi Utara secara umum masih diperkirakan cerah berawan, baik pada pagi, siang, sore, malam hingga esok dini hari. Kemudian untuk angin di perairan Sulawesi Utara, hari ini dominan dari arah selatan, dan kecepatan berkisar antara 10 hingga 25 knot. Untuk gelombang, waspada angin kencang dan tinggi gelombang kategori sedang berpeluang terjadi di perairan selatan Sulawesi Utara, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, perairan Kepulauan Talaut, dan Laut Maluku. Untuk lebih detailnya, tinggi gelombang di Laut Sulawesi berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di perairan utara, Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 1 meter. Di perairan selatan Sulawesi Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Lalu di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, Sangihe Talaut hingga Laut Maluku berkisar antara 1 hingga 2 meter. Lalu air pasang diperkirakan terjadi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia bagian tengah dan pukul 22.10 waktu Indonesia bagian tengah. Sedangkan air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian tengah dan 4.40 waktu Indonesia bagian tengah esok hari. Baik pendengar setia RRI, saat ini Sulawesi Utara masih di puncak musim kemarau yang bersama dengan El Nino kategori sangat kuat. Sehingga kondisi kemarau ini masih lebih kering dan dari normalnya. Masyarakat tetap kami himbau untuk waspada terhadap kebakaran hutan dan lahan. Dengan tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah secara terbuka. Jika menemukan titik api, segera laporkan ke pihak berwenang. Masyarakat dihimbau menghemat penggunaan air bersih untuk menjaga ketersediaan pasok selama kemarau. Bagi masyarakat pesisir, nelayan, dan pengguna transportasi laut, selalu pantau informasi cuaca dan peringatan dini BMKG. Dikarenakan angin kencang selama musim kemarau berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang. Perkiraan musim kemarau sendiri masih bertahan hingga mungkin puncaknya di Oktober, bahkan dapat bertahan hingga awal tahun 2027 nanti. Namun untuk informasi lebih update-nya dapat masyarakat cek lagi di sosial media resmi kami, baik di aplikasi info BMKG ataupun kanal-kanal sosial media resmi kami. Demikian mungkin informasi cuaca dan gelombang laut. Saya Aldi, saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya, Bung Aldi. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Selamat pagi.

Oke, baik, pendengar, demikian tadi ya rangkuman informasi update ya terkait dengan kondisi cuaca dan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh BMKG bahwa ya diprediksikan puncak musim kemarau masih terus berlangsung bahkan sampai Oktober ya. Oke, sambil menyikapi kondisi cuaca hari ini lagi ya tentunya kita terus dihimbau untuk banyak mengkonsumsi air putih dan juga menghemat air ya penggunaannya. Dan baik pendengar, kita lanjutkan lagi Manado pagi ini. Serangkaian musik informasi spesial akan melengkapi ruang dengar Anda. Dan pagi ini ada yang menarik untuk kita bahas nanti ya. Baik, dalam opini publik ini terkait dengan dampak kemarau bagi kesehatan masyarakat. Nanti kita akan bahas bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara ya. Di jam 9 nanti, tapi di jam 7 Anda akan ikuti opini publik untuk membahas topik yang sama. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Clay, saya baru dengar berita katanya banyak anak muda di Manado yang sukses dengan bisnis ekonomi kreatif ya. Apa sih itu ekonomi kreatif? Kamu tahu nggak?
1: Ekonomi kreatif? Oh, jadi gini singkatnya. Ekonomi kreatif itu rupa kegiatan ekonomi yang berbasis pada ide, kreativitas, dan bakat manusia. Contohnya, desain produk lokal, konten digital, kerajinan tangan khas Sulawesi Utara, atau usaha kuliner dengan konsep yang menarik.
0: Wih, menarik juga ya. Tapi, apa bisa benar-benar menjadi sumber penghasilan yang stabil?
1: Oh, tentu saja. Banyak teman kita yang awalnya cuma hobi membuat kerajinan nyaman dari bahan-bahan lokal. Tapi sekarang sudah bisa ekspor keluar. Yang penting kita mengemas nilai kreatif dengan baik dan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya.
0: Oh, begitu. Terus, apa saja sih contoh bisnis di sekitar kita?
1: Ada banyak. Ada yang membuat video konten tentang wisata alam di Manado lewat platform digital. Ada yang mendesain kaos pakai motif batik khas Minahasa. Juga ada yang membuat produk makanan olahan dari bahan-bahan lokal seperti cakap fufu dengan kemasan modern. Pokoknya semua itu sudah termasuk ekonomi kreatif.
0: Saya jadi ingin mencoba nih. Ada nggak sih tipsnya?
1: Nah, gitu dong. Sebagai anak muda kan harus semangat dan kreatif. Dan untuk tipsnya, mulai dari apa yang Anda tahu dan kuasai.

manfaatkan teknologi sebagai sayapmu, dan buktikan bahwa karya tangan dan ide dari Manado bisa bersaing di kancah yang lebih luas. Ayo, ciptakan masa depan ekonomi kita dengan sentuhan kreatif

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech, 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan, sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
4: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
5: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
4: Maksudnya gimana ya?
5: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
4: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
5: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
6: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik pria, demikian ada Glenn Fadli ya dengan Selamat Pagi Dunia. Kembali sudah menyapa Anda yang pagi ini sudah mulai disibukkan lagi ya dengan aktivitas awal. Ya, semoga harapan hari ini kembali boleh meraih kesuksesan. Oke, baik pendengar, sebelum kita lanjutkan untuk opini publik pagi ini ya, kita akan membahas bersama pagi ini terkait dengan topik ya dampak kemarau bagi kesehatan masyarakat. Saya coba ya mohon perhatian sejenak ya untuk menyampaikan satu informasi berita panggilan sidang. Ya, berasal dari Pengadilan Negeri Armadidi telah memanggil Sandra Linda Gagunting bertempat tinggal di Jaga 4 Desa Lantung Kecamatan Wori Minahasa Utara, sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat.

0: Untuk dapat menghadap di persidangan di Pengadilan Negeri Armandidi yang diselenggarakan pada Selasa 15 September 2026 pukul 10.00 WITA dalam perkara perdata antara Barents Unsong sebagai penggugat lawan Sandra Linda Gagunting sebagai tergugat. Demikian relas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan atas nama Jurusita, saya Nasir Sahibondang. Oke, baik pendengar, kita akan lanjut ya untuk opini publik pagi ini. Sekali lagi kita akan membahas bersama. Terkait dengan dampak kemarau bagi kesehatan masyarakat, bagaimana, seperti apa tanggapan opini Anda, masukan Anda, ya, menyikapi dampak musim kemarau. Dan tadi pagi juga sudah diinformasikan oleh BMKG bahwa dampak musim kemarau masih akan terus berlanjut ya, bahkan berkepanjangan. Dan puncak musim kemarau juga diperkirakan sampai di bulan Oktober nanti. Ya, topik pagi ini juga akan dibahas ya melalui sulut bicara bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara di jam 9 pagi ini. Oke, jangan kemana-mana, saya akan kembali untuk Anda. Ya, saya coba hadirkan dulu beberapa lagu spesial melengkapi semangat Anda untuk pagi ini.
1: Vibe out! Wait a minute. Dengerin.

0: Best line alone. Don't be alone. Just fall in love.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik, pergi hari bikin ada musik kimia band dengan lagunya Kolam Susu. Ya, melengkapi pagi Anda, dan kita lanjutkan ya, pendengar opini publik, silakan di line telepon 0821-958-35080. Bagaimana kita menyikapi dampak dari musim kemarau? Ya, dan topik ini juga sekali lagi akan dibahas nanti dalam sulut bicara bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Ya, dampak musim kemarau bagi kesehatan masyarakat. Silakan di 0821-958-35080. Yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim SMS ataupun WhatsApp Anda. Oke, baik. Selamat pagi opini publik. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak John.
1: Halo. Selamat pagi, Michael.
0: Ya, selamat pagi, Pak John. Selamat berkuda sehat, apa ya? Lagi? Sehat juga. Pak John juga sehat ya?
1: Puji Tuhan.
0: Oke, baik. Pak John, kawan-kawan, ya.
1: Iya, terima kasih banyak. Karena itu Pro 188,2 so ada.
0: Oke.
1: Saya, Michael, memang sudah di pertengahan Piala Dunia, mati tuh 88,2.
0: Iya.
1: Cuma yang menghilang sekarang, Michael, programa 3 tidak berada di udara.
0: Di seputaran Kawangkoan ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Biasanya ada Miss Sunda.
0: Oke. Ya, baik. Ya. Terima kasih untuk informasinya, Pak John. Ya, silakan Pak John, ya, bagaimana opini Anda?
1: Untuk menyikapi musim kemarau ini, memang agak banyak kesehatan ada yang menurun. Kadang-kadang, aduh, panas, dingin. Kalau di Kawangkoan, panas. Kalau jam 4 sore, mulai jam 5 mulai dingin. Angin. Jadi... tapi yang lain-lain, hujan, Michael. Seperti pada beberapa hari yang lalu di Tombatu itu ada hujan.
0: Di Minsel kalau nggak salah kemarin
1: Minsel,
0: itu ya.
1: Minsel, iya. Minsel, iya. Minas Tenggara, hujan. Di Tombasok Baru, di Liandok, hujan. Tapi orang mengucap syukur apa yang Tuhan buat itu adalah baik. Karena orang ini kan cuma, apa, orang ini kan itu... cuma sementara. Jadi apa yang Tuhan berikan, orang terima saja. Tapi memang orang harus menyikapi musim kemarau ini dengan apa kesehatan, makanan-makanan yang bergizi.
0: Iya,
1: dan
0: Pak,
1: juga memang
0: Pak John,
1: orang dulu, Michael, tahun-tahun 60-an,
0: iya,
1: orang kalau musim kemarau tersedia air di depan-depan rumah.
0: Di bulu ya?
1: Bambu, ya, bulu. Jadi, so siapkan untuk menjaga hal-hal yang orang tidak inginkan.
0: Tapi kalau di Kawangkoan untuk sekarang ini bagaimana, Pak John? Apakah musim kemarau berdampak pada air juga ataupun kesehatan masyarakat di sana?
1: Air.
0: Sekarang.
1: Memang air menurun. Sebenarnya stabil. Tapi memang sekarang so banyak yang ada sumber bor. Biar lagi sumber bor tapi tetap air tetap turun, kurang stabil. Jadi saya harapkan kita lanjutkan dulu, Michael. Jadi tahun 60-an orang tua so bilang kalau so musim kemarau orang sadia air di bulu untuk menjaga hal-hal yang apa tidak orang inginkan. Seperti si jago merah. Jadi saya menghimbau kepada perokok-perokok aktif, Michael, supaya jangan membuang puntung rokok sembarang. Ini kata tuh orang-orang yang bakar-bakar rumput itu, Michael, orang harus hati-hati. Iya kan? Orang juga berdoa pada Tuhan, supaya Tuhan berikan udang pada orang, apalagi petani-petani, Michael, kan? Jadi orang itu perlu hujan. Tapi seperti apa yang dikatakan tadi, apa yang Tuhan buat, Tuhan beri,
0: itu baik
1: adalah
0: katanya.
1: Baik. Jadi saya harapkan kepada kita harus berhati-hati. Jaga kesehatan, ya toh.
0: Kalau ya, kalau harapannya untuk pemerintah seperti apa, Pak John?
1: Harapan kepada pemerintah harus mengantisipasi atau berkunjung ke daerah-daerah untuk melihat apa yang terjadi di desa-desa di Kabupaten Minahasa dan provinsi seluruh Indonesia.
0: Kalau untuk di Kawangkoan bagaimana perhatiannya?
1: Bagus, baik.
0: Oh ya, oke.
1: Okay. Jadi banyak yang pemerintah menghimbau kepada masyarakat harus hati-hati, ya, supaya tidak apa, iya toh, Michael?
0: Oke.
1: Okay. Ya. Bye. Itu juga Michael.
0: Iya.
1: Salam buat Pak Buts di Korea Selatan. Selamat pagi Michael. Shalom.
0: Baik, terima kasih. Berkati. Selamat pagi Pak John Simbar. Terima kasih juga untuk informasinya ya Pak John. Ya silakan di belakangnya Pak John Simbar ya, terkait dengan topik kita untuk pagi ini di opini publik, silakan di 0821 958 35080. Bagaimana menyikapi dampak musim kemarau bagi kesehatan masyarakat? Ya, kalau di tempat Anda seperti apa ya dampak dari musim kemarau? Oke, baik, kita ke lain telepon lagi, opini publik, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Sagai.
2: Ya, selamat pagi.
0: Oke, baik.
2: Ya, lu pagi yang cerah.
0: Iya. Pagi-pagi sesama dengan tengah hari, Kang Pak Sagai.
2: Iya.
0: Panas matahari sudah sangat menyengat ini pagi ini ya.
2: Okay. Ya, memang so DP musim.
0: DP musim, ya. Yeah.
2: Tadi pagi mendengar informasi dari BMKG, ya orang masih tetap bersabar dengan cuaca yang ada.
0: Betul, karena masih akan terus berkepanjangan sampai Oktober, ya, di perkiraan.
2: Iya, bahkan perkiraan sampai Desember.
0: Desember, ya.
2: Tapi segala sesuatu tergantung terampai proposal lewat doa.
0: Iya, betul sekali.
2: Kalau memang proposal lewat doa, yang bukan tentu ya kita bersyukur untuk itu baik untuk orang semua.
0: Iya.
2: Memang kalau cuaca begini, petang bikin apa? Kita semua akan pada siap ditanam solar, tapi belum bisa berbuat apa-apa karena cuaca. Oleh karena itu, kaitan dengan cuaca ini tentu tugas dari pemerintah tak henti-hentinya menghimbau kepada masyarakat untuk jangan gegabah untuk membuka lahan baru lewat
0: pembakaran
2: korek api.
0: Betul. Iya. Halo, Pak Sagai. Halo, Pak Sagai. Wah, ini karena pengaruh jaringan mungkin ini ya, Pak Sagai. Iya. Nanti bisa dicoba kembali ya, Pak Sagai. Mohon maaf ya. Oke, ini karena komunikasi agak kurang baik ya dari Bitung. Ya, sehingga komunikasi terputus ya. Oke, saya putuskan maksudnya ya. Karena ya mungkin jaringan agak kurang baik juga ini ya pagi ini. Ya, kita ke line telepon lagi. Opini publik, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi opini publik.
0: Oke, selamat pagi Pak Sartono.
3: Apa kabar ini, Bro?
0: Kabar masih sama dengan kemarin-kemarin. Okay,
3: so tengah apa ini? Tapi antar anak buah ke sekolah, membayangkan pagi-pagi so bangun, masih jam 5, dapat lihat sama nasi jam 8. Allahu Akbar, kamu anak-anak cucu-cucu bilang, Pak, sholat ini, Pak, ini matahari kisuting. Saya bilang, ini baru jam 6, polo. Terus nongkol dulu, nanti opak mau star ke sana, ini baru jam 6. Setengah itu matahari, polo, aku pun tahu nanti opak jelaskan, tak bangka.
0: Oke, Pak Sartono.
3: Jadi ada di SMK 2 ini, satu di SD, satu di SMP.
0: Baik. Pak Sartono, ya, kalau
3: lanjut, kalau topik.
0: Iya, kalau di Kombos bagaimana?
3: Informasi yang Bung Mike so buka ini opini publik ini
0: dalam
3: hal menyangkut situasi dan kondisi
0: musim kemarau
3: yang berkepanjangan ini. Cuma memang biar bagaimanapun orang tahu karena ini musim ini sudah dulu kala sebegini. Nah, kita kembali kepada orang pribadi masing-masing yang sudah dipikir akal dan pikiran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, bagaimana orang mengantisipasi hal ini. Nah, antisipasi ini dalam hal ini dia, karena ini panas ini untuk kita bilang kepada orang, ini panas ini bukan panas sembarangan, panas ini membawa penyakit. Ada kerongkongan katal, ada kerongkongan kering. Ini antar kotoran sama di Kombos Timur ini, kita tanya pada orang sama rata-rata di Kombos, itu kerongkongan kering. Wah, hebat serak. Baru ada di iring-iringan baringus, kita pedang hati, ini musim panas.
0: Flu ya?
3: Yang kotoran boleh bodoh bang. Malam saja, tolong jangan pakai baju kalau tidur.
0: Mungkin karena debu kali ya, Pak.
3: Ya, mungkin satunya kalau menurut saya, itu Bu Mike, itu pengaruh juga memang kutuk debu. Cuman, ini masalahnya juga lagi beringus, gua. Diiringin dan beringus, dan kalau orang mau, kalau antara situasi dan kondisi begini, orang harus mandi, toh. Karena panas, gitu.
0: Ya.
3: Setelah mandi kamar, sekitar mandi jam 5 atau jam 4 atau jam 6, sudah mang.
0: Betul.
3: Ya, pokoknya udah panas-panas temani damang. Timur kemarin cuma damang. Itu ada beda kok dampak ini pas ini. Terus sebagai masyarakat harus pandai-pandai bagi orang memanfaatkan ini situasi dan kondisi khususnya dalam kesehatan juga. Dan juga air-air itu biar bagaimanapun air dalam tanah ini bisa saja bisa habis. Jadi orang harus pandai-pandai mengatur air dan mengatur kondisi situasi dan kondisi keadaan sekarang untuk menjaga terampil stamina ini. Tapi sekarang ini mulai masyarakat bersama semua. Ini semua mungkin ada maksud Tuhan. Karena panas juga ini ada bermanfaat untuk kita. Kalau kita mundur suri ke dalam, panas juga itu manfaat bagi kita. Karena kalau menciptakan ini berarti berguna juga bagi kita. Kalau kita mengenal lebih dalam. Karena betul mengantisipasi, jangan membakar lahan, jangan membuka lahan baru apa. Tapi memang kesempatan kotoran itu di saat begini. Itu petani-petani termasuk. Sudah dong petani. Orang saja cuma dekat-dekat lingkungan kotoran apa ada lahan kecil, terompet, kintal, asal kecil. Orang membakar karena terompet kesempatan. Membakar karena hujan amat, orang boleh bongkar ke tanah. Tanah ubi, tanah bete atau batata atau bahan untuk terompet kehidupan hari-hari. Untuk menongkat terompet kehidupan hari-hari. Itu kan bermanfaat. Jadi panas ini bukan yang usah mau kesalahan kita apa, tapi terang antisipasi hal-hal yang sampai tidak terjadi hal-hal terang keinginan, terang pendiri, terang keluarga, bahkan orang lain.
0: Betul.
3: Kira-kira kalau itu terang tahu bersama semua masyarakat, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara ini, kita kira akan aman-aman. Karena kita kembali kepada Yang Maha Kuasa banyak berdoa, setiap bangun tidur itu sudah ingin doa, sampai terang mau tutup mata mau tidur, harus diingin doa. Betul. Pasti Tuhan akan menggabungkan apa yang terang meminta.
0: Oke.
3: Selamat pagi, Mardin.
0: Baik. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Pak Sartono yang ada di Kombos. Iya, seperti yang sudah disampaikan juga oleh Pak Sartono tadi, bahwa memang ya kalau di seputaran Kombos itu katanya rata-rata justru dampak kesehatan yang terjadi itu banyak masyarakat yang mengalami gangguan flu gitu ya. Oke, bagaimana dengan yang lain di tempat Anda? Ya, bagaimana dampak dari musim kemarau ini? Iya, lain telepon saya buka kembali di 0821-9583-5080. Selamat pagi. Opini
4: Hai,
0: publik.
4: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Bu Rita. Oke. Kawan Koan, bagaimana?
4: Saya ada bayi-bayi semua. Cuma sekarang kan musim kemarau, jadi dampak ada banyak. Selain ada sobat musibah kebakaran.
0: Iya.
4: Karena baru-baru ini yang ada terjadi di sekitaran kami, ada kebakaran kebun.
0: Oh.
4: sudah dipadamkan. Dan juga dengan dampak musim kemarau ini juga banyak yang mengalami ISPA.
0: Gangguan kesehatan ISPA ya.
4: Gangguannya.
0: Iya.
4: Seperti saya sendiri juga mengalami seperti itu.
0: Saya juga sempat mengalami kemarin ya.
4: Ya, batu beringus, suara betul. Saya masuk kena. Jadi datangnya dari kita semua, jaga kesehatan karena cuaca ini panas berkepanjangan. Kalau boleh, orang harus jaga kesehatan. Kalau orang mau keluar rumah, jangan lupa itu pakai masker.
0: Betul.
4: Kan, berdebu-debu toh.
0: Berabu, ya.
4: Jadi, berabu. Jadi, itu menimbulkan batuk bulus. Itu saja.
0: Okay.
4: Dan sama dengan Kak John bilang tadi, kalau kata tuduh dulu ada air di muka rumah, kan?
0: Iya, betul. Di bambu. Nah, gitu.
4: Kebetulan sekali, jadi saya kami menyiapkan air di depan rumah.
0: Oh ya.
4: Di pinggir jalan itu, jadi ada air. Misalnya di sini kan banyak pengusaha di situ. Jadi orang ambil DP bak kulkas.
0: Oh.
4: Orang tempuh akan air.
0: Dibuat penampungan ya. Tapi
4: jadi penampungan air.
0: Tapi sumber air di situ gimana, Ibu
4: air
0: Rita?
4: Bor.
0: Oh, air bor, oke, okay. Baik.
4: Ya. Jadi orang semua hati-hati, jangan sembarang bikin api,
0: betul.
4: Karena itu mengakibatkan kebakaran.
0: Iya.
4: Bagi orang umat percaya, jangan lupa berdoa terus kepada Tuhan supaya boleh diberikan cuaca yang orang inginkan, boleh hujan. Panas sebagai dan boleh menghandle toran yang ada ini. Ya, itu saja Pak Mike.
0: Oke, baik.
4: Selamat pagi.
0: Oke, terima kasih. Selamat pagi Ibu Rita ya, yang ada di Kawangkoan. Oke, kita lanjutkan lagi opini publik ya pagi ini. Bagaimana dengan tempat di tempat Anda ya, terkait dengan dampak dari musim kemarau untuk kesehatan masyarakat? Opini publik, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi dengan Ibu siapa di mana?
5: Dengan Ibu Suprapti lagi di jalan.
0: Dengan siapa, Bu?
5: Ibu Suprapti.
0: Oh, Ibu Suprapti. Oke. Baik, kalau boleh tahu ini alamatnya di mana, Ibu Suprapti? Halo.
5: Kalau alamat di Kulungan Minut.
0: Oh, di Minahasa Utara. Nah, oke. Okay. Kalau di Minahasa Utara bagaimana dampak dari musim kemarau, Ibu Suprapti?
5: Kalau di Minut, karena di situ kawasan masih banyak air, mungkin tidak kesulitan untuk air. Iya.
0: Iya.
5: Jadi mungkin saya mau kasih masukan di luar topik, Pak Michael.
0: Iya.
5: Ya, jadi ini kan musim kemarau. Jadi masukan untuk yang berkepentingan itu kesempatan mungkin untuk merapikan

0: antisipasi, kita persiapkan semua. Jangan sampai ketika musim kemarau kita mengeluh, ketika musim hujan kita mengeluh.
1: Iya, betul.
0: Makanya kita persiapkan untuk mengantisipasi. Sebelum datang musim hujan, kita rapikan yang pohon-pohon, jangan sampai patah atau gimana kan ketika dia datang musim hujan. Mungkin itu aja, terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih buat Ibu Suprapti yang katanya lagi di jalan ya. Ya, Ibu Suprapti dari Minahasa Utara. Oke, kita lanjutkan lagi line telepon. Saya buka kembali opini publik. Selamat pagi.
2: Tabea.
1: Tabea, selamat pagi.
2: Selamat pagi, apa? Sehat?
1: Ya, so sehat.
2: Mantap.
1: Kemarin sempat terganggu sih.
2: Ya, sama.
1: Flu.
2: Kita memang, ya mau bilang herat, bagaimana ya, dong, bilang. Panas lah kalau pagi atau malam dingin sekali.
1: Ah, iya.
2: Itu kan dampak dari musim panas toh.
1: Iya.
2: Banyak ya, ispa lah, apalah. Dan yang kita ingatkan ke masyarakat itu penggunaan air juga.
1: Oh iya.
2: Mesti karena soba turun, ada yang seberapa hari enggak jalan-jalan tuh air. Paham? Ada yang bikin pengeluaran toh. Bahwa aku dapat untung juga orang di sini enggak terlalu jauh ada kuala toh. Ya, bukan juga kuala, memang sumber mata air yang cukup mensuplai, walaupun sekitar sini. Dan yang paling terasa rupa orang main, petani hortikultura.
1: Iya, ya, betul. Begini, sangat ya, sangat berdampak sekali ya.
2: Sangat berdampak. Memang kurang bilang ya, masa bodoh juga. Ya, mau apa?
1: Betul.
2: Mau beli air mahal.
1: Kalau
2: kan satu tong air itu yang 1000 liter 150.000.
1: 150.000 ya?
2: 150.000.
1: Itu berapa liter? 1000.
2: 1000 liter.
1: 1000 liter. Wow.
2: Jadi mesti belum tuh mau kerja mau sirang atau apa ya. Memang kan semua itu dengan usaha. Jadi memang YP dampak ya cukup untuk ya karena ini juga kalau kita ikuti masih agak panjang tuh.
1: Iya, betul.
2: Kalau dia sampai September juga enggak hujan, ya memang Natal memang payah. Orang Kristen memang terutama patah daerah, pasti itu dampak tuh. Kan contoh rupa sekarang pemerintah bilang beras itu kan surplus tuh. Kan di pasaran mah enggak mau turun. Justru dia naik. Nah, bagaimana itu pemerintah mau menjawab itu?
1: Okay.
2: Itu kan mesti dijawab oleh pemerintah tuh. Kan itu orang dapat rasa, memang dapat rasa. Begitu juga dengan rupa sayur. Kalau memang pasti dia mahal, tapi juga kalau sudah terlalu mahal, pasti masyarakat sudah mau beli.
1: Iya, betul.
2: Iya tuh.
1: Iya.
2: Coba misalnya contoh Mike tuh kol setengah kilo so itu sekarang 20.000.
1: Iya, sayur katanya lagi naik ini ya. Rempah-rempah iya, juga lagi naik ini.
2: Berkat bagi petani yang so ada dan mar kalau juga setal mahal di pasar orang sering mau beli.
1: Betul.
2: Iya, toh kan nggak ada pemasukan. Begitu juga cabai sekarang stok kalau di Tomon sini 90 satu kilo. Nah, kalau bagaimana orang mau beli paling dia beli 5.000, 10.000 paling bagi dia juga memang GP dampak itu. Dan memang kalau kita ikuti, kalau kita pernah rasa ini musim panas ini Mike 6 bulan. Kalau saya tidak salah itu tahun 71 itu kalau saya tidak salah. So agak lupa. Cukup panjang. Dan kita papa cerita, ini gara-gara musim panas waktu tahun 40-an itu masuk tentara karena musim panas 9 bulan. Itu sejarah itu yang kita masih ingat, banyak waktu itu orang-orang Minahasa waktu itu masuk tentara, jadi tentara kan waktu itu. Ternyata katanya setelah tertelusuri itu, gara-gara itu panas 9 bulan, memang orang memang so kurang tiba cari makanan di utang, yang di pinggir-pinggir kobong. Nah, memang sering boleh katakan. Jadi, kalau melihat dan orang sejarah yang orang solewati, yang kita solewati, sedang ya bukan juga biasa. Mungkin ini jangan juga bilang sudah biasa, bukan. Ya enggak juga begitu. Mungkin itu ini memang karena dia kondisi alam yang
1: kondisi
2: sekarang, global warming. Ini kan dampak dari global warming. Contoh orang lihat, di Vietnam, gimana itu?
1: Iya, hampir di semua negara banjir. Memang berdampak, ya.
2: Memang berdampak.
1: Ada yang
2: di negara lain banjir. Iya.
1: Baru-baru di Nepal kalau nggak salah itu, ya.
2: Di Nepal kan. Ada juga di mana di Vietnam atau
1: banjir
2: di China.
1: Banjir itu.

0: Cina juga ya.
1: Filipin juga kan waktu itu tropis kan banjir tuh. Jadi memang ini alam orang mau prediksi bagaimana ya. Nggak sehebat apapun orang
0: sudah tidak bisa diprediksi memang, lagi.
1: Sudah nggak bisa diprediksi. Orang nggak bisa bantai itu. Orang sadar memang ada yang lebih berkuasa dari manusia. Sehebat apapun teknologi pakai AI itu nggak mampu. AI nggak mampu.
0: Pak Jokowi. Iya. Pak Jokowi, kalau di seputaran Tomohon bagaimana dengan dampak kesehatan di sana?
1: Oh, kalau kita ikuti banyak juga yang paling banyak
0: flu.
1: Dengan apa? Karena kita juga beberapa hari lalu pernah sampai sekarang justru masih terasa.
0: Betul.
1: Padahal kalau mau pikir kan biasa kan kalau flu itu antara musim hujan ke musim panas atau musim panas ke hujan. Tapi ini enggak, ini kalau kita ikuti tuh panas ini mau 3 bulan.
0: Betul, sudah hampir mau masuk 3 bulan, iya.
1: Iya, semua masuk 3 bulan. Kalau di Tomohon sini kan, itu kan dalam 3 bulan, semua ke 3 bulan itu baru satu kali, cuma satu kali hujan waktu itu. Itu kalau tanda salah 2 bulan, tua-tua Juni, itu kalau tanda salah.
0: Kalau,
1: muda Juni.
0: Kalau untuk
1: semua 3 bulan.
0: Iya, untuk perhatian pemerintah seperti apa Pak Jokowi di Tomohon?
1: Kalau kita lihat dan kita ikuti, pemerintah selalu mengingatkan.
0: Tetap menghimbau.
1: Himbauan bakar, lahan atau apa. Penggunaan air juga mesti lebih apa. Jangan juga, karena orang yang berpikir, orang air banyak. Betul, Mark. Orang ini sedangkan sungai-sungai atau apa besar boleh kering. Apalagi cuma parigi. Jadi itu kan mesti juga jadi perhatian untuk kita masyarakat bahwa ya memang kata, ini orang tantangan sebagai manusia. Yeah. Apa orang masih yakin dengan Tuhan atau senyana? Ini kan jadi apa bagi itu tuh? Jadi kalau menurut kita pemikiran, jadi tak kira semua pihak mesti sadar bahwa memang apalagi juga kan tuh orang ikuti dari BMKG dan pihak-pihak yang berwenang tuh.
0: Iya yeah, betul.
1: Dia bisa sampai DCO Oktober lah. Mungkin di Oktober kalau itu kan orang minta tuh.
0: Iya, sesuai prediksi. Iya, sesuai prediksi BMKG juga tadi pagi itu katanya sampai Oktober, Desember malah. Iya.
1: Nah, itulah. Jadi orang mesti siap. Kemarin tadi juga siap.
0: Itu tapi itu baru prediksi ya.
1: Iya, kan prediksi manusia kan.
0: Iya.
1: Tidak sama dengan Pak Sagai bilang tadi tuh. Jadi yang penting mesti ada doa.
0: Iya, betul, doa, disertai dengan doa.
1: Ada doa,
0: Okay.
1: Jadi saya kira itu cuma nanti tambang lain sambung.
0: Iya.
1: Makasih banyak dan mantap ini. Komang kita makasih dari 88,2 so mengudara ulang.
0: Okay, baik.
1: Itu cuma. Iya. Makasih banyak. Selamat pagi Tabea.
0: Tabea, selamat pagi. Terima kasih Pak Jokowi ya. Oke, sebelum kita ke lain telepon lagi, saya bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk dari Ibu Grace di Langgoan. Ya, kalau dari Langgoan ini katanya dampak musim kemarau di mana-mana terdampak banyak yang flu katanya ya. Bahkan lewat kebakaran hutan, masyarakat terdampak ISPA. Dan di musim kemarau ini banyak yang terjadi kekeringan, sehingga banyak yang gagal panen dan tidak bisa bertani. Dan pesan buat masyarakat juga, hati-hati ketika bakar sampah harus dijaga, jangan dibiarkan. Dan periksa aliran listrik, jangan ada yang korslet. Makasih dari Ibu Grace Selangoan. Oke, kita ke penelpon berikut. Ya, opini publik, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Halo. Halo, Pak Yos. Baik. Untuk jaringan komunikasi melalui WhatsApp ini kayaknya ada sedikit gangguan ya. Oke, kita ke penelpon lagi. Opini publik, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat Opini pagi, publik. Cliff.
2: Okay. Perwakilan Motoling.
0: Motoling, ya. Minsel, kalau nggak salah kemarin apa? Kemarin dulu, katanya sudah hujan.
2: Kalau
0: sudah hujan.
2: Ini cuma ada sempat gerimis.
0: Oh, gerimis saja.
2: Karena kan perbatasan Tompaso Baru. Cuma memang daerah Tompaso Baru itu hujan deras.
0: Iya, oke. Baik, kalau dari Motoling bagaimana dampak kesehatan di sana, Bung Cliff?
2: Kalau dampak, banyak dampak ini.
0: Banyak, ya.
2: Kesehatan, pertanian, pembilasan suat banyak yang kering. Kemarin juga di Petrampi Kampung itu, ternyata kata orang cuma bakar begitu, tapi kata itu no, antusias masyarakat cepat merespon. Ternyata dicek di kobong, cuma bakar, tapi bisa ditanggulangi.
0: Ditanggulangi.
2: Waktu itu, kita langsung telepon di BNPB.
0: BNPB ya. Oh. Jadi ketika
2: bilang dia titik koordinat di mana? Tuh, kita jelas tuh di mana nih, ternyata kan tuh. Aman dong. Kemarin juga sempat ternyata kayu dong bakar karena ada ofu di apa tuh di
0: di pohon.
2: Kayu. Aduh, kalau berbondong-bondong pikir, semua kota itu. Cuma tadi malam, pemerintah lagi sampaikan karena itu kayu rubuh. Cuma takutnya dia api itu, kata, jangan kena
0: siapa
2: dong, di rumpuh pun menyebar.
0: Yeah.
2: Tapi itu no responsif dari masyarakat, itu cepat karena karena memang orang tanggap dong. Karena orang takut, ini api, kata, toh.
0: Cepat tanggap
2: karena
0: ya.
2: Karena itu kan banyak, jangan belakang kucingke, kelapa, pongseo, dan lain sebagainya, itu kan akan jadi apa kan. Jadi ya itulah. Kalau masyarakat satu bersatu pasti cepat.
0: Ya itu makanya penting sekali kalau ada kolaborasi kerjasama begitu ya.
2: Iya betul betul. Terus dampaknya kesehatan kita saja ini sudah mulai bak flu ini.
0: Nah so kena lagi nih. Kemarin kan sempat batuk panjang itu, juga.
2: Cepat-cepat ini jangan sama yang itu lalu dulu hampir.
0: Saya juga baru lewati kemarin.
2: Michael ini sempat
0: sampai hilang suaranya.
2: Iya, kita dengar-dengar lagi di beberapa apa dan penyiar-penyiar RRI banyak yang begitu.
0: Iya.
2: Terus kalau Prof 3 ini ada, Pak John udah bilang sempat di belakang menghilang ini ada.
0: Oh, itu
2: penyiar sekarang Rudy Fay.
0: Kalau di Motoling mungkin, tapi kalau di Kawangkuan berbeda mungkin ya?
2: Ah, nggak tahu di Pemanjara. Setahu kita kan kalau Terex Serial kan itu 104 kan untuk Sulawesi Utara.
0: Iya.
2: Mungkin coba benahi Pak John ke radio itu. Itu posisi biasanya begitu toh.
0: Bisa jadi.
2: Mungkin cuma posisi orang cari
0: antenanya kabel. Mungkin ya.
2: Kita saja lain kali begitu dah. Kita sekarang pakai dua radio ini, Pro 1 sama Pro 3.
0: Oke, baik,
2: Cliff. Sekarang sementara ini opini apa ini yang 5 topik.
0: Iya.
2: Tapi karena kita dengar ini topik Tomung Maik ya, Tomung Maik kita fokus itu. Jadi kalau bilang berdoa, iya kita harus berdoa, tapi harus seimbang dengan perbuatan. Itu yang paling penting. Jadi kurangi perbuatan yang tidak apa yang bagi kurang.
0: Harapannya seperti apa, terpisih. Bung Cliff?
2: Kalau harapan, tentu harapan kita semua berkolaborasi. Karena begini, kalau toh cuma berharap pemerintah tidak mampu pasti. Pemerintah itu hanya menyampaikan. Hanya memberi himbauan, tapi kalau tidak ditindaklanjuti oleh masyarakat, tidak jadi.
0: Kembali lagi ke masyarakat, ya.
2: Itu kembali ke masyarakat.
0: Betul.
2: Jadi kalau masyarakat, setahu kita ini masyarakat ini sebenarnya ini so paham, apalagi orang Sulawesi Utara Manado. Cuman lengkali orang itu pura-pura nih tahu. Sama dengan pembakaran hutan, dia bilang jangan membakar sembarang. Tapi karena belakang coba-coba dulu, siapa kan tahu ini ya. Akhirnya, orang tidak bisa dapat tanggulangi, merembet. Sebenarnya orang sudah tahu. Tapi itu dia cara, mekanismenya itu yang orang tidak tahu. Orang tahu itu. Kebakaran itu, DP dampak itu sangat besar. Jadi kalau untuk kembali ke kesehatan, ya kita saja ini so berusaha untuk jaga kesehatan. Tapi kalau memang DP musim, tidak bisa dihindari itu, Bung Mai. Karena kan debu toh, debu itu bertebaran kemana-mana. Walaupun di sini kadang-kala dong disirang karena air masih lancar toh. Di halaman saja kata orang lain kali kalau air berjalan, dong sirang dong supaya kan debu hilang. Tapi ternyata itu ketika debu naik itu berdampak pada orang.
0: Betul.
2: Jadi memang dia bilang pakai masker, tapi kadang-kala tidak mungkin orang pakai masker 1x24 jam toh. Tidak mungkin. Jadi bagaimana orang berarti dibarengi dengan makanan. Makanan itu
0: diseimbangkan
2: makanan
0: yang
2: serat, ya.
0: Seimbangkan dengan makanan yang sehat.
2: Jadi pola hidup sehat.
0: Pola
2: makanya
0: hidup
2: itu kan ada PHDS kan, pola hidup bersih dan sehat. Berarti kita baik itu makanan, tentang kurang kebersihan tubuh. Pokoknya menjaga kesehatan lah. Pokoknya kembali ke orang pribadi masing-masing karena orang itu bukan lagi bodoh-bodoh. Orang sudah tahu. Cuman kalau memang dia musim tidak bisa dihindari. Ini flu dan batuk itu yang belakang penyakit musiman itu toh. Jadi tidak bisa dihindari. Tapi kembali ke orang untuk membentengi terong kesehatan itu apa-apa yang harus orang lakukan.
0: Siapkan ya.
2: Oke, itu saja Bung Mike.
0: Baik,
2: terima
0: Cliff.
2: Kasih selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih Bung Cliff Motoling dan Anda penelpon terakhir kita. Mohon maaf. Line telepon tidak dapat saya lanjutkan lagi karena di pukul 8 kita akan jelang untuk penyampaian warta berita. Terima kasih untuk opini Anda ya, dan jangan lewatkan nanti topik ini akan dibahas di Sulut Bicara bersama dengan narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Oke, selamat menikmati aktivitas Anda untuk pagi ini. Tetap semangat ya. Setelah warta berita, saya akan kembali untuk sesi kedua Manado pagi ini.
3: Kang Deddy.
4: Weh, Pak Jaya.
3: Panennya udah beres.
4: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
3: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
4: Betul, tapi harga gabahnya.
3: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
4: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
4: Betul.
3: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
4: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
3: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
5: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Industri maksud saya pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat.
2: Saat ini kita lakukan penahanan itu saudara GH selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2 Ditjen Bea dan Cukai.
0: Dari berita, proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai. KPK menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Iran dan Oman sepakati jalur sementara baru di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Proyek pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCEL di Kota Bekasi resmi dimulai dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2028 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Selama. Yang ketiga itu peran masyarakat paling penting. Saya sudah apel siaga dan gubernur waktu itu sudah ada perbunya di Bandung ya, para pelaku yang apel siaga jaga jaga barisan dengan Kota Bekasi hampir 2.000-3.000 orang juga apel itu.
4: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PCEL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan, Jul.